0: dan yang keenam saudara MYN, laku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali, serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa.

0: jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemusnahan barang ilegal ini tentu berjalan dengan kita tertuju Presiden Bapak Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
3: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
2: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parol muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
3: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
4: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
3: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer. Jadi.

0: kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan terutama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
1: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
2: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
1: 对全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
3: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
1: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, kelima pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan Di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks,

0: mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup lima pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal.
4: yang perlu diantisipasi yaitu

0: truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: proklamasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Pendengar kemarau panjang ya kini mulai dirasakan masyarakat ya, terutama petani yang bergantung pada ketersediaan air ya untuk mengelola lahan. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses tanam ya, pertumbuhan tanaman hingga hasil panen apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Selain kekeringan, kemarau juga diperparah dengan munculnya kabut asap yang berpotensi mengganggu aktivitas dan juga produktivitas masyarakat ya. Dan kondisi udara yang kurang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menghambat kegiatan pertanian dan aktivitas masyarakat di luar ruangan. Di sisi lain, petani juga dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Ketersediaan sumber air ya membuat petani perlu menerapkan strategi pengelolaan lahan dan air agar tanaman tetap dapat tumbuh serta resiko gagal panen dapat ditekankan. Baik pendengar, saya undang Anda di 0857-538-10-365 dan 0811-575-6494 ya. Nah, seberapa serius ya dampak kemarau terhadap pertanian di Sanggau saat ini, dan apakah petani sudah memiliki strategi menghadapi kekeringan dan ancaman kabut asap? Lalu apa langkah konkret yang harus segera dilakukan pemerintah? Ya, saya undang Anda di 0857-538-10-365 dan 0811-575-6494 ya. Jadi silakan bergabung di opini publik pada pagi hari ini ya. Saya menemani Anda hingga jelang pukul 7:55 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, pemerintah juga dituntut ya tidak hanya melakukan penanganan ketika dampak kemarau dan kabut asap sudah terjadi. Langkah antisipasi juga perlu diperkuat melalui mulai dari pemantauan kondisi lahan, ketersediaan sumber air, dukungan kepada petani hingga pencegahan kebakaran yang dapat memicu kabut asap. Masyarakat juga berharap ya solusi konkret segera dilakukan agar kemarau tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar ya bagi sektor pertanian dan kehidupan sehari-hari. Sinergi antar pemerintah, petani ya dan masyarakat juga menjadi penting untuk menghadapi kemarau sekaligus menjaga produktivitas pertanian di Kabupaten Sanggau. Saya undang Anda pendengar di 0857-538-10-365 dan 0811-575-6494 ya, seberapa serius dampak kemarau terhadap pertanian di Sanggau saat ini, dan apakah ya petani sudah memiliki strategi juga nih menghadapi kekeringan dan ancaman kabut asap. Lalu apa langkah konkret yang harus segera dilakukan pemerintah? Silakan bergabung ya di SMS ataupun di WA ataupun di telepon WA-nya juga di 0811-575-6494 ya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz ya di RRI Sanggau pada pagi hari ini di Opini Publik ya, karena nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di Dialog Pagi Beranda Astacita ya, dan nanti kami juga akan menghadirkan dua narasumber kami di pagi hari ini pendengar ya, nanti dengan topiknya kemarau mengancam petani bertahan ya, bagaimana nanti solusinya, dan juga bagaimana juga dari Ketua Poktan ya, ini akan berbicara ya bagaimana tentang kemarau mengancam petani bertahan nih pendengar ya. Masih kami undang Anda di 0857-538-10-365 dan 0811-575-6494 ya pendengar ya di Opini Publik pada pagi hari ini ya. Kemarau panjang ya, apalagi ini mulai dirasakan oleh masyarakat.

Nah, pendengar, terutama petani yang bergantung pada ketersediaan air ya untuk mengelola lahan, dan kondisi ini juga dapat mempengaruhi proses tanaman, pertumbuhan tanaman hingga hasil panen ya apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Karena selain kekeringan, kemarau juga diperparah dengan munculnya kabut asap yang berpotensi mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat. Kondisi udara yang kurang baik ya ini pendengar ya, tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga dapat menghambat kegiatan pertanian ya pendengar, dan juga aktivitas masyarakat di luar ruangan. Di sisi lain, petani dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Keterbatasan sumber air membuat petani perlu menerapkan strategi pengelolaan lahan dan air agar tanaman tetap dapat tumbuh serta resiko gagal panen dapat ditekankan. Pemerintah juga dituntut tidak hanya melakukan penanganan ketika dampak kemarau dan kabut asap sudah terjadi, langkah antisipasi juga perlu diperkuat ya, mulai dari pemantauan kondisi lahan, ketersediaan sumber air, dukungan kepada petani, hingga pencegahan kebakaran yang dapat memicu kabut asap. Masyarakat juga berharap pendengar ya, solusi konkret segera dilakukan agar kemarau tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi sektor pertanian dan kehidupan sehari-hari ya. Sinergi antar pemerintah, petani dan masyarakat menjadi penting untuk menghadapi kemarau sekaligus menjaga produktivitas pertanian di Kabupaten Sanggau. Baik pendengar, kita cukupkan di opini publik pada pagi hari ini, karena jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan di Dialog Pagi Beranda Astacita ya. Dan nanti kami akan menghadirkan dua narasumber kami di pagi hari ini. Ini ada Bapak Mahmudi, Koordinator PPL Antikong, dan ada Bapak Yohanes Serinus ya, Ketua Poktan Sembada. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangga. Dan di pagi hari ini kami juga sudah terhubung bersama kedua narasumber kami. Ya, tadi sudah seperti saya sampaikan juga, ini ada Bapak Yohanes Serinus, ya, Ketua Poktan Sembada ya dari Antikong, dan juga ada Bapak Mahmudi, Koordinator PPL Antikong melalui via Zoom di pagi hari ini pendengar. Ya, dan kami juga hadir bersama Anda di kanal YouTube kami di RRI Sangga dan juga di media sosial kami di Facebook di RRI Sangga. Kita langsung saja sapa kedua narasumber kami di pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak. Oke, Bapak, mungkin mohon maaf ya, boleh dibuka dulu mute-nya nih, Pak Mahmudi dan juga Pak Yohanes. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI di Sanggo dan Antikong.
0: Apa kabarnya? Ini dengan Pak Yohanes ya? Oke, baik nih. Ini kami juga menunggu Pak Mahmudi nih ya, bergabung bersama kami melalui via Zoom. Selamat pagi, Pak Mahmudi.
1: Selamat pagi, Mbak. Saya Pak Mahmudi.
0: Oke, baik ya. Baik. Nanti kita akan terhubung juga nih ya bersama Pak Yohanes ya, melalui via Zoom. Ini kayaknya kita ngubungin dulu nih ya Pak Mahmudi nih ya, Pak Yohanes ya. Oke, baik. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan membahas tentang kemarau mengancam petani bertahan.

0: Oke, baik ya, kita sudah terhubung bersama Pak Yohanes. Selamat pagi Pak Yohanes. Halo Pak Yohanes.
1: Halo, ya.
0: Apa kabarnya Pak Yohanes? Ini saya Dini dari RRI, Pak Yohanes.
1: Ya.
0: Iya, kita akan di dialog pagi ya, Beranda Asta Cita ya.
1: Oke.
0: Aman suara saya di sana, Pak Yohanes?
1: Aman.
0: Oke, siap ya. Dan pendengar, kami sudah terhubung ya bersama kedua narasumber kami, ada Pak Yohanes dan Pak Mahmudi. Ini Pak Mahmudi di pagi hari ini di Antikong ya, Pak Mahmudi ya?
2: Iya, Mbak.
0: Oke, baik. Pendengar, di tengah musim kemarau yang berkepanjangan yang mulai dirasakan oleh masyarakat termasuk para petani di wilayah perbatasan Antikong, keterbatasan air juga tidak hanya menyulitkan aktivitas pertanian tetapi juga beresiko menurunkan produksi dan hasil panen pertanian. Karena di sisi lain, munculnya kabut asap juga turut menambah tantangan bagi petani ya, karena kondisi udara yang terganggu juga dapat mempengaruhi aktivitas petani di lahan. Sementara kualitas lingkungan yang menurun juga perlu diwaspadai terhadap keberlangsungan pertanian. Lalu sejauh mana dampak kemarau dan kabut asap ya terhadap produksi pertanian di Antikong, dan bagaimana pertanian bertahan di tengah keterbatasan air, dan langkah apa yang dilakukan penyuluh pertanian untuk membantu pertanian menghadapi kondisi tersebut. Nah, semua kita akan bahas dalam Beranda Asta Cita di pagi hari ini bersama kedua narasumber saya yang akan memberi gambaran langsung ya mengenai kondisi pertanian di wilayah perbatasan nih pendengar ya di Antikong. Oke, baik, saya ke Pak Mahmudi terlebih dahulu nih. Nah, Pak Mahmudi, seberapa parah sih Bapak ya dampak kemarau terhadap pertanian di Antikong saat ini nih, Pak?
2: Ya, ini Mbak. Selamat pagi Mbak Dini, Pak Yohanes. Selamat pagi para pendengar RRI Tanggo dan RRI Antikong. Saya kira tidak hanya Antikong saja ya yang merasakan dampak dari kemarau untuk tahun ini. Saya kira juga semua merasakan. Kalau dari sisi ekonomi, mungkin kita lihat, saya tinggal di Balai Karangan Mbak ya, tapi juga tugas di Antikong, tapi sama saya lihat di Antikong maupun di Balai Karangan juga sama. Saya kira saya lihat hari-hari mereka mengangkut air untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian juga itu otomatis juga berpengaruh terhadap pengeluaran mereka untuk membeli air dan sebagainya. Kemudian juga mereka yang tidak terpenuhi dengan cara membeli, kemudian mereka yang tidak bisa terpenuhi juga akhirnya juga akan kesulitan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk di bidang pertanian di Antikong ini kan mayoritas daerahnya atau tanahnya kan tanah kering atau daerah bergelombang, otomatis juga daerah-daerah tertentu itu yang ada aliran air dari sumber air dari tanah itu, jadi otomatis juga ini berpengaruh sekali terhadap kegiatan usaha tani mereka, terutama usaha tani di lahan kering ya, kayak hortikultura, kemudian pertanian tanaman perkebunan yang masih membutuhkan dan sebagainya. Saya kira mereka cukup merasakan kesulitan untuk dampak dari kemarau ini, begitu Mbak.
0: Nah, apalagi yang kita ketahui juga nih ya Bapak ya, di wilayah perbatasan saat ini ya, khususnya mungkin di wilayah Balai Karangan dan sekitarnya, dan bahkan juga di Antikong, ini yang kita ketahui sangat sulit nih Pak untuk mendapatkan air nih Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak dari para petani ini Pak untuk mendapatkan air agar komoditasnya ini tidak terdampak kekeringan nih Pak?
2: Iya, mereka dari awal kawan-kawan di lapangan, penyuluh di lapangan sudah memberikan informasi atau dalam bentuk antisipasi untuk dampak dari kemarau ini, yaitu dengan mengusahakan tanaman-tanaman yang tahan terhadap minus air atau kekurangan air. Jadi ada beberapa tanaman yang memang tidak banyak konsumsi air, tidak banyak membutuhkan air. Jadi kita sarankan mereka untuk budidaya dengan komoditas-komoditas yang tahan terhadap kekeringan, antara lain seperti kacang tanah dan sebagainya. Kemudian juga kalau tanaman pangan, misalkan padi dan jagung, memang untuk padi itu tidak bisa, mereka secara terjadwal pada saat membutuhkan air memang harus ada air. Kecuali kalau padi lahan kering, dan saat ini memang belum musimnya untuk padi lahan kering. Untuk sawah memang secara rutin terjadwal itu kebutuhan air harus pada saat membutuhkan harus terpenuhi. Kemudian jagung juga demikian. Jagung itu sangat mudah sekali terpengaruh dengan kondisi air ya. Jadi itu yang kami lakukan, menyarankan kepada mereka untuk mengantisipasi dampak dari kemarau ini, terutama kebutuhan air untuk usaha kegiatan usaha tani. Kemudian kami juga beberapa bulan yang lalu telah menyampaikan atau menyalurkan program dari pemerintah berupa alat-alat untuk mendekatkan air ya, untuk irigasi, yaitu alat-alat untuk pompanisasi. Ini salah satu usaha atau ikhtiar untuk menanggulangi kekurangan air. Jadi selama ini tempat-tempat usaha tani yang pada saat musim penghujan mungkin tercukupi dari air hujan, tetapi pada saat tidak ada hujan itu kan sangat sulit sekali untuk mendapatkan air. Makanya pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian sudah menyalurkan alat-alat untuk irigasi berupa pompa air. Itu Mbak yang sudah kami lakukan. Di samping itu juga kami memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana cara budidaya. Cara budidaya pada tanaman-tanaman yang tahan terhadap air, kekurangan air tersebut.
0: Berarti benar-benar sangat-sangat terdampak ya Pak ya, dengan cuaca yang kemarau, kabut asap, bahkan sulitnya untuk mendapatkan air untuk para petani saat ini di wilayah perbatasan ya Pak. Nah kalau untuk hasil panennya ini bagaimana nih Pak, untuk di wilayah perbatasan saat ini Pak Mahmudi?
2: Sangat terpengaruh Mbak. Untuk tanaman-tanaman tertentu memang yang sangat terpengaruh dengan kebutuhan air. Memang kondisi air kecukupan, cukup atau tidak cukupnya itu sangat berpengaruh lagi, berpengaruh sekali terhadap produksi dari tanaman tersebut. Jadi otomatis dengan adanya kemarau ini juga akan berpengaruh terhadap produksi. Dalam hal ini adalah menurunkan jumlah produksi Mbak dari tanaman tersebut. Tapi kita tahu bahwa petani banyak, tidak hanya satu komoditas yang diusahakan di lahan tersebut. Ada tanaman perkebunan, kemudian juga ada tanaman hortikultura, ada tanaman pangan juga itu.
0: Oke, baik Pak Mahmudi. Ini saya ke Pak Yohanes ya, Pak Mahmudi. Halo Pak Yohanes.
3: Halo, ya.
0: Nah, baik. Pak Yohanes, seberapa besar sih Bapak dampak kemarau terhadap hasil panen petani saat ini nih Pak Yohanes?
3: Ya, kalau dampaknya itu paling signifikan sekali, paling termasuk parah lah. Ini daerah saya termasuk kelompok saya kemarin untuk tanaman pangannya padi sawah. Kemarin ada beberapa kawan yang gagal panen. Ya bisa dikatakan gagal lah. Karena yang biasanya dapat 1 ton lalu dapat 0,5 ton. Dampak dari kemaraunya. Terus untuk tanaman sayur-sayuran itu tidak ada yang panen. Saya mati semua.
0: Oke, baik. Berarti benar-benar berdampak ya Pak Yohanes ya.
3: Ya.
0: Dan bahkan untuk dari hasil panennya juga, ini yang biasanya 1 ton, sekarang untuk padinya malah 1,5 ya Pak Yohanes.
3: Ya. Karena waktu mulai kemarau kemarin, awalnya bagus padinya, tapi setelah keluar malainya, utamanya untuk padi, lalu ada yang tidak keluar, ada yang keluar, jadi tidak merata keluarnya, ada yang malah tidak keluar. Karena memang sangat parah benar kemarau ini, air di sungai kering, apalagi di sawah sama sekali kering.
0: Iya, karena iya Bapak ya, apalagi di bulan Agustus ini memang dikabarkan dari BMKG juga kemarau panjang ya puncaknya ya Pak Yohanes ya.
3: Ya ya. Nah, ini nampaknya ini yang paling juga bingung petani di sini, kalau untuk melanjutkan nanam kembali ini sampai sekarang belum bisa. Karena airnya memang tidak ada sama sekali. Kalau seharusnya ini sudah mulai mau menggarap sawah lagi, tapi tidak bisa ini. Kemungkinan kalau bisa molor kita nih nanam tahun ini, nunggu sampai ada hujan.
0: Berarti tertunda dulu ya nih Pak ya untuk bulan ini ya Pak untuk menggarap sawah lagi Pak.
3: Ya, ya ini nampak tertunda nih. Nggak tahu sampai kapan atau sampai bulan berapa nih, kita belum tahu nih.
0: Nah, kalau untuk dari hasil sayuran bagaimana nih, Pak Yohanes?
3: Itu sayur-sayuran itu yang sama sekali gagal tuh. Kemarin yang kami tanam kemarin ada berapa bulan Juli kemarin, itu sampai sekarang tuh mati semua, kering. Air untuk nyiram nggak ada.
0: Oke, benar-benar parah sekali ya Pak ya. Kalau berarti baru tahun ini nih Pak berdampaknya seperti ini Pak.
3: Ya tahun ini ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada pun kemarau tapi tidak sampai sekering inilah. Yang ini sama sekali, air di sungai itu kering. Bukan tidak ada air lah di daerah-daerah sawah tuh.
0: Oke. Nah, Pak Yohanes, komoditas apa nih Pak yang paling terdampak nih Pak ya akibat kekeringan saat ini nih Pak Yohanes?
3: Ya, yang paling berdampak itu memang di hortikulturalnya untuk sayur-sayuran, cabai. Nah, kalau padi juga berdampak, tapi padi itu masih karena kita tanam di bulan April kemarin, jadi masih dapat kita ambil separuhnya lah. Tapi yang paling dampaknya untuk sayur-sayuran itu tidak ada sama sekali kita panen.
0: Benar-benar kekeringan sekali nih ya Pak Yohanes ya.
3: Ya betul. Terus segala cabai pun pada kering semua.
0: Oke. Nah, apakah kemarau ini Pak Yohanes menyebabkan penurunan produk nih Pak, atau bahkan gagal panen nih Pak Yohanes?
3: Ya, penurunannya. Kalau yang gagal sama sekali sih nggak ada lah. Kalau untuk padi kita nggak ada yang gagal sama sekali. Tapi itulah tadi separuhnya hilang.
0: Ya, jadi setengah tadi itu Pak ya, yang biasanya ya, satu ya. Ton, ujungnya hanya setengah aja, dan bahkan dari buahnya sendiri ada yang berbiji gitu ya Pak. Ini bahkan tidak ada ya, yang berkembang juga.
3: Betul. Malah ada yang tidak keluar. Keluar malainya tuh ada yang tidak keluar.
0: Malainya nggak ada yang keluar. Itu kalau boleh tahu malai itu apa itu tuh Pak? Apa berbentuk bijinya atau gimana nih Pak?
3: Malai itu kan kalau padi itu kan kalau dia keluar bentuk bunga dulu kan, habis itu baru berisi. Jadi ada yang tidak keluar bunganya itu, bertahan di dalam pohon padi itu sendiri.
0: Oh gitu.
3: Tidak bisa keluar karena saking panasnya.
0: Ya yang pasti kita berharap Pak ya, semoga kekeringan ini segera berakhir dan segera hujan yang pasti, karena memang bukan hanya di wilayah perbatasan sendiri nih Pak Yohanes, bahkan di Sanggau juga benar-benar berdampak ya, sungai benar-benar udah hampir kering sekali nih Pak di sini juga Pak.
3: Ya ya, apalagi kalau kami daerah selatan ini, kami kan berada di Sanggau bagian selatan ini, sama sekali kering ini, sungai udah kering, hanya mengandalkan air kapuas yang masih bisa untuk mandi, untuk nyuci. Tapi untuk dikonsumsi itu enggak layak, Pak.
0: Udah keruh juga ya, Pak Yohanes ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Yohanes, saya ke Pak Mahmudi dulu ya, Pak Yohanes ya.
3: Oke.
0: Oke, baik. Nah, Pak Mahmudi, bagaimana juga sih, Pak, petani ini untuk memenuhi kebutuhan airnya saat kemarau saat ini nih, Pak Mahmudi?
2: Terima kasih, Mbak. Sangat sulit ya, karena ini alam yang kita hadapi ya. Jadi pemerintah hanya bisa mendorong, membantu untuk jangan terlalu boros dengan penggunaan air ya. Jadi benar-benar kita atur untuk penggunaan air, apakah untuk kegiatan usaha, misalkan pertanian, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangga ya gitu. Kita lihat kalau di perkampungan, walaupun kecil, kebanyakan kampung kan berada di tepi-tepi sungai, Mbak, kebanyakan gitu. Jadi sungai tidak kering benar, jadi masih ada, walaupun debitnya kecil, tapi masih ada. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari mudah-mudahan masih terpenuhi, cuma untuk daerah perkotaan, misalkan daerah kecamatan itu yang benar-benar sangat sulit itu. Kalau untuk di bidang usaha pertanian, ya itu tadi yang kami lakukan dari awal, memang sudah kami sarankan kepada mereka untuk melakukan budidaya tanaman, memilih ya tanaman-tanaman yang tahan terhadap kekeringan ya, kemudian juga pengaturan air yang tadi itu tidak terlalu boros, dan manfaatkan benar-benar air yang ada ini, kemudian juga fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah berupa alat-alat untuk mendekatkan air di untuk mencukupi kebutuhan di usaha tani itu benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian juga apabila nanti kekeringan ini berdampak kepada pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan pangan, saya kira mereka stok-stok pangan di rumah tangga mereka saya kira masih cukup lah, mudah-mudahan masih cukup ya. Soalnya hasil panen yang kemarin biasanya juga tidak langsung habis dikonsumsi atau dijual atau digunakan untuk yang lain, masih ada stok-stok itu. Mudah-mudahan juga nanti tidak terlalu panjang lagi lah kemarau ini, dan tidak sampai menyulitkan masyarakat secara ekonomi gitu kan.
0: Oke. Nah, Pak, ada nggak sih Pak lahan pertanian yang mungkin gagal panen nih Pak akibat kekeringan panjang saat ini nih Pak Mamudi?
2: Kalau di Kecamatan Empikong ya, kira enggak begitu banyak yang gagal panen ya. Soalnya masyarakat sebenarnya atau petani sebenarnya mereka secara apa ya, naluriah mereka itu sudah tahu kalau ini musim bulan-bulan ini nih musim musimnya gimana gitu. Misalkan pas kebetulan juga ini musim kemarau ya, mereka tahu sebenarnya bulan-bulan ini musim kemarau, kemudian cuma mereka yang kadang-kadang tidak bisa prediksi itu panjang pendeknya kemarau. Kalau misalkan ada kan kadang-kadang kemarau itu tidak begitu lama gitu, jadi cepat ada hujan, tapi ini kan agak lama. Kalau yang lama ini ya kadang-kadang mereka menyulitkan mereka gitu. Mudah-mudahan nanti juga cepat adanya hujan gitu.
0: Nah, Pak Mahmudi, sejauh mana juga sih Pak ya kabut asap ini yang pasti mengganggu aktivitas dan juga produksi petani saat ini Pak Mahmudi?
2: Kalau asap terhadap kegiatan pertanian, terutama tanaman itu kecil ya pengaruhnya ya, kalau asapnya. Tetapi terhadap manusianya itu saya kira sangat berpengaruh sekali, terutama terhadap kesehatan, kemudian juga aktivitas sehari-hari. Mereka akan terganggu juga dengan adanya asap ini ya. Tapi sebenarnya juga kalau ini kan asap ini berasal dari kegiatan-kegiatan apakah itu korporasi atau masyarakat yang mereka terutama untuk masyarakat itu mereka secara alami mereka sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan misalkan buka lahan dengan cara membakar dan sebagainya. Soalnya kalau tidak dengan cara itu memang ya mungkin mereka berhadapan dengan biaya yang besar. Soalnya lahan itu harus dibersihkan, kemudian juga harus disiapkan untuk musim tanam terutama padi. Kemudian tidak hanya itu saja, komoditas lain, misalkan tanaman perkebunan juga kebanyakan mereka melaksanakan itu. Dan itu biasanya juga musim-musim ini, musim-musim sekitar Juli, Agustus, sampai September itu yang mereka lakukan. Dan itu memang kalau kita misalkan mau menghindari kegiatan-kegiatan itu, ya saya tahu lah masyarakat sangat agak berat. Cuma kami selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap dampak-dampak yang timbul dari kegiatan-kegiatan kegiatan usaha tani yang dengan cara membakar ini, misalkan dengan cara diusahakan seminim mungkin untuk melakukan pembakaran. Kemudian kalau terjadi pembakaran, harus dilakukan pembakaran itu dengan cara yang antisipatif, misalkan dengan peralatan yang cukup, dengan tenaga yang cukup, sehingga nanti tidak terjadi dampak-dampak misalnya terjadi kebakaran hutan dan sebagainya.
0: Ya, jadi memang meminimkan juga nih Pak ya, untuk terjadi pembakaran yang meluas ya Pak ya, apabila takutnya tidak dijaga ya. Memang rata-rata masyarakat mungkin di wilayah perbatasan ataupun di Sangel sendiri juga memang rata-rata ini petani kalau mau membuka lahan memang rata-rata ya dengan cara membakar ya Pak ya, untuk membuka lahannya ini ya. Tapi tadi mereka karena sudah tahu juga yang pastinya, walaupun sudah ada larangan juga dari bupati ataupun pemerintah, tapi mereka tetap menjaga agar potensi kebakaran ataupun karhutla ini tidak menyebar sampai ke lahan lainnya ya Pak Mahmudi ya.
2: Ya.
0: Oke, saya ke Pak Yohanes dulu ya Pak Mahmudi ya. Pak Yohanes.
1: Ya.
0: Oke. Nah, Pak Yohanes, bagaimana juga nih Pak strategi kelompok tani ini menghadapi keterbatasan air nih Pak selama musim kemarau ini?
3: Untuk sementara ini, kalau untuk kelompok taninya belum ada gerakan karena sama sekali memang tidak bisa, tidak ada bantuan dari pemerintah pun belum ada sampai sekarang. Jadi para petani ini hanya menunggu datangnya hujan saja. Jadi belum ada inisiatif yang mau bikin apa bor, sumur bor atau sumur manual, itu belum ada. Karena memang airnya sama sekali tidak ada.
0: Nah, Pak, apakah ini benar-benar tahun ini aja nih Pak kemarau yang cukup panjang atau yang cukup parah nih Pak untuk para petani nih Pak Yohanes?
3: Ya, yang paling parah hanya tahun ini. Kalau yang kemarin itu masih ya masih bisa kita antisipasi. Tapi kalau tahun ini memang tidak bisa ini. Masalahnya di daerah kita ini sumber airnya tidak ada. Jadi kita di sini kan mengharapkan semuanya sawah tak ada hujan kan. Nah, jadi memang susah untuk bikin cari mata air itu tidak ada sama sekali. Jadi itulah kegiatan kita untuk saat ini, kita menunggu sampai kapan adanya hujan.
0: Nah, bagaimana ya. Bapak? Silakan Bapak.
3: Nah, jadi itulah karena dari kami udah sering ngomong dengan Dinas Pertanian, itu pun mereka sampai sekarang pun belum nggak bisa membantu bagaimana ngatasi masalah air ini. Karena ya kita juga ngerti keterbatasan anggaran di Dinas Pertanian juga. Tapi ya itulah, untuk sementara ini kami hanya menunggu. Nunggu sampai adanya turun hujan.
0: Benar, pernah nggak sih Pak kayak, apalagi kan ini diperkirakan ya Pak ya, udah pernah juga diingatkan gitu Pak ya, diberitahukan ataupun diberitahukan apa yang pasti dari BPBD ataupun BMKG bahwa puncak kemarau ini adalah di bulan Agustus ini nih Pak. Pernah nggak sih Pak mengantisipasi mungkin dengan buat bendungan atau bagaimana nih Pak Yohanes?
3: Ya, kami tahun-tahun yang sebelumnya memang kami tidak pernah mengajukan bendungan. Tapi memang ya itulah tadi, masalah anggarannya itu tidak ada sampai sekarang. Kalau bendungan tanah kami sudah pernah coba. Tapi ya itulah karena airnya juga kering. Karena memang di daerah kita di sini memang tidak ada mata airnya, sumber airnya tidak ada.
0: Tidak ada sama sekali, hanya Pak ya?
3: Tidak ada. Mm-mm. Hanya mengandalkan pada hujan ya.
0: Iya.
3: Itulah kadang-kadang apa jadi pemikiran kita juga di sini. Jadi kalau kami di sini kalau musim tanamnya, mm-mm, ini kebetulan kemarin yang untuk musim tanam kedua kemarin tuh masih banyak kawan-kawan yang kena, mm, kena kemaraunya. Tapi kalau yang udah duluan tanam itu mereka lepas. Nah, itu bagus. Tapi yang udah mulai tanam bulan 5 kemarin udah mulai kena kemarau itu. Mm-hmm. Jadi itu yang pengaruhnya, yang berdampak dengan kemarau ini, yang tanamnya agak lambat kemarin.
0: Mm-hmm. Nah, kalau misalnya ini kemaraunya panjang nih Pak, sampai bulan September. Kita nggak pernah tahu ya Pak ya ke depannya. Nah, bagaimana sih Pak? Mungkin ada nggak sih dari Pak Yohanes selaku masuk dalam kelompok tani ini mungkin membuat rencana lah ke depannya bahwa nanti kita akan melakukan ini gitu nih Pak. Udah ada rencana nggak sih Pak untuk ke depannya nih Pak untuk pertanian ini?
3: Ya, jadi kita untuk rencana paling hanya kita menggeser. Di musim tanamnya kita geser. Mm-hmm. Kita antisipasi kalau misal kemarau mulainya bulan Juni sampai September, mm-hmm, kita usahakan di bulan Juni itu kita udah panen. Jadi kita enggak kena kemarau. Nah, itu saja yang bisa kita pikirkan kemarin dengan kawan-kawan. Cuma untuk antisipasi masalah bagaimana untuk menyimpan air atau menampung air di sawah itu kita memang belum mampu. Karena itulah kita keterbatasan alatnya. Mm-mm. Terus juga memang lahannya juga karena cepat kering. Nah, itu. Jadi kalau kita mau bikin bendungan atau sistemnya embung itu kita enggak punya modal.
0: Cukup besar.
3: Jadi,
0: Pak
3: kita, ya besar itu. Jadi pemikiran kami kemarin dengan kawan-kawan di sini, ya kita hanya bisa menggeser waktu jadwal tanam aja. Kita bisa dipercepat begitu.
0: Mm-mm. Berarti nanti kedepannya mungkin yang biasanya ini kalau bulan 4 atau bulan 5 ini biasanya udah panen ya Pak ya?
3: Wah ya.
0: Mm-mm. Berarti tahun depan kita ini bagaimana Bapak?
3: Karena kita di sini kan kita dua kali tanam dalam setahun. Nah, jadi kalau tanam pertama itu di bulan September, panen sekitar Januari Februari. Nah, kita biasanya kalau kemarau kita apa antisipasi kemarau begini ya. Jadi rencana nanti kalau bisa September kita mulai. Nah, kalau memang ada hujan untuk menggarapnya. Nah, jadi di bulan Januari kita udah panen, langsung garap lagi. Mungkin di bulan April, Mei kita udah panen lagi. Jadi untuk supaya Juni, Juli, Agustus itu enggak ada kegiatan kita lagi untuk antisipasi kemarau.
0: Mm-hmm. Berarti nah, bulannya gitu aja ya Pak ya, lebih dipercepat ya Pak ya dari sebelumnya.
3: Nah, hanya itu yang kita bisa lakukan sekarang.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Masalahnya memang kita di sini apa sarananya memang masih jauh kurang lah.
0: Mm-hmm. Nah, ada nggak sih Pak mungkin kepikiran gitu ya untuk memilih komoditas mungkin yang jauh lebih tahan dengan dampak kekeringan ya nih Pak Yohanes?
3: Ya, kalau untuk itu sih saya rasa sih belum karena ya, kita bibit apa segala macam yang tahan kemarau itu saya rasa belum ada yang tahan dengan kemarau. Mm-hmm. Terkecuali sawit. Nah, kalau tanaman yang seperti padi, segala tanaman kultura lainnya itu saya rasa belum ada yang tahan kemarau. Mm-hmm. Sebenarnya banyak juga alternatif kalau cuma kita memang masalahnya di airnya ini yang tidak ada untuk kita nyiram. Kalau memang ada sumber air yang bisa untuk kita ambil untuk nyiram, ya bisa kita lakukan penanaman tanaman yang agak mampu di kemarau.
0: Mm-mm.
3: Tapi ini sementara nih belum ada nih.
0: Belum ada ya. Oke. Okay. Baik ya, terima kasih ya Pak Yohanes ya. Saya ke Pak Mahmudi lagi ya Pak Yohanes ya.
2: Oke.
0: Oke, baik. Nah, Pak Mahmudi, ada nggak sih Pak langkah konkret nih Pak yang dilakukan gitu ya Pak ya dari PPL ini untuk membantu petani nih Pak untuk menghadapi musim kemarau ini?
2: Terima kasih, Mbak. Seperti tadi yang kami sampaikan ya, untuk hal ini kan kalau dampak dari kemarau ini biasanya yang kita rasakan setelah terjadi kemarau ya. Setelah terjadi kita baru merasakan dampaknya gitu ya. Memang sangat sulit ya kalau kita tidak mengantisipasi dari awal sebelum terjadinya kemarau. Ya, jadi masyarakat ini kan sebenarnya udah paham, rata-rata udah paham lah kapan terjadi kemarau atau hujan itu sangat tipis atau sedikit itu bulan-bulan berapa, kemudian kapan terjadi hujan yang atau musim-musim yang cukup airnya gitu dari hujan gitu ya. Jadi dari awal seharusnya kita memang sudah mengantisipasi hal itu dengan kalau untuk tanaman budidaya pertanian itu misalkan dengan menanam tanaman-tanaman yang agak tahanlah dengan kebutuhan air itu ya, misalkan dengan kekurangan air itu. Kemudian juga menyiapkan fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk paling tidak bisa menolong lah, menolong dari dampak kekurangan air tersebut ya, misalkan dengan alat-alat pompa air, kemudian juga membuat fasilitas sumber-sumber air, misalnya tadi yang diceritakan oleh Pak Yohanes tentang sumber-sumber air, misalkan embung, kalau embung memang biaya besar itu, kemudian juga bisa dengan cara lain untuk menyediakan sumber dengan cara membuat sumur-sumur dan sebagainya, dan pemerintah di tahun awal tahun ini ada bantuan-bantuan berupa sarana pembuatan sumur, kemudian juga alat untuk pompa air untuk mencukupi kebutuhan kegiatan usaha tani. Memang sangat berat ya dampak dari kemarau ini, tetapi kita memang ya harus pandai-pandai menghadapi lah gitu ya. Jangan sampai nanti kita tanpa perencanaan yang matang sehingga pada saat terjadi kemarau seperti ini yang berkaitan dengan kebutuhan air dan sebagainya, lalu kita menjadi sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan kita dan sebagainya. Di luar budidaya misalkan tadi yang saya sampaikan dengan cara menyiapkan atau merencanakan kebutuhan misalnya dengan menyiapkan kecukupan-kecukupan kebutuhan untuk misalkan dengan biasanya kan ada petani yang begitu panen kemudian hasilnya dijual untuk mencukupi kebutuhan. Nah ini untuk harus ada perencanaan untuk kebutuhan misalkan musim-musim tertentu yang kemungkinan akan terjadi dampak-dampak seperti ini. Jadi jangan sampai nanti akhirnya kita kebutuhan-kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi karena sudah kita habiskan dengan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan sebelumnya gitu. Masih banyak juga komoditas-komoditas lain yang bisa diusahakan yang tidak terlalu terpengaruh dengan air, maksudnya kalaupun berdampak itu tidak terlalu besar dampaknya, tidak fatal atau tidak mematikan dari tanaman tersebut, misalnya tanaman perkebunan dan sebagainya. Kemudian ya kalau tanaman pangan memang ya tadi yang sampaikan Pak Yohanes memang sangat tergantung sekali dengan air ya, tapi ada komoditas-komoditas tertentu yang masih agak tahan untuk menghadapi kebutuhan air ini.
0: Nah, Bapak, kalau untuk tanaman hortikultura lainnya, ada nggak sih Pak rencana juga nih Pak ke depannya mungkin penyediaannya ini dari pihak penyuluh pertanian nih Pak? Mungkin tanpa air atau mungkin ada cara lain supaya bisa menghasilkan apakah dari embun atau bagaimana gitu nih Pak?
2: saya pikir kalau dari petugas pertanian, mereka selalu mendorong petani untuk selalu mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi dari kemarau ini ya. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan usaha tani, kami hanya bisa mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi. Kemudian kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian, kami bisa hanya bisa menyampaikan dengan cara memberikan usulan-usulan atau dalam bentuk proposal untuk kegiatan antisipasi dampak dari kemarau ini, Mbak. Itu sudah kami lakukan juga. Jadi kami memang tugas kami adalah itu mendampingi petani, kemudian juga memfasilitasi sampai di mana tingkat kemampuan kami.
0: Oke, baik. Nah, apakah ada bantuan juga nih Pak Mamudia dari pemerintah ya saat ini mungkin yang sudah menyentuh petani perbatasan nih Pak Mamudia?
2: Di Kecamatan Etikong, Mbak, kami sudah menyalurkan bantuan alat untuk pompanisasi berupa mesin pompa robin ya, dalam bentuk seperti robin gitu ya, untuk menyedot air. Itu sudah sekitar 22 kelompok, 22 kelompok
0: cukup
2: satu kelompok
0: juga
2: satu unit ya. Itu satu kelompok satu unit, dan itu sudah beberapa bulan yang lalu kami sampaikan kepada petani. Kami harapkan apa yang sudah diterima itu memang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan antisipasi kekeringan ini. Jadi memelihara sumber-sumber air, kemudian memperbaiki saluran-saluran air, kemudian juga memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan kami juga mendorong petani untuk swadaya. Jadi apa yang tidak disiapkan oleh pemerintah, kami dorong untuk swadaya. Kemudian juga apa yang sudah dibantukan pemerintah tersebut untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Satu kelompok hanya satu unit, Mbak.
0: Jadi
2: di petani bisa atau anggota kelompok tani bisa menggunakan sebaik-baiknya dengan cara berdikat. Supaya kebutuhan air mereka bisa terpenuhi. Gitu.
0: Ya, berarti udah sangat berupaya semaksimal mungkin juga nih Pak ya dari pemerintah untuk memberikan bantuan ya Pak ya terhadap petani Pak yang berada di wilayah perbatasan. Nah, Pak, apakah ada seperti sosialisasi seperti itu Pak untuk menyalurkan bantuan lainnya nih Pak?
2: Kami mendapatkan tugas dari pemerintah dalam menyediakan pertanian untuk kegiatan di lapangan, itu salah satunya adalah menyusun kebutuhan atau menyiapkan kebutuhan petani atau kelompok tani dengan menyusun proposal atau usulan. Jadi kami lihat potensi yang ada, kemudian apa yang dibutuhkan oleh kelompok tani untuk menghadapi kendala-kendala dalam kegiatan usaha tani. Misalkan kebutuhan pupuk juga kami bantu mereka untuk menyusun RDK, RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok. Kemudian juga kebutuhan bibit, kemudian juga untuk pupuk kami bantu juga untuk input data, kemudian diusulkan kepada pemerintah, kemudian disalurkan melalui kios pertanian yang ada di kecamatan-kecamatan. Kemudian untuk bantuan-bantuan lain atau kebutuhan-kebutuhan lain yang kami usulkan melalui dinas langsung, itu kami sekarang diwajibkan untuk menyusun CPCL atau calon petani calon lahan. Jadi kami sesuai dengan program pemerintah, kami tetap akhirnya nanti akan sosialisasi kepada petani atau kelompok tani bahwa ini ada kegiatan pemerintah dalam bentuk ini. Misalkan. Kemudian juga di mana apakah akan mengakses apa enggak, atau kira-kira bisa disalurkan apa enggak gitu. Kalau yang bisa ya kemudian kami sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan-kebutuhan administrasi, kami bantu kelompok tani untuk menyampaikan kepada pemerintah.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Mahmudi. Pak Yohanes.
3: Ya.
0: Nah, Pak Yohanes, kalau selain kemarau nih, bagaimana

0: dampak semakin tebal ini. Nah, untuk manusianya sih saya rasa sih memang belum ada pengaruh yang bagaimana lah. Tapi untuk pengaruh di tanaman itu nampaknya ada banyak tanaman yang mulai layu dah ini.
1: Nah, itu. Nah, Pak Yohanes, tadi kan seperti yang dikatakan juga oleh Pak Mahmudi ya, mengenai bantuan dari pemerintah. Apakah sangat terbantu juga nih Pak dengan bantuan yang sudah diberikan dari pemerintah saat ini, Pak Yohanes?
0: Ya, saya merasa selaku Ketua Poktan di sini sangat terbantu. Yang seperti Pak Mahmudi tadi bilang, kita memang sudah dapat bantuan seperti pom, itu mesin pom itu. Cuma permasalahan itu air yang untuk kita sedot itu yang tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Nah, memang alat kita di sini termasuk sudah ya udah agak cukup lah. Tapi kita memang tidak bisa mempergunakannya. Masalahnya memang di airnya yang tidak ada, karena kita punya lahan pertaniannya itu jauh dari sungai. Sungai besar itu jauh dari Kapuas. Misal Kapuas kan itu mau main 10 kilo.
1: Lumayan jauh sekali nah, Pak ya.
0: Jauh. Nah, itu permasalahannya di situ. Kita punya alat, ada dibantu pemerintah, tapi tidak bisa mempergunakannya.
1: Oke, baik. Ya, yang pastinya semoga cepat hujan. Itulah harapan satu-satunya ya Pak ya.
0: Nah, itulah harapannya di situ saja.
1: Nah, kedepannya nanti pengen nggak sih Pak, kayak pengen buat sumur bor gitu Pak di dekat dengan wilayah pertanian Bapak nih Pak?
0: Ya, kemarin kami sudah ngomong dengan PPL-nya, PPL-nya ngasih ide bagaimana kalau kita sumur bor. Tapi permasalahan juga kalau bikin sumur bor, listriknya dari mana? Nah, lalu PPL bilang coba kita nanti ajukan pakai panel. Tanya kalau panel bisa, tapi ya tergantung anggaran pemerintah juga. Kalau memang bisa panel itu bisa untuk kita ngebor kan. Nah, cuma itulah permasalahan kita kan jauh dari kampung, jauh dari jalan sawah, lahan kita itu kan jadi listrik itu tidak ada masuk.
1: Tadi ya selain jauh dari pemukiman warga ya Pak ya, dan bahkan juga ini jauh juga dari Sungai Kapuas ya Pak ya.
0: Jauh.
1: Dan memakan waktu itu lumayan juga nih Pak, kalau 10 kilometer ini.
0: Lumayan.
1: Nah, Pak Yohanes, apakah kabut asap ini mengganggu pertumbuhan tanaman nih Pak?
0: Kalau saya perhatikan sekarang nampaknya terganggu. Ya, contohnya macam singkong, daunnya itu aduh keras. Walaupun dia bisa tumbuh tapi daunnya itu keras, jadi tidak enak kita untuk dimakan. Itu aja. Kalau tanaman keras lain sih ya tidak terlalu nampak pengaruhnya. Ya itu ya yang nampak tuh contohnya di singkong itu.
1: Oke, dan ubi Pak ya. Oke, baik. Nah, bagaimana juga nih Pak untuk dampak ya Pak ya dari kabut asap ini mungkin terhadap aktivitas petani nih Pak di lahan pertaniannya?
0: Ya, karena sekarang saat ini kita ya aktivitas kita belum ada karena kita kebanyakan kita nih ya hutan pun untuk menghindari asap. Kalau di rumah ini kan terasa benar nih asapnya kuat. Tapi kalau hutan kan, kalau ke hutan di bawah pohon-pohon itu kan masih agak kurang. Jadi orang aktivitas sekarang paling apa, datang ke sana nyemprot atau nebas itu saja. Jadi untuk bertanam atau bercocok tanam tuh belum ada di sini.
1: Belum ada sama sekali ya Pak ya sampai saat ini ya.
0: Ya.
1: Nah, ada nggak sih Pak Yohanes langkah mungkin yang dilakukan dari Poktan ini gitu ya untuk melindungi tanaman dan mungkin menjaga hasil panen nih Pak di tengah kemarau dan kabut asap nih Pak?
0: Ya, tapi karena kita sekarang sudah selesai.

0: panen semua. Jadi belum ada langkah kita untuk mengatasi ini karena memang udah selesai.
1: Udah
0: Kita
1: selesai.
0: panen sekarang udah selesai. Jadi hanya mikir nanti sampai kapan kemarau ini baru kita akan mulai menggarap kembali.
1: Berarti
0: Itu.
1: berharap ya setelah kemarau ini berlalu gitu Pak ya, mungkin dengan hujan juga, mungkin hujannya sudah turun baru mulai kembali untuk mungkin berladang kembali gitu ya Pak ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Nah, baik Pak Yanes, saya ke Pak Mahmudi kembali ya.
0: Oke.
1: Nah, Pak Mahmudi, kalau untuk kebutuhan mungkin Pak yang paling mendesak dari petani Entikong saat ini apa sih Pak? Mungkin tadi ya, selain yang dikatakan oleh Pak Yohanes ya, keterkaitannya dengan POM tadi, apalagi katanya jauh dari pemukiman ya, mungkin dari listriknya. Bagaimana nih Pak dari pihak penyuluhnya sendiri nih Pak?
2: Ya, makasih Mbak. Terkait dengan bantuan yang sudah disalurkan kepada petani, tentunya itu pemerintah berusaha untuk membantu supaya benar-benar bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di tingkat petani, terutama dalam hal ini adalah kebutuhan air ya. Cuma kita juga berharap bantuan tersebut tidak serta-merta justru malah memberikan masalah kepada petani, atau mungkin petani mendapat masih ada masalah dengan pemanfaatan alat tersebut. Bantuan tersebut
1: Halo, Pak Mahmudi. Oke, kayaknya Pak Mahmudi ini terkendala dengan sinyal ya. Oke, baik. Nanti sambil menunggu ya, apa gitu ya, kita akan bertanya yang pastinya dengan Pak Mahmudi gitu ya, kebutuhan yang paling mendesak ya di petani Entikong ya
2: Halo.
1: saat ini. Halo Pak Mahmudi, masih bisa nerima suara saya dengan baik Pak Mahmudi? Halo Pak Mahmudi.
2: Halo.
1: Iya, saya bisa ini mendengarkan suara Pak Mahmudi di sini. Oke, baik. Pak Mahmudi. Nah, bagaimana ini, Bapak? Oke, baik ya. Ini pendengar sambil menunggu terhubung kembali ya bersama Pak Mahmudi, mungkin karena jaringan ya saat ini ya. Dan bagaimana gitu ya untuk solusinya dari bantuan gitu ya dari pemerintah yang pastinya tidak ingin menjadi sebuah permasalahan juga gitu ya bagi petani gitu ya, dan yang pasti ini dapat membantu pertanian. Oke, baik, ini Pak Mahmudi sudah terhubung kembali. Halo Pak Mahmudi.
2: Halo Mbak.
1: Oke, baik, ini suaranya udah terima dengan baik nih. Nah, silakan nih Pak Mahmudi, lanjutkan kembali Pak Mahmudi.
2: Iya, ha. Tentunya pemerintah memberikan bantuan tidak berharap kemudian akan terjadi masalah di lapangan di tingkat petani ya. Jadi jadi pemerintah menyalurkan bantuan sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan, dan itu sesuai dengan kebutuhan petani. Jadi pada awal program itu disalurkan, jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ini sesuai enggak dengan kebutuhan petani. Kalau memang sesuai dengan kebutuhan, bahwa mereka memang butuhkan barang itu, kemudian juga mereka mudah-mudahan juga bisa manfaatkan alat itu. Tetapi, kalaupun misalkan nanti dalam pelaksanaan pemanfaatan alat tersebut masih ada kendala, misalkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes, misalkan adanya sumber air atau sumur bor yang kemudian nantinya juga kayak akhirnya juga akan terdapat masalah karena mungkin tidak ada listrik dan sebagainya. Makanya pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan berupa mesin, bukan alat yang terkait dengan listrik ya, artinya bukan mesin air yang menggunakan listrik, tetapi berupa mesin diesel yang digunakan untuk memompa air. Jadi kalau kita tahu bahwa lahan usaha petani itu kebanyakan jauh dari pemukiman atau jauh dari fasilitas seperti listrik dan sebagainya, makanya bantuan dalam bentuk mesin yang tidak menggunakan listrik atau menggunakan minyak. Dalam hal ini adalah diesel.
1: Oke.
2: Jadi kebutuhan sumber-sumber air, misalkan sumur-sumur, kemudian embung dan sebagainya, dalam bentuk bendungan dan sebagainya, itu memang sangat dibutuhkan oleh petani untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan kecukupan air untuk kegiatan usaha taninya. Selama ini memang masih ada beberapa unit-unit bendungan yang rusak dan sebagainya, dan pemerintah juga memberikan fasilitas atau bantuan-bantuan untuk kegiatan-kegiatan untuk perbaikan-perbaikan sarana tersebut. Cuma mungkin ada beberapa kelompok tani atau daerah-daerah tertentu yang fasilitas tersebut belum diperbaiki atau belum belum terjangkau oleh program tersebut gitu. Saya itu Mbak.
1: Oke, baik. Nah, Pak Mahmudi, apa nih strategi jangka panjang mungkin yang perlu dilakukan ya oleh petani dan pemerintah nih agar sektor pertanian di Ntikong gitu ya lebih siap ya Pak menghadapi kemarau dan kabut asap nih Pak ke depannya?
2: Saya kira sebelum masa-masa itu datang, misalkan sebelum atau sebelum musim itu datang, saya kira masyarakat atau petani perlu membuat semacam literatur atau data ya. Jadi ini kan sering terjadi pergeseran musim. Jadi biasanya kemarau itu bulan berapa, kemudian bisa terjadi pergeseran, kemudian juga panjang pendeknya masa kemarau itu juga berubah-ubah. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, petani atau masyarakat perlu membuat perencanaan ya untuk antisipasi kegiatan antisipasi kondisi-kondisi tersebut. Misalkan dengan menggeser jadwal tanam dan sebagainya, kemudian juga menggunakan varietas-varietas yang agak tahan dengan kebutuhan air, kemudian juga menyiapkan fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk mengantisipasi kekurangan air tersebut, seperti alat-alat untuk mendekatkan air dan sebagainya, kemudian memperbaiki sarana-sarana irigasi dan sebagainya, kemudian memelihara sumber-sumber air, kemudian juga kalau memang memungkinkan kita membuat sumber-sumber air, misalkan dalam bentuk bendungan, dalam bentuk embung, kemudian sumber-sumber.
1: Oke. Baik, terima kasih ya Pak Mahmudi. Ini saya ke Pak Yohanes nih ya. Pak Yohanes.
0: Ya.
1: Nah, Pak Yohanes terakhir nih Pak Yohanes. Dukungan apa nih Pak? Mungkin yang paling dibutuhkan dari petani nih Pak ya. Mungkin dibutuhkan oleh petani dari pemerintah untuk menghadapi kondisi ini Pak Yohanes.
0: Ya. Yang seperti Pak Mahmudi katakan, ya betul. Cuma kita di sini kalau ada mesin yang sifatnya tidak menggunakan listrik atau tidak menggunakan minyak, nah cuma itu alatnya seperti apa kita belum tahu. Cuma kemarin yang sudah kita omongkan dengan penyuluhnya di sini, paling kita minta yang sifatnya panel, macam model-model panel, jadi kita bisa taruhkan di sawah. Nah, itu kan tidak menggunakan listrik, dia bisa menghasilkan listrik sendiri. Nah, mungkin itu yang kalau saya nilai lihat kalau di kelompok kita nih hanya andalan hanya panel ya. Kalau yang lain tuh enggak bisa karena memang itulah jauh dari listrik. Jadi enggak ada cara lain. Kita mau gali sumur manual itu pun airnya jauh benar ke dalam. Enggak mampu gali sampai 4 meter ke dalam, itu kan enggak mungkin lah. Nah, jadi itulah harapan saya tuh memang kalau bisa pemerintah itu membantu di untuk sumur bor yang pakai panel.
1: Oke.
0: Nah, itu ya Mbak.
1: Baik, terima kasih ya Pak Yohanes ya, dan semoga harapannya ya nanti sesuai dengan kebutuhan yang pastinya ya oleh para poktan dan dari penyuluhnya nih ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk Pak Mahmudi juga nih ya yang sudah memberikan perbincangannya ya di pagi hari ini, dan juga ada Pak Yohanes ya dari poktan Sembada ya di Antikong. Kita cukupkan ya Bapak. Terima kasih untuk kedua narasumber saya di pagi hari ini, Pak Mahmudi dan Pak Yohanes.
2: Sama-sama.
1: Ini
3: juga.
1: Oke, baik pendengar ya. Kita bisa melihat ya pendengar bahwa dari kemarau dan kabut asap ini bukan hanya menjadi tantangannya bagi aktivitas masyarakat, tetapi juga memberikan tekanan terhadap sektor pertanian. Karena dengan ketersediaan air ya, pola tanam dan kondisi lahan hingga dukungan pemerintah ini menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas petani. Karena itu pendengar dibutuhkan kerjasama antara petani, penyuluh dan juga pemerintah ya untuk memperkuat antisipasi dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca. Bukan hanya bagaimana mengatasi dampak ketika kemarau terjadi, tetapi juga menyiapkan langkah jangka panjang agar petani tetap produktif dan ketahanan pangan ya di wilayah perbatasan ini tetap terjaga. Baik, demikian pendengar ya dalam perbincangan kita ya di Beranda Astacita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber saya atas informasi dan juga pandangannya ya, serta terima kasih juga kepada Anda pendengar yang telah menyimak kami dalam di dialog pagi ya pada pagi hari ini. Dan saya juga Sarifah Dini pamit undur diri ya di Beranda Astacita pada pagi hari ini. Nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di Sanggau pagi ini untuk Anda. Musik dan informasi akan saya hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memukati itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana. So,

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah. Sansaro Sumatera Barat. Busa di Kanala Juo. Butet Sumatera Utara.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Pendengar, pameran pembangunan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau turut diramaikan dengan lomba memasak nasi goreng ya di kawasan Taman Arong Belopa pada Jumat 21 Agustus 2026. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyampaikan kegiatan tersebut menjadi ajang untuk mendorong kreativitas sekaligus memperkenalkan kuliner khas daerah, dan peserta lomba didorong menggunakan bahan pangan yang tersedia di Kabupaten Sanggau. Langkah ini sekaligus mendukung pemanfaatan hasil pertanian lokal ya dalam mengembangkan kuliner masyarakat. Lomba tersebut juga pendengar diikuti masyarakat untuk dan melibatkan OPD serta instansi terkait di Kabupaten Sanggau. Ia berharap kegiatan ini ya dapat menjadi wadah untuk menggali minat dan kreativitas masyarakat dalam mengelola makanan. Kedepannya, kegiatan serupa berpeluang melibatkan perwakilan dari kecamatan, kelurahan hingga lingkungan RT, dan ia berharap ya lomba kuliner ini dapat berkembang dan melahirkan olahan khas Sanggau yang semakin dikenal masyarakat luas. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id. Untuk informasi lainnya saya akan hadirkan untuk Anda saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
4: Yes!
5: Apa sih yes?
4: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
5: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Oke, baik pendengar ya, informasi selanjutnya yang sudah kami kutip dari rri.co.id yaitu setelah terkait dengan Kementerian Perhubungan ya atau Kemenhub terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara ya Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan pengalihan hingga

0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 best rated soups in the world.
2: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di

0: dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
1: Yeah.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Sanggau pagi ini ya di musik dan informasi. Karena selanjutnya jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat masih akan saya update ya informasi dalam program musik dan informasi hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chuah Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Oke, baik. Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Nah, pendengar di ini ya, masih di musik dan informasi siang hari ini. Untuk informasi selanjutnya yaitu terkait dengan

Ini ya, cara menggunakan laptop ya sehari-hari ternyata juga turut mempengaruhi usia pakainya. Beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele ini justru dapat mempercepat kerusakan perangkat. Melansir dari berbagai sumber pendengar ya. Nah, kebiasaan yang seringkali dilakukan orang ini adalah menggunakan laptop saat di kasur, bantal, ataupun permukaan empuk lainnya. Nah, permukaan empuk juga dapat menutup ventilasi udara sehingga panas terperangkap ya dalam sistem pendingin bekerja lebih berat. Nah, penggunaan umumnya mengabaikan debu yang menumpuk pada lubang udara dan juga kipas pendingin laptop yang membersihkan bagian tersebut secara rutin ini membantu menjaga sirkulasi udara agar lancar sekaligus mengurangi potensi kerusakan perangkat karena overheat. Nah, selain menjaga kebersihan, kondisi baterai juga perlu diperhatikan agar masa pakainya ini panjang nih pendengar ya. Nah, perhatikan agar baterai tidak terlalu lama kosong atau terhubung secara terus-menerus ya ke pengisi daya tanpa melihat rekomendasi produsen. Jika Anda sering mengulur pembaruan sistem operasi ya dan aplikasi, hal ini bisa memiliki pengaruh buruk dan performa perangkat ya. Pembaruan sistem umumnya menghadirkan perbaikan keamanan ya, perbaikan bug dan peningkatan performa perangkat. Ruang penyimpanan yang terlalu penuh juga berdampak pada kecepatan laptop saat menggunakan beberapa aplikasi. Dan dalam satu waktu pendengar yang menghapus dokumen yang tidak akan digunakan atau memindahkan ke tempat cadangan eksternal bisa membantu menjaga performa tetap maksimal. Nah, jadi dalam perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin juga dapat membantu menjaga performa dan memperpanjang usia laptop ya. Kebiasaan tersebut juga membuat perangkat tetap nyaman digunakan untuk bekerja maupun belajar. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id. Untuk informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung. Ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat. Busa di kanala Juo. Butet Sumatera Utara.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Fia, Fia.
8: Ya,
7: main torong.
8: Main apa?
7: Main kelereng.
8: Oh, ayo.
7: Tapi di situ, di bawah pohon.
8: Soalnya panas di sana.
7: Oh, oke. Okay. Tapi di bawah pohon.
8: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
7: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
8: supaya tumbuh rambutan.
7: Oke, asyik.
9: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
10: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
11: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Mendengar pukul 10 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat yang masih saya hadirkan lagu-lagu cantik ke tengah ruang dengar Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Bucik kayak ayam pop yo dah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
2: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

0: Oke, baik pendengar ya, pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat yang menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau pagi ini. Terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz. Dan saya Syarifah Dini ya, pamit undur diri dari pendengaran Anda di siang hari ini. Dan nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Setelah warta berita ya, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau siang ini, ada Eko Karjuan menemani Anda hingga jelang pukul 11 hingga jelang pukul 18 ya waktu Indonesia Barat. Saya Syarifah Dini pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru, pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro AM. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro AM presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

Iya, pendengar, selamat siang, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami temani Ruang Dengar Anda di edisi siang hari ini di Sabtu 22 Agustus 2026 bersama kami kru-kru yang bertugas. Nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Sanggau Siang, beberapa sesi acara akan menemani Ruang Dengar Anda, di antaranya pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga 11.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita olahraga Pro 3 RRI. Kemudian 11.30 hingga 12 Sanggau Siang. Dan 12 hingga 13 Ragam Budaya. Kemudian di 13 hingga 13.30 warta berita daerah. 13.30 hingga pukul 15 musik Pro Dandut. Dan 15 hingga 16 nanti Anda akan ikuti Green Radio. Dan 16 hingga 16.30 warta berita daerah Pro 1 RRI Pontianak. Kemudian di 16.30 hingga 17 Bedabol. 17 hingga 18 Sanggau Sore. Iya, maksud kami 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan kami temani dengan Sanggau Sore. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Siang Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Eko Karjuan.

0: Iya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang. Nanti kami akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan ya, saat ini kita di 11.49, ya 12 hingga 13 nanti Anda akan kami hadirkan ragam budaya.
1: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Cendol Dawet. Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan.

0: Ya, selamat siang pendengar ya, selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun Anda dapat monitor siaran kami. Mudah-mudahan aktivitas Anda lakukan di sepanjang hari ini bisa tuntas dengan baik ya hingga jelang sore nanti. Dan pukul 12 saat ini pendengar, kami ajak Anda mengikuti sesi program Ragam Budaya nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, di Ragam Budaya siang hari ini seperti biasa ya, kami undang Anda untuk bergabung ya, untuk meramaikan kebersamaan kita di Ragam Budaya ya, dimana Ragam Budaya yang menghadirkan lagu-lagu daerah mencerminkan identitas, sejarah, tradisi serta kehidupan masyarakat Kalimantan ya, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di mana setiap daerah memiliki warna musik dan cerita budaya yang begitu khas. Iya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Eko.
0: Dengan siapa?
1: Dengan orang Meliau.
0: Orang Meliau, Bung Pael ya?
1: Iya,
0: benar. Bahkan Bung Pael.
1: Lagunya ini Bung Eko merampau, Bung Eko.
0: Merampau ya?
1: Merampau.
0: Oke, terima kasih Bung Pael. Selamat siang.
1: Oke, selamat siang.
0: Baik. Bung Pael di Meliau. Iya, halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang. Dengan siapa?
2: Dengan orang Belangin nih, Pak Belalang.
0: Pak Belalang. Silakan Pak Belalang.
2: Judul masih dapat Bang Eko.
0: Judulnya kita lagu-lagu daerah ya siang hari ini.
2: Kopi menyadi ya. Kopi menyadi.
0: Kopi menyadi, lagu dari mana tuh?
2: Kurang tahu lah, kurang paham tuh.
0: Kopi menyadi. Oke, terima kasih Pak Belalang. Selamat siang. Baik. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bang Eko.
0: Lagunya habis.
3: Habis kah?
0: Habis.
3: Siapa yang habis kan?
0: Tadi mau diputarkan crop semua lagunya.
3: Mati lampu ya, Di. Mati lampu.
0: Siapa yang mati?
3: Mati lampu.
0: Oh, lampunya.
3: Ya, jadi kan dapat diputar lagunya.
0: Silakan Mbak Meti.
3: Perahu layar Bang itu. Perahu layar.
0: Perahu layar.
3: Ya.
0: Ngapa perahunya?
3: Ya mau berlayar.
0: Tenggelam.
3: Mau berlayar di kandas tapi.
0: Oh, lagi musim kemarau nih, kandas kali.
3: Itulah kandas kan.
0: Oke, makasih Mbak Meti.
3: Dijemput ya.
0: Iya.
3: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih. Merampau. Mana ini lagu merampau nih? Hidup merampau. Oh, ada Pak Long ya. Iya, kita terima dulu dengan Pak Long nih. Pak Long, selamat siang Pak Long. Halo. Halo.
4: Ya. Selamat siang. Ragam Budaya.
0: Pak Long ya?
4: Ah, Dato Uban di Sidas.
0: Oh, Dato Uban. Di sini tulisannya Pak Long.
4: Dato Uban ini payah gak Pak? Payah gabung, payah
0: masuk. Oke, silakan Dato Uban.
4: Lagunya Hari Teluk Batang ya.
0: Hari
4: Teluk Batang.
0: Teluk Batang. Ini Ketapang ya lagunya?
4: Ya, Ketapang tuh. Bagian Kayung Utara tuh.
0: Betul. Oke, terima kasih.
4: Ada.
0: Dato ada nih.
4: Ah, kembali kasih.
0: Oke. Yuk. Ya, selanjutnya. Halo.
5: Halo Bang Eko, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa?
5: Siapa ya Bang Eko? Bang Eko kan ada sendiri.
0: Nggak mungkin lah dengan Roni.
5: Bukan lah Bang Eko, kan kalau cowok kan beda dong.
0: Oke. Okay. Di mana nih? Di mana?
5: Di Landak.
0: Oh, Landak. Itu ya, Yuni ya?
5: Iya.
0: Waduh, Mbak Yuni. Silakan Mbak Yuni.
5: Tidak pernah lagu ke Bang?
0: Lagu kita atur-atur lah waktunya.
5: Diputar enggak, Bang?
0: Kalau ada waktu, kita putarkan semua.
5: Bukan, Abang, itu kan udah
0: waktu. Lagunya apa?
5: Unbugged aja, Bang.
0: Judulnya?
5: Judulnya Mabuk Tuak.
0: Mabuk Tuak?
5: Mabuk Tuak.
0: Mabuk Tuak di mana nih?
5: Abang
0: ini. Oke, makasih Mbak Yuni. Selamat siang.
5: Selamat siang, Bang.
0: Oke. Ya, kita break dulu ya. Kita dengarkan beberapa lantunan lagu-lagu daerah yang telah pendengar kita request. Merampau, hidup merampau kali ya. Coba saya cari dulu nih. Hidupku merampau, ditinggal kenuan. Ya, kita tahan dulu ya untuk yang ingin bergabung. Kita dengarkan hidup merampau dulu nih. Baik.

0: Iya, pendengar, itu tadi beberapa lantunan lagu-lagu daerah telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mbak Kakung Puranya.
0: Mbak Kakung, silakan Mbak Kakung.
1: Iya. Lagu Jawa, Bang. Lagu Jawa.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa ya? Bentar. Judulnya Nunut Niop.
0: Nunut
1: Niop dari Didi Kempot.
0: Niop.
1: Iya, Nunut Niop.
0: Oke, makasih Mbak Kakung. Selamat siang.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih, selamat siang. Dengan Mbak Kakung di Kuburaya. Ya, ini dengan Bung Marcel. Selamat siang, Bung Marcel.
2: Halo, Bang. Selamat siang.
0: Dengan Bung Marcel ya?
2: Ya, betul.
0: Oke.
2: Bang siapa nih?
0: Iya, betul. Bung Marcel di mana?
2: Request lagu, Bang. Lagu ini dari Tinom ya.
0: Suaranya putus-putus nih. Lagunya apa?
2: Lagunya Dayak Ganteng dari Abang Tinomi kita.
0: Oh, Dayak Ganteng. Oke, makasih Bung Marcel. Selamat siang.
2: Siang juga abangku.
0: Oke. Iya. Selanjutnya, iya, Raga Muda ya.
3: Raga Muda ya. Selamat siang.
0: Selamat siang dengan Datu Uban ya.
3: Boleh dengan Mbak Hanis. Dengan Mbak.
0: Oh, Mbak Kakung. Oke.
3: Bukan Mbak Kakung. Mbak Kakung tadi pesan gabung. Ini Mbak Hanius ini.
0: Oke.
3: Oke, lagunya Motor Combat dari Chandra Ucan. Motor Combat dari Chandra Ucan, lagu Dayak Bekati itu. Dayak Subah, Ambas.
0: Motor Harley ya.
3: Nah, boleh, motor Harley juga boleh. Motor Combat, motor bagus. Tapi ini Motor Combat nih. Gitu ya. Chandra Ucan.
0: Oke, makasih.
3: Oke.
0: Iya, Lanius ya di Sambas. Iya, kita kembali tahan dulu ya. Kita hadirkan nih lagu dari Yuni Mabuk Tuang Aan Baget. Di sini kalau Mabuk Tuang dari Ria Bria ada nih ya. Aan Baget belum muncul nih. Dari Aan Baget, Tuak Sagalas ada ya. Kalau Mabuk Tuak belum ada nih. Jok Tampoyak. Oke, kita hadirkan segala tua segalas ya. Aan Baget nih.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Iya, pendengar, itu tadi beberapa lantunan lagu-lagu daerah ya, kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Ragam Budaya siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur ya, terutama untuk Anda yang sedang melakukan aktivitasnya ya. Dan untuk yang sedang menikmati akhir pekan, mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti Anda bersama keluarga. Ya, siang-siang gini tentu Anda yang sedang melakukan aktivitas ya, saya sapa juga untuk rekan-rekan kita yang berada di perantauan ya, di luar negeri ataupun di dalam negeri. Mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan lancar ya, hingga selesai nanti. Kita saat ini sudah di hampir penghujung acara, 12.52 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 13 kami akan hadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang RRI Sanggau. Terima kasih kebersamaannya, selamat siang dan selamat beraktivitas.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Warta siang
1: ini sekitar 12.000 butir ya, atau 1.200 pack ya seperti itu. Dengan harga masing-masing satu pack itu ada 16.000 atau satu butir itu 16.600.
2: Idealnya konsumsi telur itu adalah 22 kg per kapita per tahun. Sementara hasil survei BPS ya, Susenas, angkanya baru di 10,48 kg per kapita per tahun. Artinya baru separuhnya.
0: Warta siang selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau membuka pemutaran film dan diskusi secara gratis yang bertajuk Sinema Ruang Publik di Gedung Galeri Prestasi Samar Arung Balopa dalam rangkaian pameran pembangunan Sabang Merah tahun 2026. Wakil Bupati Sanggau Susana Arpena dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tersebut menjadi ruang kreativitas bagi generasi muda dan pelaku industri kreatif di Kabupaten Sanggau. 4 karya film ditampilkan dengan mengangkat nilai budaya, kehidupan masyarakat, serta lingkungan di Kabupaten Sanggau. Di antaranya yakni film berjudul Komik Jagoan, Molek, Amot, dan Sisa Satu. Ia menilai film tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM. Susana juga membuka peluang pemanfaatan karya film sebagai media edukasi dan promosi budaya, adat, serta pembangunan daerah. Konsumsi telur masyarakat Kalimantan Barat masih berada di bawah angka ideal, yakni baru 10,48 kg per kapita per tahun dari target 22 kg. Bazar telur dan gerakan pangan murah didorong menjadi salah satu upaya meningkatkan konsumsi telur masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
3: Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Provinsi Kalimantan Barat, Novita Salim menjelaskan, konsumsi telur masyarakat Kalimantan Barat masih berada di bawah angka ideal. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, konsumsi telur Kalbar tercatat 10,48 kg per kapita per tahun dari angka ideal 22 kg. Ia menyampaikan, kondisi tersebut menunjukkan konsumsi telur masyarakat di Kalimantan Barat baru mencapai sekitar separuh dari kebutuhan ideal. Secara rata-rata, masyarakat baru mengkonsumsi sekitar setengah butir telur per harinya. Ia menambahkan, rendahnya konsumsi telur dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk keterjangkauan harga dan tingkat pendapatan masyarakat. Karena itu, kegiatan pasar telur, operasi pasar, dan gerakan pangan murah dinilai dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap telur.
2: Sebenarnya konsumsi telur Kalbar itu masih relatif rendah. Idealnya konsumsi telur itu adalah 22 kg, per kapita per tahun. Sementara hasil survei BPS ya, Susenas, angkanya baru di 10,48 kg per kapita per tahun. Artinya baru separuhnya. Harapan kami dengan kegiatan bazar atau operasi pasar atau gelar pangan murah itu memberikan harga yang murah sehingga warga itu antusias untuk mengkonsumsi atau meningkatkan konsumsi telurnya.
3: Menurutnya, upaya meningkatkan konsumsi telur tidak hanya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat saat ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang sehat dan mendukung terwujudnya generasi emas 2045. Wulandari melaporkan.
0: Peluang pelajar di pelosok Sanggau untuk mengikuti pembelajaran berbasis teknologi masih belum merata. Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri menilai, kondisi ini tidak lepas dari masih terbatasnya akses listrik dan jaringan internet di sejumlah wilayah. Keterbatasan tersebut membuat program Indonesia Learning Platform atau ILP belum sepenuhnya menjangkau pelajar di daerah terpencil. Menurut Anissa, pemerataan pendidikan digital harus dimulai dari pemenuhan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar. Ia berharap pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital agar tidak ada pelajar yang tertinggal dalam akses pembelajaran berbasis teknologi. Pemerataan pembelajaran berbasis teknologi di Kabupaten Sanggau masih menghadapi kendala infrastruktur dasar. Ketua KGBN Sanggau Anissa Fitri menyoroti belum meratanya akses listrik dan jaringan internet di sejumlah wilayah pelosok.
4: Dinas Perkebunan dan Peternakan atau Disbunak Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur dan minyak goreng di kawasan pameran pembangunan Sabang Merah, Taman Arom Lopa Sanggau. Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Sebanyak 12.000 butir telur disiapkan dalam bazar ini dengan harga Rp16.000 per pek. Selain telur, Disbunak juga menyediakan 1 ton minyak goreng dengan harga Rp20.000 per liter. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau, Ambius Anton, menyebut pasokan telur berasal dari peternak lokal Sanggau dan Singkawang. Keterlibatan peternak lokal ini sekaligus menjadi upaya memperpendek akses pasar. Sehingga produk peternak tidak hanya terserap, tetapi juga bisa langsung dinikmati masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Pasar yang hari ini sekitar 12.000 butir ya, atau 1.200 pack ya seperti itu. Dengan harga masing-masing satu pack itu ada 16.000 atau satu butir itu 16.600 per butir ya. Minyak goreng kita kemarin menyediakan sekitar 1 ton minyak goreng ya. Sendiri bisa melihat antusias masyarakat terhadap permintaan atau kebutuhan telur itu sangat baik sekali untuk di Sanggau. Sehingga ini menjadikan peluang bisnis para pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka.
4: Melalui bazar ini, pemerintah tidak hanya berupaya menekan harga di tingkat konsumen, namun juga menjaga perputaran produksi peternak lokal. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pangan sekaligus memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Tri Putri melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Konsumsi telur Kalbar masih rendah, bazar telur didorong tingkatkan asupan. Bazar telur di Sebunak Sanggau tekan harga sekaligus buka pasar peternak lokal. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Iya, pendengar selamat siang, selamat beraktivitas ya. Tentu informasi aktual hari ini akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tadi telah Anda ikuti informasi Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Sanggau ya. Beberapa informasi telah Anda ikuti. Dan saat ini kita di 13.14, nanti pukul 13.30 hingga pukul 15 Anda akan kami temani dengan musik Prodangdut.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang, pacek-macek, bujan dan dara ya. Siang hari ini yang sedang beraktivitas, abang-abang, kakak-kakak ya. Mudah-mudahan nanti bisa terhibur ya dengan lagu dangdut yang Anda request ya. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Ya, kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 08 57 538 1 03 65, 08 11 57 56 494, Anda bisa bergabung. Iya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya silakan gabung. Iya, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke. Okay.
1: Adalah kita, Mbak Elsa, adalah saya, Bung Eko penyiarnya.
0: Ada Ayek Suban.
1: Ayek Suban masih ada. Kabut asap semakin tebal ini ya.
0: Kalau dangdut tuh ada lagunya, Mbak.
1: Apa dangdut?
0: Kabut Biru judulnya.
1: Iya, itu betul, Kabut Biru.
0: Kalau kalau sekarang kabut apa namanya, Mbak?
1: Enggak tahulah apa kalau warna kabut nih.
0: Jerebu.
1: Jerebu ya.
0: Oke, Mbak.
1: Lampunya semakin menyala, Bung Eko, dari
0: tadi juga. Semakin ya. Semakin menyala nah, gitu itu, ya.
1: Mantap lagunya.
0: Semakin menyala.
1: Biarlah Bung Eko yang nyanyinya nanti ya.
0: Semakin menyala ya, semakin menyala. Oke.
1: Padahal teksnya semakin mengalah ya, enggak ada sih menyalanya kan kata-katanya. Kok okay. Bisa judulnya gitu ya, penasaran ya. Mbak Elsa
0: tapi,
1: adanya, kan?
0: Tapi jadi keren tuh lagu tuh, Mbak.
1: Ah, itulah.
0: Oke, Mbak.
1: Oke, sehat selalu Bung Eko bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Salamnya Rengkula jadi sampai tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat Bapak Ibu tani di sawah di ladang ya.
0: Oke, oke. Okay.
1: Kerjanya pakai masker aja karena berbahaya kayaknya keluar rumah.
0: Sesak
1: ya.
0: Napas, Mbak. Sesak napas.
1: Nah, itulah. Mm-hmm.
0: Oke, okay, makasih, Mbak. Selamat siang.
1: Terima kasih Pro Dangdut, dangdut dari kita.
0: Ya, dengan Mbak Elsa di Suban ya, Balakarangan. Semakin menyala ya. Oke. Okay. Iya, selanjutnya ini dengan Rano. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat siang.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Pak Belalang di Belangin.
0: Oh, Pak Belalang. Oke, okay. Lancar Pak Belalang ya aktivitasnya?
2: Lancar.
0: Nah, lagi
2: judul masih dapat Pak?
0: Lagunya apa?
2: Mati Lampu aja.
0: Waduh. Kok mati lampu?
2: Ya, kebetulan tadi habis mati lampu nih tadi.
0: Oh, habis mati lampu ya.
2: Iya.
0: Habis cas kali.
2: Iya.
0: Nah, lagi di mana nih? Di kebun, mall atau di kantor nih?
2: Lagi istirahat siang nih, Bang Eko.
0: Oh, lagi di kantor ya.
2: Nah, di rumah nih.
0: Oh, di rumah. Oke, terima kasih Bapak Lalang. Selamat siang.
2: Oke.
0: Iya. Lagunya Mati Lampu. Oke, selanjutnya Pro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut, datang dari kita Bang Eko.
0: Dengan siapa?
3: Dengan tetangga.
0: Tetangga lima langkah ya.
3: Mbak Doni.
0: Mbak Doni. Jadi berubah nama Mbak Doni sekarang ya. Bulan depan.
3: Tidurnya Doni ya. Tidur kerja.
0: Bulan depan Andre ya. Tapi enggak apa-apa. Ya. Tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Ya, kita kan di dunia udara ya. Nah, bisa aja pakai udara. Nama samaran ya. Bisa. Lagunya apa, Mbak?
3: Lagunya Hujan di Malam Minggu.
0: Waduh. Jangan hujan lah. Malam Minggu ya.
3: Hujan di Malam Minggu dari Joni Iskandar ya.
0: Oke. Makasih Mbak Elsa. Mbak Doni. Oke. Halo dengan Pak D nih. Selamat siang Pak D.
4: Selamat siang. Dangdut adalah kita Bang Eko.
0: Oke. Okay. Di mana Pak D?
4: Ya.
0: Posisi di mana?
4: Di rumah, di kantor tidak tetap.
0: Pilihannya kan di hutan, kebun, sawah atau ladang.
4: Sekarang masih di rumah. Yang mau ke kebun ya cuacanya kayak apa sih, cuaca asap dan Bang Eko.
0: Betul. Oke, lagunya apa Pak De?
4: Lagunya Aduhai dari Om Adela.
0: Aduhai, aduhai. Adela ya, Om Adela. Ya, oke, terima kasih Pak De.
4: Kalian dirangkul aja, Pak Ojeko. Baru aja terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Selamat siang. Iya, selamat siang juga untuk Pak De Sudarsono ya. Di depan Pengadilan Agama ya. Oke, selamat beraktivitas ya Pak De ya. Mudah-mudahan aktivitas yang dilakukan di sepanjang hari ini bisa selesai dengan baik ya hingga jelang sore nanti. Iya, Prodangdut.
5: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang lagi di rumah.
0: Pak Belalang baru masuk tadi.
5: Iya, tadi Pak Belalang lagi masuk.
0: Masa yang ini Pak Belalang?
5: Ya bukan lah, bukan Pak Belalang.
0: Berarti Candeso nih?
5: Bukan dong.
0: Bukan juga?
5: Bukan.
0: Berarti dengan Doni?
5: Dono.
0: Oke.
5: Lagunya dari itu Nurbayan Gelombang Asmara.
0: Siti Nurbaya ya?
5: Bukan Siti Nurbaya, Nurbayan.
0: Nurbayan.
5: Judulnya Gelombang Asmara.
0: Gelombang
5: Asmara.
0: Gelombang laut. Oke. Okay.
5: Boleh saja. Mungkin Gelombang Asmara. Betul, kok ngopi jangan lupa ya ngopi ya.
0: Pasti. Tapi lupa gula kopi lagi di bantu pulang kampung.
5: Oh, nanti kalau bantunya Mbak pulang sih saya belikan di sini ya.
0: Oke. Okay.
5: Iya, selamat siang.
0: Terima kasih. Iya. Dengarlah news. Kita lihat di pesan singkat ya. Kita tahan dulu di layanan telepon dengan iya, Prodangdut Dangdut adalah kita dengan Biul ya, lagunya sedap betul Jaja Miharja ya. Salamnya buat Dato Uban, Kakek Gaul, Ma Indah, Wan Usu, Kak Yuli, Bang Jali, Putra Munyau, buat abang yang baca kopi. Terima kasih kopinya dengan Biul. Sama aku sudah dandan. Putra segitiga, di mana nih putra segitiga? Lagi, dari depan atau tanpa, dari samping atau tanpa. Ya lagunya Sarmila dari Nabila dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamatnya Tanjung Kapuas. Oke, ngopi Bang Putra. Ya, kita terima lagi Prodangdut. Halo Prodangdut. Terputus ya. Prodangdut. Halo Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita Bato.
0: Dengan siapa Dangdut?
6: Dengan Pak El Dangdut.
0: Pak El Dangdut ya.
6: Iya. Lagunya Durian Jatuh Mengeko dari negeri. Dari ini bisa repeat.
0: Hah? Hujan turun lagi.
6: Ya,
0: oke. Okay. Apa? Lagi
6: durian jatuh.
0: Oh, durian jatuh.
6: Ya, dari mana cari pin?
0: Durian okay, jatuh. Oke, okay, terima kasih selamat siang. Baik, kita break dulu ya. Kita dengarkan penelpon lagu penelpon pertama kita. Ada lagunya Semakin Menyala. Menyala. Oh, menyala. Mana lagunya? Kita dengarkan ini ya.

0: Iya, Prodangdut Dangdut adalah kita yang masih berhibur bersama kami di musik Prodangdut siang hari ini. Kita langsung terima dengan siapa di mana? Prodangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mbak Kakung.
0: Mbak Kakung. Oke, silakan Mbak Kakung.
1: Iya. Bentar Bang, aku mau jauh dari radio dulu Bang. Lagunya Bang. Hidup pas-pasan.
0: Hidup pas-pasan.
1: Hamdan.
0: Oke, terima kasih Mbak Kakung.
1: Iya, untuk semuanya, semua selalu sehat,
0: terbati ya. Terima kasih ya. Mbak Kakung di Pontianak, Kuburaya. Iya, abang-abang, kakak-kakak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, silakan gabung. Iya, Pro Dangdut.
2: Adalah kita. Selamat siang, Mbak Eko.
0: Dengan
2: Yuli.
0: Dengan Yuliana. Yuli.
2: Salah.
0: Hah?
2: Salah.
0: Kok salah?
2: Iya, salah. Bukan Yuliana.
0: Oh, bukan ya.
2: Iya.
0: Yuliono.
2: Aduh, suka ngubah nama deh abang nih.
0: 8. Kak Yul ya.
2: Ya, Kak Yuli.
0: Lagi mandi, berendam atau nyelam nih?
2: Lagi berendam.
0: Berendam ya.
2: Berendam air keringat.
0: Biasanya ada lagunya tuh, mandi malam sampai kembang.
2: Oh, salah.
0: Salah ya?
2: Iya, salah lagi. Aduh, salah terus nih.
0: Oke, silakan lagunya apa?
2: Oke, Bang, aku mau request lagu Vita Alsia, yang penting happy.
0: Yang penting happy ya.
2: Dibawa happy-happy aja cuaca kayak gini.
0: Ini kan malam Minggu.
2: Iya dong.
0: Mau kemana? Mau ya, ngapel atau diapelin malam ini?
2: Iya, ke Orang Belopa lah.
0: Oh, Orang Belopa. Oke, ya, mudah-mudahan nanti ketemu ya.
2: Oke.
0: Oke, makasih Kak Yul.
2: Iya.
0: Nah, selamat siang. Baik, dengan Kak Yul, Kak Yuli ya di Sungai Mawang. Oke, dengan Pak Long. Iya, Pak Long.
3: Halo.
0: Siang
3: ragam Prodangdut ada kita.
0: Oke. Silakan lagunya.
3: Lagunya Rita.
0: Pak Belalang ya nih. Pak Belalang atau siapa nih?
3: Oh, Datuk Uban.
0: Oh, Datuk Uban, lupa saya.
3: Lagunya Rita dari Asmadi.
0: Judulnya?
3: Judulnya Rita dari Asmadi.
0: Oh, Rita judulnya.
3: Pembawaannya Asmadi.
0: Ya. Oke.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang. Oke. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Susah benar masuk Bang Eko.
0: Ini dengan Kak Long ya.
4: Cucu Ai.
0: Cucu Ai dengan
4: di persimpangan.
0: Oh, Mbak Mola. Oke.
4: Lagunya
0: Dangdut ya.
4: Penghalang.
0: Dangdut ya, jangan mancanegara.
4: Dangdut lah. Duri Penghalang.
0: Duri Penghalang.
4: Ada lagunya Bang Eko?
0: Ada, pasti ada. Lagi di mana nih Mbak Mola nih,
4: di
0: minimarket, di pasar atau di sungai?
4: Di rumah,
0: mau ke lapangan. Oh, mantap. Bolanya bulat atau kotak?
4: Bulat.
0: Oke, makasih Mbak Mola.
4: Makasih buat Bang Eko kopi pahutnya.
0: Oke, mantap. Ya, dengan Mbak Mola di persimpangan ya. Ya, kita tahan dulu. Nah, kembali kita dengarkan requestan pendengar kita yang sudah gabung ya. Oh, kita terima satu lagi ya. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, Bang Eko.
0: Dengan Yuni.
5: Sudah tahu Bang Eko.
0: Hah?
5: Iya, betul.
0: Betul ya?
5: Betul.
0: Oke, silakan Mbak Yuni.
5: Lagu kah, Bang? Lagu kah apa yang disilahkan kah makan?
0: Makan boleh. Minum juga boleh.
5: Iya. Lagu ya Bang ya. Lelah berjuang.
0: Lelah berjuang. Dari siapa?
5: Enggak tahu Bang penyanyinya.
0: Oke. Okay. Nanti dicarikan ya.
5: Oke, okay. Okay,
0: terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita break lagi ya, kita dengarkan Mati Lampu ya. Menunan tidak ada yang mati lampu siang hari ini dari miliknya Rita Sugiarto.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu ya.
2: Lo, Mae. Mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Ya, pendengar, itu tadi beberapa lantunan cantik kami hadirkan menghibur suasana aktivitas Anda ya di edisi akhir pekan hari ini di Sabtu 22 Agustus 2026. Ya, tetap semangat ya, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang Anda dengarkan tadi ya. Ya, Prodangdut.
1: Kita Bang Kajiran.
0: Dengan siapa, Dangdut?
1: Dado.
0: Di mana?
1: Di Bonti.
0: Bonti. Oke.
1: Okay. Lagunya Seribu Benang Cinta. Seribu Benang Cinta lagunya.
0: Seribu Benang Cinta.
1: Ya ya.
0: Kebanyakan satu aja cukup.
1: Tidak cukup karena lukanya tak terlalu
0: besar. Oh iya iya. Lukanya seribu juga ya?
1: Seribu. Biaya 1 juta.
0: Ya. Oke. Okay. Biar bisa dijahit semuanya ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Bung ya. Dado. Selamat siang.
1: Siang,
0: siang. Oke. Okay. Halo, pendekar Aike Pos Bungko. Halo.
2: Halo. Danjut adalah kita baru pulang dari ladang.
0: Oh, baru pulang dari ladang ya.
2: Mulai monitornya.
0: Asik tuh di ladang tuh.
2: Dapat lagunya, Bang.
0: Lagu apa?
2: Lagunya kalau kita lagi ya, pantang bicara dua kali.
0: Pantang bicara dua kali. Dari
2: okay.
0: Siapa?
2: Oke. Dari pokok laki-laki yang salah. Lewadi yang salah.
0: Oke.
2: Ada lagu.
0: Nanti dicarikan, pasti ada.
2: Ada loh, pasti ada. Okay. Susah lagu itu.
0: Oke, okay. Makasih, Aikepo.
2: Salam, salam sokal.
0: Kita ajum pakai salam Aik.
2: Oh, kita... salam untuk penyiarnya,
0: Oh.
2: Sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Makasih.
2: Ini cukup panas nih.
0: Assalamualaikum. Sama. Terima kasih.
2: Adalah kita.
0: Iya, terima kasih Aikepo ya. Prodangdut adalah kita. Lagunya requestan dari Dato' Uban ya. Rita Asmadi ini enggak muncul-muncul. Ahmadi ada nih. S Ahmadi ya mungkin ya. Iya. Waduh. Waktu kita 30 menit lagi ya. Kalau kita terima lagi penelpon pasti request lagu ya. Waktu kita sudah cukup. Prodangdut.
1: Dangdut saudara kita.
0: Dengan?
1: Mister. Dari Mister.
0: Mister di mana?
1: Mister PPS.
0: Di mana?
1: Dari PPS.
0: PPS, PPS wilayah mana tuh?
1: Ya, PPS. Pegadang Pemodis.
0: Oh, mana Pemodis? Pengadang Pemodis.
1: Mister Game dari PPS.
0: Mister Game ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Anak kampung, Maiko.
0: Anak kampung.
1: Iya, dari Intan Besani.
0: Lagi sekolah mereka ke kota ke Pontianak.
1: Iyalah, Intan dari Intan Besani.
0: Oke. Okay.
1: Anak kampung ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Maiko, selamat siang. Dan kita.
0: Dengan Mr. Gim.
3: Aku sudah dandan rapi.
0: Ya, kita tahan dulu ya, kita dengarkan beberapa lantunan cantik requestan pendengar kita. Kita ada requestan dari Mbak Yul di Sungai Mawang ya, kita dengarkan dulu. Nanti kita akan kembali tetap bersama kami di Musik Prodangdut.

Iya, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya. Saya lihat di WhatsApp yang telah bergabung Mama Indah ya, rencana request lagunya Ani dari Imam S. Arifin. Terima kasih Mama Indah. Dan ada juga Darius di Spau, rencana lagunya Sesayang. Sesayang ini kau tipu jua. Dan rapi semprot parfum sana sini. Ya, terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami di Musik Pro Dangdut ya siang hari ini. Tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Pukul 14.48 nanti pukul 15 ya, Anda akan kami temani dengan Green Radio.

0: 1.
1: Ya, selamat sore, semangat sore pendengar Pro 1 RRI Sanggau dan juga RRI Antikong ya. Kembali bersama saya Nurjana di sore hari ini ya pendengar, dan sore hari ini kita akan berbicara ya, ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang akan kita obrolkan ya di sore hari ini, topik yang juga sangat menarik di Green Radio. Nah, sesaat lagi pendengar kita ajak Anda untuk menyimak bersama-sama ya di Pro 1 RRI Sanggau dan juga di RRI Antikong Green Radio edisi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan terbaik ya di sore hari ini, meskipun kondisi cuaca yang juga kurang bersahabat, kemudian kabut asap yang sore hari ini juga sedang masih kita rasakan bersama ya pendengar. Mudah-mudahan juga segera diturunkan hujan untuk wilayah kita bersama ini, supaya semakin sehat, kemudian juga kualitas udara kita semakin membaik ya. Sebentar lagi pendengar, dari jam 3 sampai jam 4 sore kita hadirkan Green Radio untuk Anda. Ya, pendengar, hutan ya bukanlah tentang pepohonan yang tumbuh dan juga membentuk kawasan hijau sementara saja gitu ya, tapi di dalamnya terdapat berbagai potensi yang bisa memberikan manfaat nih bagi kehidupan kita bersama, kehidupan masyarakat tentunya ya. Mulai dari hasil hutan, kemudian juga hingga berbagai sumber penghidupan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan ya. Namun bagaimana nih masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari hutan tanpa harus kehilangan fungsi dan juga kelestarian hutan itu sendiri? Nah, inilah ya yang akan kita bahas dalam program Green Radio RRI Sanggau di sore hari ini bersama saya Nurjana yang hadir menemani Anda ya pendengar di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz dan juga pendengar Pro 1 RRI Antikong di 99.9 MHz. Selamat sore bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kami juga menyapa Anda yang menyimak secara langsung melalui streaming ya rri.co.id dan juga yang mendengarkan melalui RRI Digital di aplikasi smartphone Anda. Selamat sore dan juga selamat bergabung bersama kami ya. Bagi Anda yang juga ya menyaksikan siaran kami secara langsung Green Radio juga bisa diikuti melalui YouTube dan juga Facebook RRI Sanggau nih ya. Silakan untuk melihat di sana juga ya, karena kita juga sekarang sedang live YouTube dan juga Facebook ya. Nah, pendengar, hari ini kita akan berbicara secara langsung ya mengenai perhutanan sosial, kemudian juga potensi hutan, peran masyarakat itu seperti apa, hingga masyarakat, nilai-nilai adat juga ya yang dapat kita ikuti menjaga kelestarian hutan kita bersama. Dan juga tentunya di sore hari ini saya tidak sendiri ya, tentunya bersama narasumber yang berkecimpung langsung nih dalam pendampingan masyarakat melalui perhutanan sosial di daerah kita, Kabupaten Sanggau ya. Sudah bersama kita ada Bang PS Rianto, yaitu Koordinator Provinsi Forest Program 5 di Sanggau ya. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat sore. Semangat sore Bang PS. Oke, suaranya mungkin belum terdengar nih Bang PS. Halo.
2: Selamat sore Mbak Jana.
1: Oke, sudah terdengar ini. Sore juga nih. Gimana kabarnya sore hari ini, Bang?
2: Dengaran ya?
1: Iya, sudah terdengar
2: baik,
1: nih.
2: Baik, sehat.
1: Oke, sehat ya. Untuk posisinya di mana ini, Bang? Sekarang.
2: Saya posisi masih di Pontianak ini, Mbak Jana.
1: Oh, lagi di Pontianak
2: di
1: ya?
2: Di Pontianak posisi saya, iya.
1: Oke.
2: Okay, ya. Sambil ini ya, sambil di kafe ya.
1: Oke, okay, baik-baik ya. Wah, keren banget ya, ada di Pontianak dan juga sekarang mungkin di kesibukannya juga luar biasa ya, Bang ya, karena juga pendampingan kepada masyarakat juga seperti itu ya. Oke. Okay. Nah, kalau kondisi di sana sendiri bagaimana nih, Bang, untuk kualitas udaranya sendiri, kemudian juga kabut asap di sana nih seperti apa sih, Bang?
2: Ya, sama seperti tadi yang Mbak Jana bilang, memang agak asapnya agak ini ya, kadar asapnya kayak permanen ya, walaupun tidak setebal yang tahun-tahun dulu ya, tapi lumayan lah mempengaruhi kesehatan juga sih. Okay. Walaupun akhir-akhir ini agak batuk-batuk juga nih faktor asap ini.
1: Oke, nah baik ya, jadi memang sangat berpengaruh ya. Ya. Saya sendiri juga nih Bang baru selesai sakit ya, karena batuk-batuk juga, kemudian pilek, dan alhamdulillah sekarang udah fit lagi nih, bisa siaran dengan baik dan juga normal ya. Kalau biasanya itu suaranya bindeng nih Bang, tapi alhamdulillah sekarang udah enggak lagi.
2: Oke. Karena mau ngobrol sama saya kali.
1: Baik-baik. Nah kalau untuk aktivitas dari Bang PS sendiri nih, akhir-akhir ini seperti apa ini Bang? Lagi banyak kesibukan dan juga kegiatan apa sih Bang saat ini? Apalagi kan juga Bang PS juga banyak melakukan pendampingan ya, dan juga berhubungan langsung dengan masyarakat nih Bang. Ya, silakan Bang.
2: Ya, kegiatan kami kalau di program FP5 atau Forest Program 5, ya kesibukan kami masih di untuk pertengahan tahun ini ya, kita banyak investasi, lagi mengalirkan investasi ke dampingan kami ada 17 KPS, 17 kelompok perhutanan sosial di Sanggau ya khususnya. Dan ini investasi ini ada yang untuk penanaman, ada yang bentuknya untuk modal usaha. Penanaman itu tadi khususnya tanaman MPTS atau bahasanya pohon kebun gitu ya, pohon kebun untuk hutan. Membuat hutan baru seperti pohon tanaman buah-buahan seperti itu kayak durian dan segalanya. Terus juga ada investasi selain dari modal usaha dalam bentuk peralatan, juga ada modal usaha dalam bentuk misalnya bibit ya, bibit tanaman cepat. Tanaman cepat itu seperti hortikultura kayak jagung, kacang-kacangan untuk tanaman selai ya. Kemudian proses pendampingan ini yang menjadi penekanan juga yang agak substansial. Pendampingan ini tidak terukur pakai uang, tapi terukur pada seberapa kualitasnya kelompok itu menjalankan investasi yang diterimanya. Jadi kita bukan hanya sekedar bicara berapa rupiah yang diterima, tapi kita bicara seberapa daya serap ataupun seberapa dekat mereka penerima manfaat. Punya keseriusan dalam menjalankan usahanya. Nah, takaran kami, kalau dalam pendampingan kami, takarannya bukan jumlah uangnya, tapi berapa besar peluang untuk usahanya ini bisa jadi pembelajaran. Nah, itu poinnya. Kalau usaha itu tidak ada yang pasti berhasil 100%, Mbak. Tapi pembelajarannya dapat nggak, kira-kira itu. Dan kita lagi melirik dari 17 ini, kita lagi melirik siapa nih calon-calon champion ya, dari baik itu secara lembaganya maupun secara perorangannya, kita lagi lirik itu champion dalam arti untuk dijadikan teladan untuk program-program selanjutnya ataupun akan sinergikan dengan Pemda. Itu kira-kira gambaran besarnya Mbak.
1: Oke, ya banyak banget ya Bang ya, menjadi hal-hal yang harus dilakukan oleh Bang PS Rianto selaku pendampingan kepada masyarakat begitu ya. Nah kalau bicara dengan kondisi udara dan juga kabut asap seperti sekarang ini Bang, kira-kira seberapa berpengaruh sih terhadap kegiatan Bang PS sendiri di lapangan, terutama nih ketika harus turun kemudian bertemu langsung dengan masyarakat ya ini Bang?
2: Tapi saya harus disclaimer dulu ya, klarifikasi dulu. Di FP5 saya nggak kerja sendiri ya, kami kerja di,
1: siap.
2: Ya, gitu ya. Jadi teman-teman yang di ujung tombak kami itu namanya kami punya tim di lapangan langsung pendamping di 17 KPS ya. Jadi pendamping khusus pendamping KPS sebutnya. Nah, dalam menangani pekerjaan-pekerjaan kami ini lebih ke tanda petik pendampingan dan lebih kompleks ya, tidak hanya pendampingan tentang penyuluhan tapi juga tentang sudut pandang terus bagaimana KPS ini menjalankan kelembagaannya. Nah, kalau terkait dengan asap ya, ini kalau kita bicara asap, ini kan sebenarnya ini bukan 100% musibah ya. Kalau kita bilang asap ini sebenarnya bukan bencana alam.
1: Iya.
2: Alam. Ini perbuatan manusia itu sendiri gitu.
1: Betul.
2: Ya. Jadi, kalau ditanya kembali kepada FP5 seperti apa, program ini menyikapinya, ya kita lebih kepada mendorong ya, kita fokuskan saja program kami untuk beraktivitas sesuai dengan tujuan programnya, yaitu modal usaha ya. Kalau usaha ini mereka fokus, sebenarnya mereka nggak perlu harus bakar lahan. Nah, bakar lahan ini kan sebenarnya kita bukan hutannya yang terbakar, tapi lahan yang disengaja dibakar ya, karena kepentingan manusia itu sendiri ya, seperti ya ladang atau buka kebun-kebun luas seperti itu yang membuat asap jadi agak merajalela ya. Nah, dalam hal itu luar konteks kami. Luar konteks kami, tapi kita berupaya bagaimana kelompok masyarakat ini KPS ya, KPS kelompok perhutanan sosial, ya fokus saja pada usaha yang sedang kita bina, lebih ke situ Mbak. Nah kebetulan titik-titik kami ini memang ada beberapa spot-spot api, tapi penanganan api itu bukan oleh program FP5 penanganannya, ada instansi lain yang akan menanganinya, seperti itu.
1: Oke, baik ya. Luar biasa banget ini ya peran dari Bang Rianto, Bang PS Rianto ya, dan juga tim-tim yang juga menjadi anggota seperti itu ya. Nah, kalau bicara tentang kondisi lingkungan ya Bang ya, sebenarnya kita memang nggak bisa hanya ngelihat apa yang terjadi hari ini begitu ya, tapi ada hal yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana kita menjaga hutan ya kan Bang kan, dan juga ya, lingkungan agar tetap bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dalam jangka panjang. Nah Bang PS, kalau kita bicara tentang hutan dan juga masyarakat ya kan, mungkin kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu nih Bang ya, yaitu tentang istilah perhutanan sosial ini Bang. Mungkin udah pernah sering didengar ya, mungkin atau juga masyarakat sudah pernah mendengar tapi belum tahu gitu ya, apa sih istilah dari perhutanan sosial itu dan maknanya sendiri itu benar-benar seperti apa sih perhutanan sosial dan juga bagaimana penerapannya di lapangan. Nah kalau kita bicara tentang istilah perhutanan sosial dan juga bagaimana penerapannya di Kabupaten Sanggau, itu bagaimana nih Bang kalau istilahnya sendiri menurut program 5 di FP5 ini Bang?
2: Ya, jadi FP5 memang programnya khusus untuk perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu programnya pemerintah di bawah Kementerian Kehutanan, Mbak. Nah, di program FP5 ini, di program pemerintah ini, perhutanan sosial ini konteksnya adalah mengelola kawasan hutan. Jadi kalau kita bicara kawasan hutan, kita harus pahami dulu dua makna hutan ya, berdasarkan persepsi yang dipahami masyarakat maupun pemerintah. Satu, fisik. Fisik itu yaitu hutan yang ada kayunya, ada pohon yang berdiri tegak, itu kan hutan ya definisinya, yang ada kayu. Nah, maupun ada ekosistemnya beserta hewannya. Nah, yang kedua, hutan yang dimaksud adalah penunjukan. Jadi penunjukan hutan berdasarkan ketetapan atau regulasi pemerintah yang sudah dibangun sejak Indonesia baru merdeka sudah ada itu. Mungkin sekitar tahun 60-an sampai 70-an ya. Itu sudah ditetapkan, kawasan-kawasan hutan itu sebagai wujud dari tata ruang negara Republik Indonesia. Nah, tujuan pembuatan hutan secara penunjukan itu tujuannya untuk perencanaan jangka panjang supaya hutan itu tetap lestari, supaya tetap ada. Nah, peruntukannya memang untuk hutan, baik itu hutan produksi, berarti untuk produksi kayu memang untuk oleh-oleh negara ya, maupun hutan konservasi atau hutan lindung. Kalau hutan lindung memang khusus untuk melindungi kondisi air dan tanah. Khusus tanah-tanah yang riskan, kalau gundul maka akan tidak akan bisa pulih lagi. Nah, itu jadi hutan lindung. Terus sumber-sumber air utama dilihat dari skup nasional ya. Dari skup nasional, skup gambar besar, peta besar, untuk merencanakan supaya landscape Indonesia tetap lestari. Supaya imbang antara budidaya atau industri dan ekosistem yang terjaga. Nah, itu makna hutan yang pertama. Lalu perhutanan itu bukan sekedar hutannya saja, tapi segala aspek yang berkenaan dengan hutan. Baik itu produksi, ekonomi, ekologi, dan sosial, termasuk manusia yang ada di dalam hutan itu. Dan ini aspeknya perhutanan. Dan itulah yang perhutanan inilah yang mau kita kelola, termasuk juga kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya dengan politik-politik ekonomi. Nah, itulah yang disebut dengan perhutanan. Namun, program pemerintah Indonesia membangkitkan perhutanan sosial diganti dengan kata sosial, artinya bagaimana negara mengelola hutan ini bersama dengan masyarakatnya sendiri. Jadi mempartisipasikan masyarakat bersama-sama mengelola hutan kita. Nah, itu sebenarnya tujuan besar dari perhutanan sosial, gimana cara mengelola bersama, bukan hanya negara saja yang mengelola, tapi masyarakat juga ikut memanfaatkan beserta menjaganya. Jadi dimanfaatkan ya silah, mari kita manfaatkan. Tapi jangan lupa kelestariannya juga, itu prinsipnya. Maka moto perhutanan sosial, motonya sederhana Mbak. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Sesederhana itu, tapi menerjemahkannya jadi banyak, ya nanti akan luas sekali. Nah, itu garis besarnya yang perlu kita sadari Mbak. Dalam program pemerintah ini, sebenarnya lewat perhutanan sosial, negara kita sedang, ini salah satu wujud nyata negara mengakui kedaulatan rakyat kita lewat pengelolaan bersama ya, antara masyarakat dengan pemerintah. Itu kedaulatan, itu bicara kedaulatan. Tidak hanya perusahaan saja yang boleh punya hak izin usaha, tapi masyarakat juga diberikan hak izin usaha dalam bentuk KPS, Mbak. Nah, itu wujud yang kita pahami ya. Nanti ke depannya pembicaraan ini kita perlu sadari juga oleh masyarakat bahwa dengan adanya pengakuan sebagai KPS di Sanggau, artinya negara, kementerian mengakui masyarakat itu setara dengan perusahaan, boleh mengelola. Seperti itu, Mbak, kira-kira. Ini gambaran besarnya dulu saya berikan, Mbak.
1: Oke, ya memang kita itu sebagai masyarakat juga punya turut andil gitu ya, Bang, ya, terhadap hutan dan juga lingkungan, tapi tetap harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi jangan semena-mena diberikan izin lalu kita ya dengan semena-mena lah gitu ya, sewenang-wenang seperti itu. Tapi tetap kita harus mempertahankan dan juga memikirkan bagaimana nih keberlanjutan dari hutan dan juga lahan yang kita tempati tersebut begitu ya. Nah, jadi juga tadi ada istilah atau moto yang menarik gitu ya, Bang, ya, yang tadi juga Abang sampaikan dalam perhutanan sosial, yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera. Jadi memang banyak ya apa namanya penjabarannya tadi juga seperti itu. Nah, kembali lagi nih, Bang, terhadap pendampingan forest program 5 ya. Nah, kalau bicara tentang masyarakat yang mengelola tentang kawasan hutan, tentu prosesnya nggak berhenti pada pemberian akses saja gitu kan. Tapi ada proses pendampingan juga gitu ya, supaya masyarakat ini mampu mengelola kawasan tersebut dengan baik begitu. Nah, kalau dari Forest Program 5 ini kan sendiri mendampingi 17 kelompok ya, Bang, ya, perhutanan sosial di Kabupaten Sanggau. Nah, seperti apa sih, Bang, bentuknya yang dilakukan oleh pendampingannya gitu ya, yang dilakukan oleh FP5 ini kepada 17 kelompok perhutanan sosial tersebut nih, Bang?
2: Oke, makasih, Mbak. Saya tambahin dulu sebelum menjawab, saya tambahkan informasi lagi. Mulai besok juga kami start juga ada proses mau nambah lagi, ada 5 KPS lagi yang akan masuk dalam program FP5 ya. Jadi dari 17 tahun ini akan menjadi 22, tergantung agenda dalam sepekan depan. Sepekan depan ini 5 ini kami masih proses Padiatapa. Padiatapa ini ya kita akan bertanya secara objektif dan jujur-jujuran aja, Mas mau bersedia nggak bergabung dengan FP5 atau tidak, seperti itu. Itu proses Padiatapanya, FPIC ya, kalau bahasa Inggrisnya, FPIC. Nah, ini kita coba, kita sedang dalam proses dalam seminggu ke depan. Ada 3 hutan adat lagi dengan 2 hutan desa yang akan kita kunjungin dan akan kita dialog dengan para pihak ya, baik pemerintah desa maupun pemimpin adat dan pengurus KPS yang sudah terdaftar, yang sudah ada SK-nya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kalau memang mereka bersedia, kami nanti per bulan 9 depan akan menjadi 22. Nah, proses pendampingan yang kami, baru saya menjawab nih pertanyaannya. Jadi, untuk proses pendampingan, sebenarnya tanpa FP5 juga mereka sudah punya SK. Gitu ya. Tanpa FP5, tanpa program ini juga, sebenarnya KPS itu berjalan semua, baik itu lewat pendampingan maupun secara mandiri seperti itu. Nah, SK yang diberikan oleh pemerintah dari khususnya Kementerian Kehutanan lewat perpanjangan tangan Balai Perhutanan Sosial yang ada di, kalau untuk kita, untuk Kalimantan Barat, kantor perhutanan sosialnya ada di Banjarbaru. Nah, di Banjarbaru dengan kantor sekwilnya ada di Pontianak, ada di Jalan BLKI. Nah, di situ ada kantor sekwil Balai Perhutanan Sosial. Namun kan SK Kementerian untuk KPS itu kan banyak sekali ya. Satu kabupaten bisa puluhan sampai ratusan lah mungkin ya. Ya, kalau kita hitung per kecamatan ada berapa. Pengusulan-pengusulannya pasti ratusan ya. Walaupun nanti dari pengusulan belum tentu semuanya di ACC. Nah, dengan adanya program FP5 ini khusus programnya kementerian. Jadi ini bukan berbentuk NGO ya, bukan berbentuk LSM, ini berbentuk program saja dari kementerian, kerjasama antara Indonesia dengan Jerman. Nah, dengan dana bantuan dari luar negeri untuk mendorong, difokuskan oleh negara Indonesia ke perhutanan sosial. Nah, fokusnya memperkuat KPS dampingan. Jadi yang mungkin dari awalnya tanpa bimbingan, tanpa pendampingan atau tanpa bantuan donasi misalnya ya, tapi dengan ini kita coba lakukan peningkatan kapasitas ya. Nah, bagaimana kita bisa ya sebenarnya kita coba pastikan dulu yang didampingi ini apa yang bisa menjadi andalan untuk bisa di dicontoh ataupun ditiru atau diduplikasi ke KPS-KPS lainnya. Nah, pendampingan terutama yang kami kejar itu ada tiga pengelolaan yang harus diperhatikan. Ini sesuai dengan selaras dengan rencana besarnya Kementerian Kehutanan. KPS ini mesti mengelola tiga aspek. Yang pertama adalah mengelola lembaganya. Jadi kalau kita bicara kelola lembaga, seperti apa pengurusnya, sudah bisakah membangun sekretariat? Nah, karena di level masyarakat akan berbeda dengan situasinya dengan perusahaan. Kalau perusahaan mungkin kelembagaannya sudah terbentuk dengan sistematis karena ada konsekuensi dan kontribusi yang berdampaknya ke uang atau gaji. Tapi kalau di KPS tantangannya di sini adalah sosial. Di mana mereka bisa aktif tanpa gaji, terus bagaimana memanfaatkan modal awal yaitu modal sosial menjadi modal yang bisa mereka rancang sehingga mereka punya pendapatan. Kan itu yang tantangan yang terberat ya bagi kita, itu dari kelembagaan. Itu tantangannya, Mbak. Nah, yang kedua tadi kelola, yaitu kelola kawasan. Macam mana kawasan yang sudah di-SK-kan oleh kementerian kepada kelompok ini, mereka bisa menjaganya, karena dinamikanya saat kelompok ini dibentuk atau di-SK-kan, tapi kan ada berapa ratus kepala yang berbeda pemikirannya di dalam satu areal ini. Nah, ini juga tantangannya bagaimana menyatukan kembali, terus menyatukan kebersamaan, terus mengaktifkan kelompok-kelompok kecil ya. Kalau di bawah KPS tadi ada kelompok kecil yang kita sebut dengan KUPS. Bagaimana dari KPS mengayomi beberapa KUPS yaitu kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, dalam mengelola atau memanfaatkan kawasan tadi sambil menjaga kawasannya, itu kelola kawasan. Nah, yang ketiga itu kelola usaha. Kelola usaha sendiri kita punya tantangan yaitu mendampingi dari bagaimana masyarakat dalam memanfaatkan misalnya bantuan atau modal, baik itu modal bantuan maupun modal dari mereka sendiri. Sebenarnya modal itu kita coba membrainstorming ulang, modal itu tidak hanya uang, karena selama ini kita latah ya, masyarakat kita ini kebanyakan latah kalau udah nggak ada uang bilangnya nggak ada modal. Padahal banyak bisnismen yang dimulai dari nol sebenarnya secara uang, tapi dia punya modal. Dia punya modal relation, dia punya modal bahan baku, dia punya modal akses, itu sudah modal besar sebenarnya untuk diolah. Dan ini brainstorming yang lumayan berat ya dalam kelola usaha, di mana caranya kelompok usaha masyarakat ini bisa memanfaatkan modal yang ada di sekitarnya, baik itu bahan baku, akses, maupun bantuan jaringan ataupun regulasi pemerintah, itu sebenarnya modal. Karena itu bisa menjadi modal untuk menjaring market mereka juga, seperti itu ya. Nah, ini juga yang menjadi tantangan juga dan masih berproses kita. Nah, pendampingan yang paling dasar itu sebenarnya yang di pertama, Mbak, yaitu kelembagaan. Karena tantangan terberat kita saat sebuah kelompok itu terbentuk, kepemimpinannya bagaimana bisa mengaktifkan atau memotivasi orang banyak ya untuk membuat kelompok-kelompok kecil lagi gitu loh dengan unit usaha yang berbeda. Nah, di sini sisi lain yang kita coba pengaruhi ya, kita pengaruhi adalah kreativitas, Mbak. Nah, di dalam tim FV5 itu terdiri dari tiga tim. Tim pertama adalah tim NPMU ya, Project Management Unit, khusus untuk mengelola seluruh program ini sampai ke ujungnya gitu ya, mengawal. Sama tim yang kedua itu tim Project Implementing Unit, yaitu dari instansi Balai Perhutanan Sosial itu sendiri, yang mengawal baik anggaran maupun regulasi-regulasi, legalitas-legalitas yang berjalan dalam program. Nah, tim yang ketiga itu adalah tim konsultan, implementing consultant, itu khusus menyuplai pengetahuan, metode, penilaian, kajian, nah, arahnya ke situ, dan model-model pendampingan seperti apa yang harus dilakukan, diberikan, ataupun harus dihentikan, seperti itu ya. Nah, itu tiga besar, tiga tim ini juga kami bekerja sama untuk menemukan variasi masalah yang kami hadapkan KPS demi KPS. Jadi cukup rumit ya kalau diomongkan ya, Mbak.
1: Betul.
2: Tapi kita sederhanakan, kalau untuk dipahami oleh orang banyak, apa sih pendampingan FP5? Ya, pendampingannya pertama memang menyuplai bantuan secara anggaran ya. Yang kedua, kalau ada kebutuhan pelatihan, itu kita tidak ujuk-ujuk memberi dari eksternal masuk ke mereka, tapi kita lihat lagi di internal mereka butuh apa. Jadi kita lebih menghargai apa pengetahuan yang sudah ada dulu, baru kita upgrade. Nah, yang selain itu juga model usaha apa itu tidak kita ambil dari luar, tapi kita lihat dulu apa yang sudah ada di mereka, Mbak. Karena sebenarnya tanpa program BP5 pun mereka sebenarnya sudah punya usaha. Contoh, sebenarnya Malaysia banyak mengimpor produk-produk dari hutan kita, kawasan hutan kita seperti lada atau sahang. Dulu pisang terkenal ya, impor. Sekarang ada bunyi yang tahun ini 2026, jagung mereka pun minta dari Indonesia sebenarnya. Tapi kita belum mendeteksi secara statistik ya, berapa banyak jagung-jagung petani di kawasan kita yang sebenarnya memproduksi ke sana, mengekspor ke sana. Nah, ini juga yang kita juga lihat ya, ini baru tiga yang saya sebut, sebenarnya masih banyak, masih ada puluhan yang lain yang sebenarnya ekonominya berputar dengan sendirinya, Mbak. Namun kita coba lirik sebagai program prioritas dan tidak lupa program EP5 tidak bisa lepas dari Pemda, Mbak. Karena kita punya komitmen untuk mensupport pembangunan daerah dan apapun yang akan diproduksi oleh EP5 secara program itu setelah nanti selesainya program EP5 di tahun 2028 itu akan menjadi sumbangsih EP5 untuk Pemda itu sendiri. Dan kita terus aktif menjalin komunikasi dengan Pemda terkait perkembangan maupun hambatan-hambatan yang kami lakukan. Itu kami bangun, kami jaga terus dengan adanya forum SMB, Sabang Merah Berdompu. Forum Sabang Merah Berdompu sebagai kepanjangan Pemda kita, itu juga kami aktif di situ dengan beberapa NGO lain yang dan program lain yang kami lumayan aktif berkomunikasi. Nah, gambaran besarnya kayak gitu, Mbak. Pendampingan kami, Mbak.
1: Oke, wow. Ini padahal yang disebutkan tuh cuma beberapa ya, Bang ya, tapi ini udah penjabarannya luar biasa panjang banget ya. Ternyata pendampingannya banyak banget ya pendengar ya. Jadi juga fokusnya tentunya adalah peningkatan kapasitas masyarakat juga, kemudian ya, pengembangan usahanya bagaimana dan dilihat lagi nih masyarakat nih butuhnya apa sesuai dengan kemampuan dan juga potensi yang ada begitu ya. Ya. Nah, nih Bang, satu hal menarik juga ya dari perhutanan sosial ini adalah bagaimana masyarakat itu tentunya dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan hutan nih Bang, tanpa harus menghilangkan fungsi hutannya. Nah, ini nih yang menarik gitu ya Bang ya. Nah, kalau masyarakat gitu ya mendapatkan akses untuk mengelola kawasan melalui skema perhutanan sosial, sebenarnya potensi hasil hutan apa aja sih Bang yang bisa dikembangkan nih Bang?
2: Ya, kalau ditanya hasil hutan apa tuh banyak sekali Mbak sebenarnya ya. Karena semua hasil hutan itu adalah bahan konsumsi manusia sebenarnya. Hanya tinggal bagaimana mengeksploitasinya secara masif atau secara lestari ya. Yang paling mudah dan murah, apalagi dengan tren sekarang air minum itu sudah pakai galon gitu ya. Itu yang paling sebenarnya paling mudah sekali dan murah sebenarnya untuk menjadi profit secara terus-menerus ya, yaitu buat air galon itu salah satunya ya. Masa kita harus beli air galon angkut dari Jawa sih ke sini, padahal air kita aja sebenarnya yang dari gunung yang asli, gunung ya masih jernih, asal jangan sumur bor ya. Kalau memang dari gunung asli itu mineralnya aja tuh cukup menyehatkan, itu tinggal masalah bagaimana memfilter dan seterusnya. Air ya, saya baru ngomongin air saja nih, baru ekosistemnya yang kita manfaatin gitu ya. Kemudian yang kita bisa manfaatin sebenarnya variasi buah, Mbak. Buah-buahan ini sendiri sebenarnya memang sih kendalanya musiman, di akhir tahun atau apa itu bisa diolah, bahan bakunya banyak, melimpah, bahkan kadang-kadang jadi bumerang, harganya jadi murah sekali saking banjirnya ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau misalnya kita mainkan, jadi di sini butuh juga keberanian dari kelompok untuk mencoba usaha turunan ya. Misalnya durian dijadikan lempok, durian dijadikan misalnya bahan apalah ya, selai atau apa gimana kayak gitu. Nah, ini juga kita akan support kalau memang ada KPS-nya yang memang mau gitu ya. Dan di sini sudah kami jalani dan kami support terus. Tinggal masalahnya yang selanjutnya, next step-nya kalau yang kayak gini ya, yaitu bagaimana menjalin dengan market tetap seperti itu. Terus ada juga yang kalau selain buah durian yang terlalu awam ya, masih banyak lagi buah lain yang sebenarnya kayak langsat aja sebenarnya kalau saya waktu bulan lalu berkunjung, langsatnya itu manis juga loh, tapi nggak dibudidayakan seperti itu ya. Nggak kalah dengan langsat punggur Pontianak sebenarnya. Waktu saya kutip di bawah hutan tuh, saya makan tuh, saya kira asam ya, rupanya manis juga. Nah, sebenarnya masih banyak potensi yang belum digali sebenarnya, dan itu butuh keberanian si kelompok itu sendiri ya, nggak bisa juga mengandalkan orang luar. Kemudian produk seperti gula aren apa segala macam itu permintaannya sebenarnya tinggi, termasuk istri saya suka nyari itu, cariin dong gula aren gitu ya. Tapi nah, ini salah satu contoh. Beras, beras juga salah satu produknya hutan, karena itu di baik orang yang berladang maupun ada sawah-sawah dalam kawasan yang sebenarnya kalau dioptimalkan ini harusnya bisa menyuplai pakan. Ini sudah termasuk dalam program pemerintah ketahanan pangan seperti itu, Mbak. Nah, tinggal tapi kadang-kadang itu berjalan tapi orang ini tidak menyadari kalau itu sebenarnya produk kawasan hutan. Nah, ini kata kuncinya penyadaran dulu ya. Jadi kita sadar dulu nih yang kawasan itu yang mana, yang ini yang mana. Terus apa, karet juga salah satu bisa menjadi ekonomi sebenarnya bagi masyarakat. Karet itu disadari dulu, itu pertahankan, jangan digunduli, apalagi kalau ditebang hanya untuk bangun sawit, balik-balik itu jadi sanksi sebenarnya, karena sawit bukan punya kawasan hutan sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu masih Pak, yang kalau kita bahas nggak mungkin selesai hari ini, kita detailkan semua,
1: betul,
2: Mbak.
1: Betul, betul. Ya.
2: Ya, tapi dari air ya, sederhana tadi, seperti air, upgrade saja oleh KPS, kalau memang mereka mau, kami akan support. Bahkan ada satu permintaan, kami sudah buat galon ya, bantu dong kami untuk bagaimana membuat botol mineral, apa air mineral botol dan gelas. Oke, kami mau bantu, tapi buktikan dulu galonnya sudah punya model bisnis apa, sudah punya pembukuan yang rapi, jadi bisa mengukur profit laba ruginya. Dan itu kami sudah siapkan juga, dan ada satu investasi yang dialirkan bulan lalu untuk mengarah ke situ, Mbak. Nah, manfaat-manfaat itu kembali lagi kepada si masyarakatnya seperti apa menyadari modal yang mereka miliki, seperti itu, Mbak.
1: Oke, oke.
2: Oh ya, satu lagi saya lupa, sebenarnya salah satu komoditi untuk ekonomi itu kayu, Mbak. Jadi KPS itu boleh juga memproduksi kayu dengan catatan skema perhutanan sosialnya. Dari 5 perhutanan sosial yang memang bisa murni untuk kayu itu, satu ya hutan tanaman rakyat, HTR. Nah, kalaupun HKM mau memproduksi kayu, tapi ada tata cara yang akan diselaraskan lagi dengan KPH, yaitu kehutanan, pemangku kehutanan di kabupaten, dengan Balai Pertanahan Sosial. Bagaimana caranya, cara mainnya, IPK, IPK itu izin pengeluaran kayu ya, produksi kayu. Nah, itu boleh juga, Mbak. Jadi kalau mainnya kayu, tapi tidak semua skema boleh ya untuk kayu seperti itu, untuk okay. Jadi ekonomi. Itu bisa juga kok sebenarnya. Jadi tidak kita bilang illegal logging.
1: Iya betul ya, tadi juga sempat agak mikir nih kalau misalnya kayu gitu gimana sih skemanya, ya, jangan sampai jadi
2: pikiran Mbak.
1: Jangan sampai illegal logging gitu kan. Baik-baik, tadi ya. Juga sudah disebutin nih Bang ya, harus sadar dulu masyarakatnya seperti itu. Tapi kan masyarakat sekarang sepertinya kayaknya FOMO dengan sawit nih Bang. Nah kalau menurut Abang ya. Sendiri nih gimana nih Bang, soalnya saya juga pernah dapat cerita ya Bang ya, ada temannya teman gitu kan, dia ini punya ruko, kemudian dijual rukonya senilai 1M. Nah kemudian uangnya tersebut itu dibelikan lahan untuk ditanami sawit dan juga membeli peralatan-peralatan elektronik lainnya lah begitu. Nah kalau menurut Abang sendiri gimana sih kalau sawit nih Bang?
2: Ya, sawit itu sebenarnya komoditi yang bagus ya Mbak, apalagi marketnya itu serapannya tinggi sekali marketnya, karena banyak turunan sawit yang bisa jadi produk apa saja, dan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah kuat ya untuk menyerap hasil turunan sawit, baik itu kosmetik, bahan bakar, sama bahan pangan ya. Nah, Sanggau salah satu produk unggulan Kabupaten Sanggau memang sawit Mbak. Tapi kita harus sadari dulu sawitnya ditanam di mana.
1: Okay.
2: Jadi kita kembali lagi pada tata ruang negara. Jadi saya di awal ada bicara tentang hutan berdasarkan penunjukan. Nah, kalau hutan berdasarkan penunjukan berarti yang bukan hutan itu apa? Yang hutan itu apa gitu ya. Kalau yang hutan itu kayu, baik yang untuk produksi maupun kayu untuk lindung ya, untuk tetap menjaga alam ini tetap seimbang, atau di luar hutan yaitu untuk segala macam, baik itu perkebunan, perumahan, perkantoran dan seterusnya industri. Nah, kalau Sanggau, areal-areal di luar kawasan hutan itu memang Sawitnya ditata ya, tidak berarti 100% harus sawit semua. Kalau 100% sawit semua, sebenarnya kita juga mengalami ketidakseimbangan ya. Tapi kalau memang masyarakat punya lahan di luar kawasan sawit, di luar kawasan hutan, mau bangun sawit ya itu bagus juga, silahkan. Itu malah sinergi dengan salah satu komoditinya Indonesia, apa Kabupaten Sanggau, seperti itu. Tapi saat masyarakat itu membukanya di dalam kawasan hutan, ya itu udah lain ceritanya, Mbak. Itu lain ceritanya. Bahkan sebenarnya tahun 2025, tahun lalu, ada peraturan di nasional yang cukup keras ya, bahwa pembukaan pembukaan sawit di dalam kawasan hutan itu dendanya ratusan juta, Mbak. Dengan hitungannya jelas banget itu, 25 juta per hektar dikalikan umur umur dia umur apa kebunnya. Ini kalau konteksnya kebunnya, bukan sebatang dua batang pohon. Kalau sebatang dua batang pohon itu nggak ada masalah, tapi kalau udah berbentuk hamparan yang di land clearing, itu dendanya dikalikan lagi dengan jumlah umur. Nah, totalnya berapa ratus juta per hektar. Kalau dia bukanya berapa ratus hektar, berapa puluh hektar, ya beda, udah tinggal dikalikan aja itu. Tapi sebenarnya target-target perhitungan perhitungan denda ini, sebenarnya ini dilema juga ya bagi pemerintah Indonesia. Nah, karena sebenarnya tujuan perhitungan denda ini lebih fokus kepada pelanggar-pelanggar yang bermodal besar, yang misalnya mau sengaja ataupun tidak sengaja bermodal besar, ternyata dia buka di dalam itu. Sebenarnya kalau saya bayangkan, itu tuh memang tujuannya untuk orang-orang yang sengaja gitu ya. Nah, beda konteksnya kalau yang masyarakat kecil. Kalau masyarakat kecil mungkin karena ketidaktahuan, mungkin kurangnya sosialisasi. Nah, itu akan beda lagi konteksnya. Dasar hukumnya untuk mensanksi itu akan beda lagi cara pandangnya. Namun saya lihat di sini dilema kita adalah saat ada areal kosong, tapi masyarakat pun tidak tahu itu kawasan hutan. Tapi ya sebagai contoh, saya juga punya keluarga di Sintang yang juga membangun kebun sawit. Waktu saya tanya, Om, Om itu tahu nggak di situ kawasan? Kawasan hutan. Ya itu kan aku buka lah hutannya, perusahaan aja buka hutan katanya. Ah, konteksnya fisik ya, fisik. Tapi dia nggak tahu kawasan kan, jadi Om nggak tahu ya kawasan hutan. Apa sih benda apa sih itu? Nah, ini kenyataan yang memang di keluarga saya sendiri ada ngalamin itu. Nah, ini menjadi apa ya? Ini masih harus menjadi PR besar ya dalam program pemerintah. Justru dengan adanya KPS, program perhutanan sosial, ini malah di dampingan yang kami alamin, sebagian besar hampir 100% sudah paham perbedaan kawasan dengan bukan kawasan. Nah, artinya program perhutanan sosial justru ini membantu memperkenalkan dulu, sosialisasi secara implisit ya, untuk memahami, menyadari adanya kawasan yang fisiknya belum tentu hutan, itu. Nah, ini mungkin gambaran lagi ya, Mbak ya, kondisi antara program pemerintah kita dengan keadaan di tapaknya seperti itu, Mbak.
1: Oke ya, jadi memang ada kawasan hutan yang memang belum diketahui oleh masyarakat umum ya, Bang ya. Jadi memang apa ya, PR kita lah gitu ya, untuk menyadarkan dan juga untuk memberitahu pada masyarakat bahwa kita itu sebenarnya boleh untuk memanfaatkan hutan, tapi tetap harus dengan tanggung jawabnya, harus secara porsinya juga begitu ya, sehingga ketika ada tanggung jawabnya lah, seperti itu ya. Karena juga kalau udah sampai sekarang kebakaran hutan dan juga lahan di mana-mana ya, Bang, itu juga dampaknya ke kita juga ya, Bang ya. Dan juga kekurangan air nih, Bang ya, tentunya kita ngerasakan.
2: Betul. Nah, nyatanya, Mbak, nyatanya salah satu yang kami investasi yang kami berikan bentuknya rumah pembibitan, kami sebut namanya persemaian desa, yang akan mengasosiasi 2 atau 3 KPS dalam satu rumah bibit. Ternyata dalam musim kemarau ini itu kasihan, bibitnya juga udah hampir mati. Rupanya waktu perencanaan mereka terima bantuan, ada dialokasikan sekian anggarannya, sekian juta, untuk membangun rumah bibit. Awalnya mereka kira sumber airnya itu udah pasti cukup. Ternyata tahun ini berbeda, itu sumber air udah hampir kering. Gitu. Kenapa? Karena di hulunya memang pembukaan sawit, Mbak. Dan itu juga ada apa, kenyataan yang kita hadapi, sumber sumber air kita memang jauh. Jauh berkurang dan bisa jadi terancam bakal hilang sumber-sumber air kita kalau semuanya digundulin semua, dirubah, hutannya dirubah. Nyata itu, Mbak.
1: Ya. Jadi memang harus penuh dengan tanggung jawab, kemudian ada aturan main yang harus kita patuhi, seperti itu ya, Bang ya. Nah, kalau tadi itu ya selama pendampingan ya, Bang ya, apakah sudah ada nih produk ataupun juga hasil hutan dari kelompok masyarakat yang berhasil dikembangkan nih dan juga punya nilai ekonomi. Tadi kan ada disebutin ada beras, kemudian buah, gula, dan lain-lain lah nih Bang.
2: Ya Mbak, pertama prinsip dalam IP5 adalah bukan membuat produk baru ya, tapi kita atau apa bahasanya ya, bukan gara-gara IP5 makanya maka ada produk. Itu dulu saya harus disclaimer ya, bahwa sebenarnya kita IP5 memperkuat apa yang ada di mereka. Jadi IP5 baru masuk tahun 2023, itu sebagai titik pertama, titik nolnya ya, 2023. 2024 itu masuk adaptasi, bagaimana pendamping-pendamping juga udah mulai memahami kondisi kerjanya, mengerti tentang programnya. Nah, 2025 kita udah mulai masuk kepada pemetaan partisipatif. Jadi bagaimana si KPS menyadari dulu wilayah kelolanya dan seperti apa merencanakan secara bersama-sama. Jadi bukan rencananya pemerintah saja, tapi mereka juga membangun rencana mereka sendiri. Itu 2025 akhir. Nah, sekarang sudah 2026, kami baru memulai semangat partisipatifnya tadi untuk mengenali kawasannya, baru ngomongin produknya. Di 2026 ini, mengenali produknya itu dalam arti baru memulai. Jadi kalau dibilang, oh IP5 sudah berhasil, tidak masuk akal. Tapi mereka sudah ada beberapa produk yang berhasil, yang kita hargai. Jadi bukan tidak mau juga saya agak, oh gagal IP5 tuh, nggak, belum tentu. Karena sebelum IP5 masuk, sudah ada beberapa NGO yang juga membina, baik itu kopi, gula aren, terus ada dodol, ada apa segala macam. Sudah ada beberapa yang juga sudah masuk sebelumnya, walaupun level keberhasilannya mungkin dari 0 sampai 100, mungkin baru 20, baru 30 gitu ya. Nah, di sini kami kuatkan juga sejak tahun 2023 sama 2024 itu ada beberapa investasi memperkuat kayak dodol apa namanya sih kalau dodol durian?
1: Lempo.
2: Itu juga dikasih investasi berbentuk alat-alat untuk penggilingnya, sudah dicoba juga, uji coba ya untuk pembelajaran, bukan berarti pasti berhasil, ternyata ada masalah, ternyata belum terbiasa pakai mesin, kembali lagi pakai tangan, nggak apa-apa, disupport terus dibelikan dengan investasi kulkas ya, karena mereka mau coba-coba juga membuat selain jual dodolnya juga jual durian segar kalau tidak pada musimnya. Jadi sudah diuji coba juga, belajar lagi dalam setahun 2024 kalau nggak salah itu. Nah, jadi kalau produk-produknya seperti ini kita jalankan, tetap kita masih proses pembelajaran. Belum ada yang 100% berhasil, tapi yang kita angkat sekarang yaitu dodol. Ini saya sebut yang, saya nggak mau sebut banyak-banyak ya Mbak, nanti takut jadi bumerang untuk saya sendiri.
1: Oke.
2: Dodol durian itu satu yang kita coba prioritaskan. Nah, kemudian kopi ini juga akan kolaborasi ya dengan beberapa NGO lain, akan ada kolaborasi yang sudah dilirik tapi belum menjadi prioritas untuk saat ini. Terus kita punya juga madu. Nah, madu ini bisa kita andalkan karena produksinya ternyata kontinu, khususnya madu kelulut itu ada, termasuk juga rebung kering ya, itu yang coba kita lirik untuk kita terus semangati ya kelompoknya, karena rebung kering ini kan komoditinya komoditi kerakyatan ya, jadi jual di pasar-pasarnya laku, jadi nggak sampai ke main-main minimarket apa, tapi kita akan dorong terus, semangati terus. Kemudian madu sama lada, pernah uji coba tahun 2024, lada itu udah ada beberapa yang coba buat kemasan apa segala macam, tapi tenggelam di dalam setahun, nggak nyampe setahun mereka udah patah semangat, rupanya dinamika kelompok lagi terjadi. Jadi ini harus dibina lagi gitu ya. Jadi pembelajaran itu prosesnya berjalan terus Mbak. Nah, dari saya sebut tadi 5 aja dulu. Yang beberapa tantangannya, kita berharap, nah informasi Mbak, informasi untuk Sanggau bulan depan, bulan 9, kita kan Sanggau ini anggota lingkar temu Kabupaten Lestari dengan 9 kabupaten Indonesia ya, 9 kabupaten, tahun depan kan Sanggau tamu undangan tuh, sebagai tuan rumah tuh untuk didatangi dari beberapa provinsi ya, kunjungan itu ada festival Lestari dari tanggal kalau nggak salah tanggal 9, 10, 11, 12 gitulah kira-kira. Nah, itu juga kita lagi coba kita coba persiapkan dulu KPS-nya, kelompok perhutanan sosial, untuk show dulu lah, minimal 3 produk lah dulu, gak usah banyak-banyak, kalau bisa 5 termasuk produk-produk yang masih mentah kita coba tampilkan dengan itikad ada calon-calon investor yang bisa support ke mereka juga. Jadi ini bukan mengakuisisi hanya program IP5, tapi kalau kita bisa kolaborasi dengan siapa saja, Mbak. Nah, itu produk yang tadi saya sebutkan yang kami lagi coba dampingi ya, Mbak, ya.
1: Oke, jadi lumayan banyak juga ya, Bang, ya, produk-produk yang menjadi pendampingan kepada masyarakat seperti itu. Nah, ini Bang, kita masuk ke sisi yang sangat dekat lah ya dengan kehidupan masyarakat kita di Kalimantan Barat, di Sanggau lah khususnya, itu adat nih, Bang, ya. Nah, bagi sebagian masyarakat ya, hutan itu kan tidak hanya punya nilai ekonomi saja dan juga ekologis ya, tapi juga kaitannya itu tentang dengan identitas, kemudian budaya dan juga kehidupan sosialnya begitu. Nah, seberapa penting sih, Bang, kalau peran aturan ataupun nilai-nilai adat gitu ya dalam menjaga hutan, terutama di tengah pemukiman warga juga gitu ya, dan juga pemanfaatan hutan oleh masyarakat nih, Bang?
2: Ya, kalau ditanya seberapa penting, itu sama pentingnya dengan jati diri saya.
1: Oke.
2: Jadi adat itu ya jati diri. Jadi kalau udah nggak beradat, nggak punya jati diri, apapun sukunya, ya khususnya Nusantara, khusus Nusantara kita ini memang hampir semua suku bisa dibilang 100% suku itu punya adat, ya punya adat. Adat itu bicara jati diri. Nah kalau Sanggau dengan dua suku prioritas ya, dua suku prioritas yaitu Dayak dan Melayu gitu ya, itu juga punya adat, gitu ya. Nah namun kalau kita bicara hutan, yang lebih dekat dengan hutan adatnya, dengan lahan, dengan areal, dengan wilayah, itu memang adat Dayak. Nah, jadi kalau adat Dayak itu secara, kalau diselami dan sudah ada risetnya, itu kualitas sebuah adat itu tidak lepas dari kualitas alamnya sendiri, Mbak. Itu kalau alamnya sudah mulai hilang, biasanya kualitas adatnya pun menurun itu. Karena kedekatannya memang sangat dekat ya, antara adat itu bicara rasa ya. Jadi adat itu bukan materi, tapi barang abstrak yang nyata ya. Adat rasa jati diri, pengakuan diri, ikatan sesama sesama keluarga ataupun non-keluarga yang jauh ataupun dekat gitu ya. Dan itu tidak lepas dari ikatannya juga dengan bicara kawasan hutan mereka, Mbak. Karena ada beberapa, karena setiap suku Dayak itu kan beda-beda implementasinya ya, tapi rata-rata, kalau saya rata-ratakan, mereka punya ikatan, salah satu pengikatnya adalah tembawang. Jadi keturunan tembawang itu kan sebuah areal yang sudah jadi hutan yang dulunya, mungkin 50 tahun ke atas yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, dulunya itu sebenarnya kan kebun-kebun hutan milik nenek moyang. Tapi turun-temurun jadi milik bersama. Jadi tidak ada milik pribadi di situ, dan itulah value dari sebuah adat dalam ikatan suku Dayak yang saya cermati ya. Nah, kalau sampai ada, sayangnya saya temukan di akhir-akhir ini ada beberapa tembawang yang bisa terjadi potongan-potongan kecil-kecilnya itu dibuka sama seseorang tanpa persetujuan, tanpa persetujuan orang banyak. Nah itu ada beberapa terjadi, tapi kecil sekali yang terjadi ya, itu kecil sekali, dan itu menunjukkan wow, sudah menurun ya nilai adatnya, value-nya sudah menurun. Jadi bisa saja satu orang berani-berani aja potong-potong aja gitu loh. Nah padahal kalau mereka punya jiwa adat yang cukup tinggi, mereka nggak akan sembarangan motong, Mbak, nggak akan sembarangan nebang. Nah ini kalau saya lihat kenapa nilai adat itu penting ya, Mbak, untuk menjaga sekaligus menghargai areal mereka sendiri, menjaga kedaulatan mereka sendiri, ini menjadi sangat penting sekali. Nilai-nilai adat itu digaungkan kembali oleh orang adatnya mereka sendiri. Nah, ini juga salah satu faktor yang saya lihat perlu disemangati kembali. Jadi dalam pertemuan-pertemuan, misalnya program P5 melakukan pertemuan dengan kelompok perhutanan sosial, kami setengah wajib menyampaikan kepada pendamping-pendamping kami yang tersebar, wajib ajak pengurus adat untuk ikut bergabung dalam diskusi. Karena supaya mereka terbiasa memahami dulu, oh program IP5 kesini ya. Jadi mereka bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan mereka juga dalam adat itu terkait dengan program perhutanan sosial. Nah, ini menjadi salah satu langkah konkret yang coba diupayakan. Berhasil tidak berhasilnya kita tidak tahu, belum bisa saya ukur. Tapi kita berupaya supaya kesadaran pemimpin adatnya punya kesadaran bahwa program ini untuk mereka juga. Nah, Ini kita bicara kelola kawasan oleh siapa. Jadi bukan hanya sekedar negara yang mengelola kawasan ini. Jadi kita harus praktekkan yang mengelola kalian loh. Tapi mas, pemerintah akan pantau dan mengakui jika itu hal baik dan kita akan beri apresiasi dan kita akan apa ya bahasanya? Kita akan sorot, pemerintah akan sorot ini gitu loh. Nah ini juga lagi dalam proses Mbak yang sedang kami lakukan seperti itu untuk menaikkan nilai adat tadi terkait dengan daya lindung terhadap kawasan mereka sendiri, karena itu bicara kedaulatan mereka sendiri.
1: Oke, menarik ya kalau bicara tentang adat ya Bang ya, karena kalau udah adat gitu ya kan, kalau dulu mungkin kalau orang ada yang buka lahan di hutan adat itu pasti kena hukum adat gitu kan ya. Kalau kalau sekarang ya mungkin juga juga ada seperti itu, cuman
2: tetap
1: mungkin
2: masih ada Mbak, tapi ada 1-2 yang berani Mbak.

0: untuk masyarakat umum lah begitu ya, yang mendengarkan kita di sore hari ini, Bang. Silakan, Bang.
1: Ya, untuk harapan untuk masyarakat di dalam kelompok perhutanan sosial yang didampingi oleh EP5 ya, yang 17 nanti tambah calonnya 5 lagi, mudah-mudahan 5-5-nya mau jadi 22. Harapannya ya masyarakat di dalam kelompok ini bisa membuktikan diri bahwa kalian mampu mengelola kawasan hutan untuk kesejahteraan kalian selaras dengan programnya pemerintah. Itu harapan saya, mereka mampu membuktikan diri bahwa mereka mampu mengelola tiga hal: kelola kawasan, kelola lembaga, jadi manusianya juga hidup, dan juga kelola usaha, dan usahanya juga berani mencoba. Nah, kalau bicara kelola usaha, kita bicara juga kalau kelola kawasan itu kita bicara kaya. Kita ini kaya saat kawasan kita aman, karena kita punya sumber daya, kita punya harta. Tapi tidak, belum tentu jadi uang semua. Tapi dengan kelola usaha, kita juga kaya. Bagaimana kaya? Kaya tapi konteksnya bukan yang berlebihan. Jangan sampai kita menumbuhkan keserakahan ya. Tapi kaya itu berkecukupan dan bahkan bisa lebih. Nah, secara keuangan. Nah, pertanyaannya, supaya kita bisa kaya seperti secara yang ketiga, secara usaha, secara ekonomi, itu tidak lepas dari usaha. Jadi usaha ini yaitu kelompok usaha tadi, nanti dalam KPS kita juga dorong kelompok usahanya bisa konkret gitu ya. Usaha apa, Bu? Usaha apa, Pak? Kayak mana, Bu? Kayak mana, Pak? Kita akan dampingin sampai pada pembukuan, terus bagaimana mereka mengelola kesepakatan supaya tidak konflik, tidak bertengkar sesama mereka sendiri kalau ada uangnya. Itu kan kita harus bangun sistem ya. Nah, kelola usaha ini, kalau ini berhasil, kita juga bisa kaya gitu ya. Tapi satu pesan saya, tetap semangat, karena biasanya usaha kayak gini tidak sekali coba langsung berhasil. Hampir tidak pernah ada di muka bumi ini usaha yang jalankan sekali langsung kaya, nggak ada. Tapi biasanya jatuh dulu, atau berhasil dulu sedikit, jatuh dulu, habis itu coba lagi, berhasilnya lebih tinggi, jatuh lagi sedikit, nanti coba lagi, barulah bisa kaya. Nah, itu pesan saya adalah supaya mereka ini tetap semangat ya, dengan kebersamaan dengan tim EP5, kami coba terus semangatin. Nah, harapannya juga mereka bisa berhasil, bisa mandiri. Jadi suatu saat sekarang mungkin dibantu oleh donasi, tapi harapannya mereka yang akan bilang, stop, jangan bantu kami, kami mampu. Nah, itu menunjukkan kalau mereka kaya. Itu poinnya. Terus bagi di luar KPS dampingan kami, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menyadari dirinya dalam kawasan hutan, kalau memang masih bisa untuk kalian kelola secara bersama-sama, dan itu adalah area milik bersama dalam kelompok, usulkanlah menjadi perhutanan sosial. Nanti diusulkan supaya nanti kalian bisa diakomodir oleh pemerintah untuk mengelola bersama pemerintah. Nah, itu pesan saya ya untuk pendengar yang ada, yang memang menyadari arealnya punya kawasan hutan dan bisa dikelola bersama. Nah, jangan lupa juga, harapan saya juga ke Bapak Ibu, baik yang di KPS yang sudah kami dampingi maupun yang di luar, berkomunikasilah dengan pemerintah daerah, karena Pemda kita juga, kita sudah produksi dari EP5 di bulan 3 kemarin, sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati, itu perbuknya sudah keluar. Satu regulasi mengenai IAD, Integrated Areal Development. Nah, berarti pembangunan areal secara integrasi khusus perhutanan sosial yang bisa dibantu oleh seluruh instansi dinas di kabupaten. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya areal kawasan hutan, ternyata punya sawah, punya apa segala macam, pertanian, perkebunan, nanti harapan kita sampai dengan tahun depan dari instansi di kabupaten juga ikut membantu menganggarkan jika memang ada anggarannya untuk membantu bagian aspek apa saja yang akan direncanakan oleh Bapak Ibu dalam kawasannya. Nah, itu harapan serta pesan dari saya, Mbak Jana.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sekaligus besar, semoga bisa bermanfaat ya untuk warga Sanggau, khususnya di dalam kawasan hutan, di areal kawasan hutan.
0: Baik.
1: Yang tidak Begitu dari saya, Mbak.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak di Bang PS ya. Udah banyak banget di insight-insight positif begitu ya. Sebenarnya masih banyak hal yang pengen kita gali karena memang banyak ya, Bang ya, kita ngobrol di

Di kemarin juga banyak hal yang bisa kita angkat gitu ya, tapi karena memang keterbatasan waktu di sore hari ini, mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Bang ya, terkait dengan perhutanan sosial ini dan juga hal-hal lainnya begitu ya. Makasih banyak nih. Oke, makasih banyak ya Bang PS. Sehat-sehat terus bersama keluarga, dan terima kasih juga udah meluangkan waktunya gitu ya untuk memberikan kita banyak ilmu, pengalaman di sore hari ini, dan juga semoga semakin maju, semakin jaya ya untuk FP program 5 ya Bang ya. Oke, baik. Oke, baik. Pendengar ya, itu dia perbincangan kita di sore hari ini di Grand Radio, yang kita bicara tentang hutan itu bukan hanya tentang pepohonan saja begitu ya, tapi ada kehidupan masyarakat di dalamnya. Ada sumber air, kemudian sumber pangan, sumber kehidupan, budaya dan juga lain sebagainya ya. Nah, bagi Anda yang mungkin terlewat dengan tayangan ini ya, Anda bisa juga menonton tayangan ulangnya di YouTube dan juga Facebook RRI Sanggau. Akhirnya saya Nurjana dan juga Bang PS Rianto pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Green Radio edisi hari ini ya. Sampai jumpa lagi di Green Radio edisi selanjutnya, dan juga kami mengucapkan semoga Anda juga selalu sehat dimanapun berada, dan juga jangan lupa untuk menggunakan masker saat bepergian keluar rumah ya. Oke, baik Bang PS Rianto, kita juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Sampai jumpa di edisi selanjutnya di Green Radio.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Baik, terima kasih pendengar masih bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang 22 Agustus 2026. Ya, saat ini kita di 15.58.59 ya. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti informasi Warta Berita Daerah.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Harrison tekankan keadilan DBH sawit bagi daerah penghasil.
3: Kalau memang daerah itu memproduksi sawitnya besar, ya dia yang mendapat nilai yang DBH-nya besar, bukan tempat ekspor, ya.
2: Kecelakaan kendaraan berat marak, pengusaha desak solusi keselamatan permanen.
4: Jadi saya melihat bahwa sudah saatnya dan urgent kita memberikan solusi jangka panjang. Kalau cuma kita menyalahkan soal tonton, soal dan apa kendaraan berat dan sebagainya.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 22 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Persoalan pembagian DBH sawit dan pemanfaatan dana CSR perusahaan kembali menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sekda Kalbar Harrison mendorong kebijakan yang lebih adil serta manfaat CSR yang seimbang bagi masyarakat.
2: Sekretaris Daerah Kalimantan Harrison meminta pemerintah pusat memperbaiki pola pembagian dana bagi hasil sawit agar lebih adil bagi daerah penghasil. Harrison menilai pembagian DBH sawit seharusnya mempertimbangkan wilayah yang memproduksi komoditas tersebut bukan hanya berdasarkan lokasi ekspor. Menurutnya, daerah penghasil sawit turut menanggung dampak sekaligus membutuhkan dukungan pembangunan dari aktivitas perkebunan.
3: Kalau memang daerah itu memproduksi sawitnya besar, ya dia yang mendapat nilai yang DBH-nya besar, bukan tempat ekspor, ya. Itu yang kita minta kepada pemerintah pusat agar nanti dana bagi hasil sawit itu lebih, kalau menurut kami, lebih adil kepada perusahaan-perusahaan agar CSR-nya itu dan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, ya. Kami tahu kadang-kadang perusahaan-perusahaan itu juga besar menyumbang ke infrastruktur dalam artian jalan-jalan di daerah sekitar perusahaan.
2: Selain persoalan DBH, Pemprov Kalbar juga mendorong perusahaan perkebunan sawit mengarahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Harrison menyebut pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian secara seimbang. Harrison mengatakan selama ini alokasi CSR perusahaan cukup banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur jalan di sekitar perkebunan. Pemerintah daerah berharap ke depan pendidikan dan kesehatan tidak terpinggirkan sehingga CSR benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di daerah penghasil sawit. Hermanta melaporkan.
0: Kepala BMKG Sintang mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sintang bahwa pengaruh El Nino masih terasa hingga awal 2027.
5: Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino yang saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan pengaruh El Nino diperkirakan masih terasa hingga awal 2027, bahkan diprediksi berlangsung sampai sekitar bulan Februari. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan periode kemarau menjadi lebih kering karena curah hujan berpotensi berada di bawah rata-rata normal. Darmawan menjelaskan, Agustus dan September menjadi periode yang harus mendapat perhatian khusus di Sintang. Pada kedua bulan tersebut, curah hujan diperkirakan lebih rendah dibanding rata-rata curah hujan dalam kurun waktu 30 tahun.
6: Kondisi El Nino sangat kuat ini bahkan akan mencapai sampai awal tahun 2027, sekitar bulan Februari. Untuk Sintang sendiri, yang perlu kita waspadai adalah di bulan Agustus dan September, di mana curah hujan itu di bawah normal, artinya adalah di bawah dari rata-rata 30 tahunnya. Itu yang perlu kita waspadai, akan potensi karhutla yang cukup tinggi di bulan Agustus dan September.
5: Minimnya curah hujan membuat kondisi vegetasi dan lahan menjadi lebih kering. Situasi ini dapat memperbesar peluang api muncul dan menyebar dengan cepat apabila terjadi pembakaran yang tidak terkendali. Karena itu, potensi karhutla diperkirakan menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi selama puncak periode kering tersebut. Masyarakat Sintang diimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar lahan dan sampah. Upaya pencegahan dinilai penting karena kondisi kering dapat membuat api lebih sulit dikendalikan dan meningkatkan risiko meluasnya kebakaran. Kewaspadaan juga diperlukan untuk pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, serta masyarakat di kawasan yang memiliki lahan mudah terbakar. Pemantauan titik panas dan kondisi lapangan perlu dilakukan lebih intensif selama periode curah hujan rendah. Dengan potensi El Nino yang masih berlangsung hingga awal 2027, langkah pencegahan menjadi penting untuk menekan risiko karhutlah sekaligus mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dalam upaya meningkatkan pemahaman mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bersama stakeholder terkait menggelar kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi tahun 2026 di Kabupaten Sintang.
7: Wakil DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, saat memberikan keterangan dalam jumpa pers menyampaikan, edukasi mitigasi ini sangat penting. Menurutnya, masyarakat Sintang selama ini masih sangat awam mengenai ilmu pengetahuan kegempaan. Padahal, potensi ancaman gempa di wilayah tersebut adalah sebuah realitas yang harus diwaspadai. Sepanjang tahun 2026 ini saja, telah terjadi puluhan kali gempa di wilayah Sintang.
8: Jujur, kita di Kabupaten Sintang sangat awam dengan ilmu pengetahuan tentang gempa dan potensi di Sintang ini ada, seperti sudah disampaikan, bahwa 2026 ada 39 terjadi gempa dan 4 diantaranya dirasakan oleh masyarakat dan dengan kedalaman 10 km dari permukaan dan itu artinya memang kita punya potensi.
7: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fenomena patahan tersebut bisa saja berkembang lebih dahsyat di kemudian hari. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana harus dimiliki sejak dini. Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Geofisika BMKG Wilayah 2, Sutiono, menekankan pentingnya keberlanjutan dari edukasi mitigasi. Berkaca dari musibah gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT, kurangnya edukasi kesiapsiagaan menjadi salah satu faktor tingginya angka korban jiwa saat bencana terjadi.
9: Jadi harapan kami tentunya ini tidak berhenti di sini, jadi nanti mungkin dari Forkopimda bisa mengadakan kegiatan-kegiatan serupa. Yang sifatnya kontinu, 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, atau bahkan jangan sampai kosong sama sekali. Karena itu akan membuat masyarakat siap terkait menghadapi bencana gempa.
7: Melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi yang diselenggarakan di Sintang ini, diharapkan tidak hanya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat yang meningkat, namun kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus menggerakkan program mitigasi bencana secara berkelanjutan demi keselamatan bersama. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat dan sepeda motor kembali menjadi sorotan di Pontianak dan sekitarnya. Kondisi ini mendorong pengusaha meminta pemerintah memperkuat pengawasan serta menghadirkan solusi keselamatan lalu lintas yang permanen.
10: Rangkaian kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat dan sepeda motor mendorong pengusaha meminta pemerintah memperkuat keselamatan lalu lintas di Pontianak. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Kalimantan Barat, Andreas Acuy Simanjaya, prihatin dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di Pontianak dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar dan sepeda motor bukan persoalan baru. Bahkan sejumlah korban merupakan ibu-ibu pengendara motor.
11: Jadi saya melihat bahwa sudah saatnya dan urgen kita memikirkan solusi jangka panjang. Kalau cuma kita menyalahkan soal trompon, soal dan apa dan sebagainya, ini kembali pada pengaturan dan regulasi saja. Sebenarnya kan kalau kita bertanya sederhana kenapa tronton itu bisa lewat di luar jam yang ditentukan, tentunya ada pengawasan dan kelalaian aparat dalam hal ini DLJR dan Polantas lah. Jadi pembiaran atau hal lain terjadi gitu.
10: Andreas menilai kendaraan ekspedisi merupakan bagian penting dari perekonomian daerah karena mendistribusikan kebutuhan masyarakat dan membawa komoditas Kalimantan Barat ke luar daerah. Namun, penggunaan jalan harus tetap mengikuti aturan jalur dan waktu operasional, sementara pengawasan terhadap kendaraan berat yang melanggar ketentuan harus diperketat. Untuk jangka pendek, Andreas mendorong optimalisasi pengawasan polisi lalu lintas dan DLLAJR, terutama di jalur kendaraan berat, serta penertiban pengendara anak di bawah umur dengan melibatkan sekolah dan orang tua. Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah juga diminta memperbaiki infrastruktur jalan, menyediakan fasilitas keselamatan, serta mempercepat pembangunan jalan lingkar dan jembatan alternatif agar arus kendaraan berat tidak menumpuk di dalam kota Pontianak. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih informasi selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sintang terus dilakukan. Salah satunya dengan pembangunan gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS dan workshop RSUD AD Muhammad John Sintang.
12: Direktur RSUD AD Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata, mengapresiasi pembangunan gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS dan workshop RSUD AD Muhammad John Sintang yang menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Sintang, serta menjadikan IPSRS tuan rumah peresmian 22 proyek lainnya pada Kamis kemarin. Menurut Dr. Bagus, pembangunan gedung tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung operasional rumah sakit sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran fasilitas yang lebih memadai dinilai dapat menunjang pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit lebih optimal.
13: Kami berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya terhadap RSUD AD Muhammad John Sintang, dapat terus berlanjut. Sehingga rumah sakit ini mampu berkembang menjadi rumah sakit yang semakin modern, profesional, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Sintang dan wilayah sekitarnya.
12: Dokter Bagus berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang terhadap RSUD AD Muhammad John Sintang dapat terus berlanjut, termasuk dalam pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit. Menurutnya dukungan tersebut penting agar RSUD dapat terus bertransformasi menjadi rumah sakit yang modern dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menambahkan pembangunan gedung IPSRS dan workshop diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi rumah sakit maupun masyarakat. Fasilitas tersebut tidak hanya dapat mendukung kebutuhan internal rumah sakit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dina Triana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang meminta pihak Satuan Pendidikan selama proses belajar dari rumah harus dilakukan evaluasi mengingat tidak lama lagi peserta didik akan mengikuti tes akademik.
14: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan selama kegiatan belajar dari rumah saat ini, para peserta didik dari mulai tingkatan PAUD, TK, SD, dan SMP harus dilakukan secara optimal. Ia menjelaskan setiap satuan pendidikan nantinya harus mengevaluasi selama kegiatan belajar dari rumah BDR bagi peserta didik. Guru memberikan pekerjaan rumah dan peran penting orang tua selama anak-anak belajar dari rumah harus mendampingi anak-anak belajar agar hasil belajar lebih maksimal karena tidak lama lagi akan dilakukan tes akademik bagi peserta didik.
15: Pada saat jam belajar, karena ini belajar dari rumah BDR konsepnya, maka anak-anak memang tidak diperbolehkan kemana-mana. Jadi mereka tetap belajar dengan sistem daring. Nah, kegiatan ini sukses kalau didukung oleh seluruh orang tua. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan tes kemampuan akademik.
14: Herkulanus Roni menerangkan orang tua atau wali murid diminta mendampingi dan mengawasi anak selama jam pelajaran berlangsung, serta memastikan anak tetap berada di rumah agar tidak terpapar kondisi kabut asap dan cuaca panas saat ini. Sementara kepala sekolah dan guru tetap wajib berada di sekolah selama siswa-siswi pembelajaran dari rumah. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerataan pembelajaran berbasis teknologi di Kabupaten Sanggau masih menghadapi kendala infrastruktur dasar. Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menyoroti belum meratanya akses listrik dan jaringan internet di sejumlah wilayah pelosok.
16: Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menilai pemerataan pembelajaran berbasis teknologi di Kabupaten Sanggau masih terkendala keterbatasan listrik dan jaringan internet. Ia menyebut sejumlah wilayah pelosok hingga kini belum teraliri listrik dan belum memiliki akses jaringan internet yang memadai. Kondisi tersebut membuat fasilitas pembelajaran yang telah dibagikan pemerintah melalui program Indonesia Learning Platform atau ILP belum dapat dimanfaatkan secara optimal di seluruh daerah. Anissa menegaskan pemerataan pendidikan berbasis teknologi membutuhkan dukungan infrastruktur dasar agar manfaat program ILP benar-benar dirasakan hingga pelosok Sanggau.
17: Sekarang juga dengan kemajuan teknologi yang kita lihat sangat pesat gitu ya, bahwa di daerah Sanggau sendiri itu di pelosok-pelosoknya masih ada yang listriknya belum ada, jaringan internet belum ada gitu. Sehingga kalau mau kita katakan merata, itu belum merata. Jadi pembelajaran yang sekarang diharapkan oleh pemerintah dengan pembagian ILP itu ya, dibagi ke daerah-daerah, tapi fasilitas ada, tapi jaringannya yang tidak ada.
16: Anissa menilai, merataan program ILP tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pembelajaran, tetapi juga harus diikuti ketersediaan listrik dan jaringan internet. Ia berharap penguatan infrastruktur digital menjadi perhatian pemerintah agar pembelajaran berbasis teknologi dapat menjangkau seluruh pelajar hingga pelosok Sanggau. Tri Putri melaporkan.
0: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 se-Kalimantan. Forum ini menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah-langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Berikut laporannya.
18: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Muhammad Basri Har mengatakan Rakorda MUI Wilayah 5 se-Kalimantan menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah, sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yakni sebagai khadimul ummah atau pelayan umat dan sedekul hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui tiga prinsip, yakni menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
19: Fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah sadiqul hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah, yang berarti bahwa ulama dan pemerintah hendaknya bersinergi secara baik demi terwujudnya negeri yang baik, baldatun tayyibatun warabun ghafur.
18: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak, termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Rakorda tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horizon mewakili Gubernur Kalimantan Barat dengan mengusung tema optimalisasi peran Islam dalam menjawab tantangan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman dan dinamika kehidupan. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan, yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
19: Ternyata Kalimantan kaya sekali. Siapa yang telah dibuat kaya oleh kekayaan alam Kalimantan? Gak ada di sini orang. Namanya adalah Lau Tuk Kuang. Bisnisnya Lau Tuk Kuang ini hanya batu bara.
18: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi di Kalimantan didorong memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja MUI di wilayah masing-masing. Syarofzani melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
21: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan di beberapa wilayah disertai dengan kaburan udara akibat kabut asap. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 23 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan cerah hingga berawan dan masih perlu diwaspadai adanya penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 1.514 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Fitri. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Harrison tekankan keadilan DBH sawit bagi daerah penghasil. Kecelakaan kendaraan berat marak, pengusaha desak solusi keselamatan permanen. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Masih bersama kami di Sanggau Siang ya, edisi siang hari ini, dan tadi telah Anda ikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Masih terus kami temani ruang dengar Anda 16.30 saat ini.

hingga 17 nanti Anda kami hadirkan Sanggal Sore ke ruang dengar Anda.

Iya, pendengar 16.31 ya saat ini. Nanti hingga pukul 17 kami akan temani ruang dengar Anda selanjutnya dengan sesi Bedabol.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kak nih, kalau disuruh cari pasangan, mau yang udah mapan ke atau yang sama-sama merintis? Tentulah aku jawab, mau yang kaya. Sakit-sakitan nanti tambah sakit. Nah, kalau kita gimana? Pagi kita jadi laki-laki nih, mau ngajak pasangan kita merintis sama-sama apa kitanya mau kaya duluan?
1: Sebenarnya bingung aku jawabnya apa ya. Apa ya, bentar loh. Apa boleh nggak atau gitu ya?
2: Boleh atau nggak bisa.
1: Aduh, video ya duluan.
0: Apa ya, kalau aku sih ya? Sebagai laki-laki ya, bukan masalah merintis atau tidaknya ya. Kalau kita punya pasangan itu, sebaiknya kita jalani semua bersama.
1: Asik.
0: Bukan masalah harus dari nol atau apa, tapi kita rencanakan nih satu persatu. Dari depan kita mau apa, di tengah 5 tahun ke depan kita mau apa, 10 tahun ke depan.
2: Bukan
0: masalah perintis, bukan masalah kaya. Tapi kan kaya pun juga harus dibuat juga nih kan ini nih.
2: Tapi paling enggak ya, kalau menurut pengalaman aku lah, namanya kita merintis nih kan, berarti kita sama-sama memulai dari nol. Istilahnya sama-sama kita belum bekerja. Mungkin yang udah bekerja ya, itu juga udah termasuk mapan sih. Kita mau siapkan rumah, mau siapkan ya harta benda nanti kan ketika kita berkeluarga. Kalau kamu cuman enggak mini bed, yang udah punya tunangan bed.
1: Langsung ya
0: disebut tuh.
1: Eh, kalau bahasa orang Dayak Bidayuh tuh, ya penting ira sama ira.
0: Apa tuh? Ira sama ira. Iran sama Iran, Iran sama Iran boleh lah.
1: Bukan Iran, coba ikuti aku. Ira sama ira.
0: Ira sama ira.
1: Mau sama mau kayak gitu. Jadi kalau mau sama mau tuh, bagi aku sih, bagi aku Cece agak bijak dikit kayak video lah.
2: Oh iyalah.
1: Biasa kalau mau sama mau tuh dalam suka duka kayaknya enggak ninggalkan satu sama lain lah. Jadi enggak memandang dia dah punya apa enggak ya, tetap jalan sama-sama, menjalani sama-sama, gitu enggak sih kan?
0: Itulah.
1: Baru kalau udah menjalani sama-sama, oh kepikiran nanti kita ngapa ya 2 tahun ke depan ya, nanti beberapa tahun ke depan
2: gitu, ya.
1: Kayak gitu jadinya kayak seru nih sama-sama gitu kan.
2: Sebenarnya
1: aku melihat mukamu di sampingku sepertinya semangat gitu kan. Kan ada yang kayak gitu
0: Kan aku udah bilang ya tadi ya, pokoknya kita jalani bareng-bareng. Kita punya komitmen masing-masing. Meskipun ya Dini ya, kalau udah dapet cowok nih, misal Dini dapet cowoknya udah mapan, terus tiba-tiba di tengah jalan sakit-sakitan,
2: jangan lah, jangan
0: di tengah jalan tiba-tiba utang tuh langsung mengambil harta benda, gimana kan?
2: Iya sih.
0: Jadi komitmen lah bersama untuk pasangan ini.
2: Cuman kan aku kan ngelihat ke realitanya lah ya. Banyakan kita nih kalau udah merintis dari awal sama-sama, diajak hidup sakit, begitu dia udah di atas, dia sukses, mending tinggal ya anak orang tuh.
1: Oh iya ya, ada juga kau cerita kawanku gitu tuh.
2: Siapa tuh?
1: Ada lah pokoknya.
2: Kepo jadinya ya.
0: Dan siapa tuh?
1: Cerita anak kuliahan kebanyakan. Ditemani pas skripsi tugasnya, yang ada tugas aku nih, bantulah aku gitu kan. Lalu dibantunya lah, setiap ada tugas dibantu. Udah wisuda, bukan dialah foto sama pasangan. Udah orang lain dah.
2: Udah orang lain dah kan ujungnya kan. Nah itulah, tapi dibalik sama-sama rintis sebenarnya, yang pasti kita punya apa ya, punya momen yang nanti kedepannya akan bisa kita ceritakan lah kan anak. Oh gini lah nak, mama dengan papa nih nak, mama nih dulu kan bidadari.
1: Direbut tuh.
0: Ya, tapi kan tetap ya, kalau kita ngomongin ke jenjang yang pernikahan kan ya tetap harus ada kesiapan lah. Bukan yang merintis-merintis benar, bukan yang dari nol benar. Ya kita harus punya kesiapan. Enggak cuma harta doang, mental juga nih kadang-kadang
1: Betul.
0: Nah, kan anak-anak sekarang nih, walaupun udah kaya raya, langsung nikah, ya kan? Tiba-tiba pas nikah udah ambrol semua
2: harta. Apa yang ambrol itu?
0: Itulah pokoknya, saya juga gak tahu apa yang ambrol.
2: Lain ya omongan orang yang udah benar-benar siap dan nih
0: gitu. Sama siapa nih?
1: Siapakah yeah. dia yang di sana senyum-senyum? Wah, asik.
0: Gak ada orang
2: ya
0: di sana.
2: Sih, yang pastinya ya kalau misalnya kita udah mau nikah ya, kadang ada orang tua juga yang nanya, punya apa?
1: Nah. Seram sekali itu tuh. Asli.
2: Kenapa kita sama kita mungkin gitu mau tuh. Kan merintis.
0: Udah pada pengalaman bener ya.
1: Seram kau. Enggak, aku dengar cerita temanku. Kalau dia ada datang kan, dengar cerita orang terus aku nih. Dia datang ke rumah apa namanya tuh calon dia. Kalau udah beda ada muka bapaknya tuh, terus ada pertanyaan kayak gitu, punya apa kau ya? Gitu. Langsung ciut don't dia.
2: Jadi ya.
1: Numpang kencing langsung pulang.
0: Berarti itu kan tapi, tandanya belum siap kan secara
2: ya mental. Tapi paling enggak sih kita ya saran ya mungkin kalau ada orang tua misalnya kita lah mau main ke rumah cewek kan paling enggak satu kita harus ada kerjaan. Jadi enak kita punya pegangan. Kalau kita hanya petantang petenteng ya kan hanya modal motor saeb ya ketukam kan apa gahal.
1: Enggak apalah kan keren kan katanya.
2: Mana pula nak makan cinta kalau kita udah kawin. Kenyang budak dengan cinta
1: kan? Sayang kita makan sayang. Tapi gak ada makanannya.
2: Mudah cinta. Nah mungkin lah ya. Kalau orang tuanya tadi yang pastinya akan memberikan saran ya untuk anaknya tuh yang pasti kan cari lah yang mapan.
0: Betul.
2: Padahal yang mapan nih belum gak kita tahu. Siapa tuh dia ada bini di rumah kan mapan gak kan.
1: Iya ya. Eh tapi dulu kalau aku ngingat-ngingat cerita mapan sama apa namanya itu
2: Merintis
1: tuh aku ingat cerita zaman-zaman dulu tuh kan nenek aku suka cerita pas aku sebelum tidur tuh. Jadi berdongeng lah cek-ceknya. Jadi cerita
2: sebelum tidur.
1: Itu kadang dongeng yang memang asli dari cerita sebelum-sebelumnya sama memang yang dongeng yang khayalan kayak gitu. Jadi yang asli tuh biasanya dia cerita tentang kebanyakan orang tua di zaman dulu tuh kalau kan mereka kan suka menjodohkan anaknya gitu kan. Menjodohkan anak-anaknya sama siapa karena mereka udah tahu si orang ini udah punya gitu kan.
2: Bibit bebet
1: udah di setting sama dia lah, udah dicarinya infonya segala macam lah. Lalu lah dijodohkannya. Jadi kan artinya orang tua pada zaman-zaman dahulu tuh lebih mementingkan harta. Harta yang duluan. Nah, kalau udah ada harta baru mereka kayak oh tenang lah aku tidur nih anak aku udah sama orang yang pas gitu kan.
2: Istilahnya pun aku mati pun udah tenang lah anak aku nih udah ada bekalnya.
0: Tapi kalau mungkin orang-orang tua zaman dulu kan bukan yang punya awareness terhadap ya mental anak atau persiapan nikah segala macam. Ya mungkin mereka berpikir kalau udah punya harta semua bahagia ya betul sih.
2: Karena kebahagiaan dari duit.
1: Itu betul. Karena beli es ya kalau di musim kemarau beli es ya udah senang. Karena ada duit beli es gitu kan.
0: Betul. Ya sih betul sih. Cuman ya kalau zaman sekarang ya mau cari yang mapan betul-betul mapan pun
2: susah
0: sekarang nih. Kok dulu orang sulit tua apa leluhur-leluhur kita masih punya tanah di sana di mari.
2: Sekarang udah enggak bisa.
0: Rumah aja susah mau bikin kita anak-anak Gen Z nih. Ya kan Gen Z?
2: Iya anak Gen Z. Masih pantas ke? Tapi anak-anak zaman sekarang nih maunya udah lah yang kita merintis sama merintis ya. Jangan kan gitu. Anak SD pun bisa dikata udah bercinta kan.
1: Tapi kalau kita melihat fakta yang zaman sekarang justru anak-anak tuh kayak enggak terlalu milih lah mereka.
2: Yang penting
1: karena di tempatnya kampungku aja nih di daerah aku nih di daerah anak-anak daerah gitu kalau bisa disebut sebagian besar tuh mereka udah berani mengambil keputusan besar untuk menikah di umur-umur yang
2: masih muda.
1: Belum matang. Belasan udah ada. Tetangga aku sebelah belasan tahun. Betul. Tetangga aku di bawah juga ada yang belasan tahun dan udah jadi janda juga ada.
2: Di umur belasan tahun.
0: Makanya kalau lihat di TikTok juga kan banyak tuh anak-anak Gen Z 2001, 2002, 2004 udah pada nikah.
2: Janda anak satu gitu ya.
0: Kita jadinya yang tahun 90 ini masih main sama
1: lagi.
0: Kita yang anak 90 ini masih main sama dinosaurus, masih koleksi figur-figur, masih ini hobi lah. Tapi kalau lihat anak-anak sekarang gercep-gercep ya, kenapa
2: gercep ya? Gercep ya. Iya, apalagi biasa teh ya kalau main IG ya. Nih anak mulai dari tahun 95 sampai 2026. Nah, yang belum nikah udah boleh dah cepat.
0: Iya. Itulah emang generasi ini luar biasa sih. Tapi ya kembali lagi sih sebenarnya Ya, berarti kan sebenarnya kemapanan atau mungkin anak-anak sekarang emang mapan-mapan ya, atau
2: kayaknya mapan lah ya, tapi ngarapkan duit orang tua lah.
0: Masnya tidak bisa bilang apa-apa.
2: Aduh.
0: Ya.
2: Apalagi kalau malam minggu ngeliat anak-anak, boleh-boleh dia ngajak ke kafe-kafe tuh. Betul. Walaupun modal TS sama nasi goreng. Jadi lah, penting judulnya di kafe.
1: Eh tapi ada makna di balik itu kau.
2: Apa tuh? Apa tuh?
1: Makan es teh sama gorengan udah bahagia kan? Artinya kan.
2: Yang penting sama orang yang dicintai.
1: Sama orang yang dicintai.
0: Sama abang,
2: sama abang, adek. Sama adik ya.
1: Betul. Adik sayang abang dah. Adik tuh nanti saya sambil makan es teh, sambil minum es teh.
2: Tapi ya kalau bisa ya kasih saran lah ya buat adik-adik di luar, jangan enggak pandang abang tuh karena pakai motor Nmaker, pakai motor motor-motor yang besar gitulah.
0: Gitu ya.
2: Kalau bisa ya, kau lihat lah dia betul lah dengan kau gitu, Pak.
0: Dan komitmennya sebenarnya tuh rencana
2: mana pula nak komitmen pula masih sekolah.
0: Iya.
2: Sekolah lo betul-betul yang mikirkan kawin.
0: Ya kalau sekolah ya sekolah aja dulu. Jangan jangan nikah-nikah dulu dipikirin dong.
1: Eh, tapi kalau ngomong komitmen gimana kita bisa apa namanya mengukur kedalaman itu?
0: Mungkin dari berproses saat menjalin hubungan. Ya mungkin ya semua orang tahulah orang nih prosesnya gimana di fase ini, apakah sudah semakin dewasa mungkin sebagai lelaki atau mungkin sebagai calon suami gitulah, pasti kelihatan
2: dong. Laki-laki yang dipegang kan omongannya
0: betul ya, tapi perbuatannya juga lah.
2: Perbuatannya macam mana lo tuh?
0: Aduh macam mana ya nih ya. Jangan ditembak-tembak nih.
1: Perbuatannya bisa bawa yang apa
2: lebih
1: namanya,
2: baik lah ya, bertanggung jawab yang masih jadi laki.
1: Bisa bawa ke rumah orang tua tuh yang paling penting gak sih?
0: Dan jangan, komunikasi
2: Dek, abang jemput di depan gang ya. Nah, itu apa gak?
0: Komunikasi dengan orang tua kan juga ya, bentuk komitmen ya. Juga masa depan.
2: Jadi kita setuju mapan apa mau berproses? Lebih merintis,
1: merintis.
0: Ini konteks apa dulu sebenarnya mapannya nih, pas nikahnya kah?
2: Iya, kalau
0: atau pas jalannya dulu lagi
2: mungkin
0: PDKT
2: dari
0: lah.
2: Ini deh, dari sebelum memikirkan jenjang yang lebih serius.
1: Lebih ke pertama sebelum memutuskan pacaran sih. Ngelihat orang tuh mapan apa masih merintis, milih langsung mana kayak gitu.
0: Itu berat tuh.
2: Biasa kan cewek-cewek ini agak-agak milih, maunya jujur sih matre lah. Kami ini matre gak? Mana gak hidup
0: tanpa kalau itu hanya modal kan kalau bahasa anak sekarang realistis.
2: Iya iyalah. Mana gak hidup modal cinta? Enggak kenyang. Lalu enggak makan angin ya kan? Enggak lucu.
1: Enggak apa-apa jalan seharian.
0: Tapi banyak lah perintis-perintis yang emang kalau mereka kerja sama bareng tuh bisa kok jadi mapan di suatu saat nanti. Jadi kalau aku sih, kalau dari awal pacaran ya, tadi konteksnya Albert ya, lebih kelihat sifatnya dulu lah dari orang itu. Bukan masalah dia lagi kere, lagi mapan atau enggaknya, lebih ke sifatnya.
2: Berarti ini lebih ke sifat ya.
0: Betul.
2: Dek, dah aman lah dek abang ngomong gitu dek. Kalau Bang Albert cuman
1: kalau dipilih apa namanya tuh, merintis sama apa?
2: Merintis
1: mapan.
2: sama mapan.
1: Mapan tuh tolak ukurnya besar dan luas. Orang kalau udah punya satu motor Supra, kalau dia mikir itu udah mapan, ya udah.
2: Rasa mapan.
1: Jadi tolak ukurnya adalah kepuasan untuk memaknai itu menurut aku. Kalau mau dibilang dia merintis pun, dia udah punya tanah 1 hektar tapi bisa diolah-olah pun sama aja. Jadi apa ya?
2: Paling enggak udah punya modal awal lah yang pastinya ya.
1: Lebih ke ini sih. Lebih bagusnya menurut aku tuh merintis, karena merintis tuh kan banyak proses yang dilalui. Lewat proses itu tuh banyak pembelajaran yang didapat. Ada suka dan dukanya. Lalulah timbul komitmen, lalu timbullah kejenjang lebih serius. Akhirnya ada pertanyaan, kapan abang bawa adik ke rumah gitu kan.
2: Aduh itu yang lebih menantang rasanya. Pastinya dari merintis, dari setiap prosesnya itulah bisa kita ceritakan ke anak-anak kita nanti.
0: Jadi dari penjelasan dua abang-abang ini deh, ini gimana kesimpulannya?
1: Gimana
2: aduh, kalau dari adik sih bang, tetap nyari yang mapan ya lah bang ya. Kenapa
0: tetap ya?
2: Bang?
1: Oh, iya.
2: Kenapa kok sama-sama merintis kayaknya lama lagi gitu ya?
1: Kalau kayak gitu kita belikan adik es teh lah abis nih.
0: Kenapa beli es teh?
2: Es krim lah bang, es krim.
0: Oh es krim. Dia pengen yang mapan jangan es teh.
1: Oke lah, yuk kita.

Itu tadi pendengar telah Anda ikuti sesi program Bedabol ya. Dan saat ini Anda masih kami temani ya bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang. ...17 hingga 18 nanti Anda akan kami temani dengan Sanggau Sore.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
6: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
5: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Antar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: 101.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 best rated rated soups in the world.
2: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman Warisan Budaya Tak Benda, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Di Sanggau sore ya, kami akan berbagi informasi terkait dengan ya Bupati Sanggau, di mana UMKM ya berperan menjaga stabilitas inflasi daerah. Bupati Sanggau Yohanes Ontot membuka festival rakyat UMKM di Taman Arung Belopa, di mana festival dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Indonesia dan Hari UMKM Nasional ke-10 diikuti lebih dari 50 pelaku usaha serta puluhan instansi dari seluruh Kabupaten Sanggau. Dikatakan pemerintah Kabupaten Sanggau berkeinginan mendedikasikan pembangunan yang ada untuk seluruh masyarakat dengan menjadikan UMKM sebagai salah satu kekuatan utama. Menurutnya, UMKM bukan hanya kegiatan usaha serta perdagangan, namun tentang lapangan kerja dan pendapatan keluarga. Yohanes Tontot mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen terus menciptakan ekosistem UMKM yang semakin kuat, diantaranya melalui peningkatan kualitas produk, kemudahan akses pemasaran, digitalisasi, penguatan kelembagaan UMKM, peningkatan kapasitas SDM, hingga perluasan akses pembiayaan. Untuk lebih lengkap, pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Itu ada kejual sardeng.
3: Iya deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
2: Yang kecil mis aja.
3: Harganya 4.000.
2: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
3: Alamak, mana bisa deng.
2: Deh, kalau begitu kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa di?
3: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
4: Intermezzo.

0: Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
3: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

Iya, pendengar, saat ini kita di 17.37 waktu Indonesia Barat ya. Anda masih bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang 22 Agustus 2026. Ya, informasi terkait dengan kondisi kabut asap ya, khusus di wilayah kawasan Sabang Merah. Hingga sore hari ini kabut tipis ya masih menyelimuti wilayah lapangan di daerah kawasan Sabang Merah ya. Ya, meskipun kondisi masih diselimuti kabut ya, warga Sanggau masih tetap melakukan aktivitas ya, untuk berolahraga sore ya, jalan-jalan sore, bersepeda dan melakukan aktivitas berjualan di kawasan wilayah Sabang Merah di sore hari ini. Ya, bertepatan dengan hari Sabtu 22 Agustus 2026 ya, edisi akhir pekan ya, tentu untuk Anda yang bersama keluarga sedang menikmati suasana akhir pekannya bersama anak-anak ya, jika melakukan perjalanan ya ataupun keluar rumah, jangan lupa kondisikan anak-anak Anda ya menggunakan masker agar tidak terpapar kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Sanggau hingga saat ini. Ya, pendengar, 17.39 ya, nanti pukul 17.47 kami akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dengan kumandang azan maghrib tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sanggau Siang 22 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur dengan beberapa sesi acara yang menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan tetap terus bersama kami, selanjutnya nanti Anda akan ditemani rekan kami Okrin di Sanggau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami bertugas, saya Eko Karjuan, pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya.

punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia.

0: kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
2: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
1: Intermezzo.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Saudara pendengar, selamat malam ya, selamat bergabung pendengar semua yang bersedia bergabung bersama kami ya malam hari ini bersama tim yang bertugas di Sanggau malam ini. Saya Ukrin, ada Bung Suherman di operator studio mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda nanti jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan selamat beristirahat tentu untuk Anda pendengar yang barangkali sudah menuntaskan berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda, ya semoga sudah tuntas dengan baik. Ini cuacanya masih panas ya, cuacanya cukup panas, kabut asap juga menjadi atensi ya untuk Anda yang mungkin setiap harinya beraktivitas di luar rumah ya. Jadi tidak salahnya untuk menggunakan masker ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti flu, batuk, lain sebagainya. Dan saudara pendengar, kami akan hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya yang Anda juga bisa cek informasi tersebut di situs resmi kami rdi.co.id. Pendengar, sejumlah titik rawan kecelakaan di ruas jalan nasional Sanggau Sekadau ini menjadi perhatian dalam penanganan infrastruktur jalan. PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau Aris Sudarsono mengatakan usulan penanganan cakupan kawasan tanjakan dan turunan Penyeladi. Dan ia menyebut selain kawasan Penyeladi, pemerintah Kabupaten Sanggau juga mengusulkan penanganan sejumlah titik lain yang dinilai membutuhkan perhatian. Nah, salah satunya tanjakan Semboja, dan dikatakan pengerjaannya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Aris Sudarsono menjelaskan penanganan jalan nasional Sanggau Sekadau saat ini juga difokuskan pada titik longsor yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. Beberapa lokasi longsor telah ditangani, sementara titik lainnya terus menjadi perhatian dalam usulan penanganan. Dan ia berharap penanganan titik rawan kecelakaan dan longsor ini dapat meningkatkan keamanan pengguna jalan di sepanjang ruas jalan Sanggau Sekadau. Ia menegaskan pemerintah daerah juga terus mendorong agar titik-titik yang telah diusulkan dapat menjadi prioritas dalam penanganan jalan nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
4: Indonesia. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
3: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi lainnya pendengar dari Sintang, Pengadilan Agama Sintang melaksanakan kegiatan Jalan Sehat dan Public Camping sebagai sarana pengadilan agama Sintang untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembangunan zona integritas ini bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan publik camping kali ini memiliki makna tersendiri karena berlangsungnya di tengah kondisi maraknya kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sintang yang berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan. Pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya sederhana untuk mengajak masyarakat lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Kehadiran PA Sintang di tengah masyarakat juga menjadi pesan bahwa institusi peradilan tidak hanya hadir sebagai masyarakat ketika masyarakat membutuhkan pelayanan hukum, tetapi juga hadir melalui kepedulian terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar. Ketua Pengadilan Agama Sintang, Mas Adi, menyampaikan public camping ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan Pengadilan Agama Sintang dalam mengajak masyarakat bersama-sama mengawal terwujudnya pelayanan peradilan yang bersih dan juga bebas dari praktik korupsi. Dan kegiatan public camping ini, pendengar, juga mendapat respon positif dari masyarakat yang menerima masker. Dukungan masyarakat tersebut menjadi energi positif bagi seluruh aparatur peradilan agama Sintang untuk terus melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan terbaik. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami rri.co.id.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Bulan Ma.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Ini adikku.
5: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
4: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
5: Ups, belum kak.
4: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
5: Oh iya ya, halo Tante.
4: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan kemampuan.

0: sih. Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Sejumlah informasi-informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk memenuhkan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak SAPI. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti enggak Bapak cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraft 2026-2045, rencana induk ekonomi kreatif atau master plan-nya ekonomi kreatif nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendik Dasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Oke, seru pendengar dimanapun saja Anda berada, ya baru saja Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, malam ini ada check sound ya di kantor RRI Sanggau, ya jadi sedikit ada suara-suara gitu ya. Jadi selamat bergabung nanti semuanya baru saja bergabung bersama kami. Dan selamat malam ya Anda yang menikmati suasana santai malam hari ini ya, tentu bersama keluarga atau orang-orang terdekat Anda. Kami akan hadirkan selanjutnya Mimbar Agama Islam edisi hari ini tentang tanda orang yang sedang dicintai Allah, dan dibawakan oleh atau disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Langsung kami hadirkan dari studio Pro 1 RRI Sanggau.
1: Dapat sayangku, dapat kemudahan sampai di akhirat nanti, maka cepat taubat, sujud, sembah aku. Aku yang ciptakan kamu, aku yang ciptakan orang sebelum kamu, aku yang berkuasa memberikan manfaat kepadamu, aku yang menepis keburukan darimu. Kenapa dengan semua itu belum menyadarkan dirimu untuk kembali kepada aku dan menuhankan benda yang kau sadari tidak memberikan respon apapun pada seruan dirimu? Itu akal kita disentuh itu. Ya, aku kan yang menciptakan engkau, menciptakan orang sebelum engkau. Nanti kita bahas tafsiran khalaqah itu seperti apa. Sampai saking kalau kita nanyanya, dijelaskan oleh Allah diciptakannya bagaimana. Dijelaskan. Sampai dirinci ayat-ayat penciptaan itu. Sampai sebelum kita ada, bagaimana tercipta, di kandungan seperti apa, dilahirkan bagaimana, ibu yang mengandung rasanya bagaimana, setelah lahir seperti apa, diberikan ASI berapa lama, dirawat-rawat disayang-sayang, ada persoalan apa diselesaikan, itu semua rinci. Bahkan turun surahnya, surah 76 itu surah Al-Insan. Tentang manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa kamu belum sadar juga, dulu ketika kamu belum ada itu, kamu ada di mana? Dalam kondisi apa? Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari sebelum ada, sampai berpulang dengan sangat detil, hanya Al-Quran. Dan yang bisa menjelaskan dengan detil itu pasti penciptanya. Kalau bukan pencipta, gak mungkin bisa menjelaskan dengan detil. Mustahil. Yang membuat spidol, mampu menjelaskan spidol ini dengan rinci. Bahannya apa, kadar tintanya berapa, fungsinya bagaimana, bisa dihapus cepat atau tidak, yang bikin. Al-Quran rinci menjelaskan tentang penciptaan manusia, menunjukkan bahwa Quran firman Allah. Dan nyata Allah pencipta kita. Sekarang yang menciptakan kita, menyayangi kita, mengasihi kita, jangan sampai kamu celaka. Aku yang ciptakan engkau, aku yang menyayangi engkau, aku menerima taubatmu, aku memberikan kasih kepadamu. Cepat kembali. Kembali. Sekarang Alhamdulillah kita mengatakan beriman. Tapi kategori yang mana? Apakah iman yang pertama? Ataukah mengaku di lisan beriman tapi masih ada perbuatan maksiat? Atau ada sifat nifak yang menjangkiti dalam hati kita? Maka dengan ayat ini, satu ayat ini aja, pulang tobat. Pulang tobat. Saya gak mau Anda ngaji hafal ayatnya, cuma tahu halaman, tahu ini. Itu bukan istimewa. Banyak yang bisa begitu. Orientalis banyak kok. Hafal Quran, hafal hadis, ini banyak. Yang saya inginkan, apa manfaat ayat ini terhadap perubahan pada diri kita? Karena ahli Quran itu kalau benar ngajinya merubah dirinya, lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir di ayat ke-32. Tumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Allahu akbar. Ahli Quran yang benar itu yang ngaji, tafsir, yang membaca, yang menghafal. Itu Quran yang dia kaji, dia hafalkan, dia baca itu mampu merubah dirinya lebih baik. Makanya apa yang kita dapatkan di ayat ini? Oh, ini petunjuknya. Bergaul dengan orang dengan yang baik. Jangan banyak bertindak yang tidak baik. Supaya tidak muncul resiko-resiko yang tidak menyenangkan. Bersikap dengan baik. Tantangan itu wajar. Karena kalau mau pintar pasti mesti ada ujian. Kalau pernah berbuat salah, cepat kembali evaluasi. Itu spiritnya, cepat taubat sebelum berpulang. Jelas? Nah, dari mana kemudian penafsiran ini didapatkan? Sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas.
2: Wa kana Ibnu Abbasin fima ruya lana anhu yaqulu fi dhalika nadhira ma qulna fihi. Dan adapun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau Ibnu Abbas pakai anhuma. Dari apa yang diriwayatkan kepada kami dari beliau, pada kami di sini oleh muallif yaitu Imam
1: At-Tabari yaqulu fi dzalika nadhira ma qulna fihi, yaitu pendapat beliau sama persis dengan apa yang kami utarakan. Jadi kutipan dari tafsir ini sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Ibnu Abbas itu? Ini bukan orang sembarangan. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya siapa? Abdullah. Lahir 619 Masehi. Ya, lahirnya 619 Masehi. Kok enggak pakai hijriah, Ustaz? Karena Nabi belum hijrah. Jelas ya? Karena Nabi belum hijrah. Nanti setelah Nabi hijrah, baru periode itu menggunakan penanggalan hijriah. Lahir 619 Masehi, anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari ahli bait. Ya, anaknya paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ini beda usianya tipis dengan Nabi, 3 tahun saja Abbas itu. Abbas ini profesinya pedagang, Pak. Saya ulang ya, profesinya pedagang. Punya anak sulung namanya Fudail. Anak bungsunya namanya Abdullah. Sebelum masuk Islam, beliau ini termasuk pelaku riba. Ya, termasuk pelaku riba. Ya, bagian dari rentenir juga. Yang meminjamkan apa dan seterusnya. Ini praktek-praktek riba demikian. Alhamdulillah masuk Islam. Dan riba pertama yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riba pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Menariknya apa? Ini yang hebat yang kita teladani. Kenapa saya cerita ini? Ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kita ngaji hadis dengan riwayat, saya sarankan jangan langsung ke informasinya, ke isinya. Gali dulu tentang orang yang menyampaikannya. Karena setiap tokoh yang meriwayatkan hadis itu selalu punya inspirasi tersendiri. Dan kadang berpengaruh untuk menjelaskan hukum. Ya, nanti kita kalau masuk ke rawi-rawi tertentu kita jelaskan. Nah, Abbas ini setelah masuk Islam itu juga sangat mencintai kajian, ya. Duduk dengan Nabi belajar, tapi karena kesibukan di waktu-waktu beliau bekerja itu, berbisnis itu, dan disupportkan juga pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti kita lah ngambil waktu-waktu tertentu. Ya, tapi visinya begitu panjang. Saya boleh punya kesibukan terbatas mengakses ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mesti ada kebanggaan di keluargaku yang mewarisi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk memulazamahi, melazimi, ya, untuk terus mengikuti majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak ini sejak usia dini disertakan di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah kecil ini, dari kecilnya tuh, dari merangkaknya, mainnya, itu di majlis Nabi aja. Makanya semua yang terdengar, yang terlihat tuh semuanya baik-baik semua. Karena itu ketika Nabi menyaksikan itu pun keluar di lisan Nabi sambil dipegang dengan lembut itu, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon pahamkan Abdullah ini tentang semua urusan dalam ad-din, dan istimewakan spesifik dalamkan pemahamannya kepada Al-Qur'an. Wa'alimhu ta'wil. Itu Abdullah, Abdullah kecil. Dari situ, karena yang bergaul dengan orang baik Nabi itu Masya Allah ya, termasuk ke anak-anak kecil itu. Makanya anak-anak kecil itu diantara idolanya itu Rasulullah SAW. Ya, anak-anak sekarang ya, hidupkan tuh suasana berkehidupan bersama Nabi SAW. Dekatkan, ceritakan, kisahkan, dan sehingga muncul ketertarikan dan rasa cinta itu. Itu sejak kecil ditanamkan rasa itu, sehingga semua kegiatannya ingin menyertai Nabi. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi beliau ini Abbas, sesibuk-sibuknya itu masih berpikir investasi. Saya boleh sibuk, gak dapat semua hadis Nabi, tapi anak saya mesti mendapatkan yang luput dari saya. Saya boleh gak mendapatkan semua Quran, tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran. Cara berpikirnya siapa yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti? Di dunia itu semu. Semu dunia itu. Jadi sementara aja, enggak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, ya kan? Yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan menariknya begini, yang kaya yang punya jabatan tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin atau dengan yang disebut miskin. Maaf, kalau ada orang disebut miskin meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Yang kaya juga kan pengen sama disebut almarhum. Iya kan? Tuh. Jadi gak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan itu hanya di amal saja. Itu poinnya. Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja. Tapi patut diingat, itu sementara. Anda silahkan sekarang sekolahkan setinggi-tingginya. S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, silahkan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, mari Singaparna, Singapura, silahkan. Itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa, karena jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak Anda saja. Anak orang lain pun bisa. Halo? Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa. Ya. Jadi perlombaannya itu rata semua. Dan gak ada yang istimewa. Kadang-kadang bingung ya, kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? Mengistimewakan yang hilang itu gak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal gelarnya pengen sama dengan yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya itu. Tadi kalau orang miskin meninggal gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga. Kalau rakyat yang meninggal di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Ternyata pejabat juga pengen begitu, sama juga. Saya belum pernah dengar nanti kalau saya meninggal tulis gelarnya almaun ya. Gak ada. Tetap almarhum juga. Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan tuh perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi, yang gak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul, unggul selamanya karena gak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi, kalaulah ada dunia ini punya nilai walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya, tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ya. Karena kalau diberikan gak adil di situ. Ya. Karena itu sifatnya fana, ujian saja, pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah loh. Awas ya. Jadi risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas, ini visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya, maaf ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana?
0: Masa.
1: Sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara?
0: Abadi.
1: Baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Pilih yang abadi apa sementara? Di Kiai itu ada mobil Innova tuh. Siapa yang besok memilih tidak sholat subuh? Pilihannya pilih Innova atau pilih sholat subuh?
0: Yakin?
1: Kalau saya pilih Innova dipakai untuk mengantarkan sholat subuh. Nah, itu lebih bagus. Ya, jangan dipotong sampai situ ya. Ya bisa aja kita pilih Avanza, bisa pilih Ferrari, bisa pilih Pajero ya. Awas yang punya pabrik Innova, Anda potong royalti kena. Paham? Abbas itu begitu, anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Diviralkannya di akhirat. Viral dunia itu sementara, internetnya diputus gak viral lagi. Kadang-kadang yang viral kemarin kan sekarang gak ada lagi, ya kan? Yang viral tahun lalu sekarang sudah gak ada, ya kan? Jadi belum selesai kehidupan sudah hilang juga viralnya. akhirat itu selamanya. Dan biasanya begini, biasanya kalau orang-orang yang diviralkan oleh Allah atas kehendak Allah itu abadi melintasi setiap masa. Jadi ada yang viral karena berita, ada yang viral karena doa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diviralkan langsung atas kehendak Allah itu melampaui zamannya. Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang. Nah, Abbas itu berpikir, saya boleh sekarang jadi pebisnis, pedagang, tapi anak saya mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi. Maka anak kecil ini sejak dini mengikuti Nabi. Sejak dini lekat dengan Nabi. Maka ketika Nabi tidur pun itu ikut berkunjung karena keluarganya. Nah, inilah yang didapatkan oleh kita hadis tentang bangun tidur. Jadi hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang umurnya belum gelap balik. Belum genap balik. Main-main ke rumah Rasulullah, ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, ingin tahu bagaimana cara bangun malamnya Nabi. Itu diikutin sampai dilihat gimana bangunnya. Duduk dulu, kata beliau, duduk dulu. Kemudian mengusap dengan bagian tangan yang diduga bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Setelah itu membaca khawatimah surah Ali Imran. Kemudian tsumma dhahaba ila shanin mu'allaq ke tempat tertutup fatawadda, gitu kan? Nah, itu ada semua rangkaiannya, itu ditemukan nanti di hadis riwayat Abu Daud, di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Itu hadis tentang bangun tidur, ya, cara bangun tidur sampai salat malam. Masih ingat teman-teman kalau kita bermakmum begini dan ada imam satu dan sudah pasti satu imam. Oke. Makmum berapa? Satu boleh? Boleh. Dua boleh? Tiga boleh? Empat boleh? Jadi imam berapa? Makmum? Empat. Laki-laki imam makmum? Imam, baik, bagus ya. Nah, dan imam kan laki-laki. Kalau perempuan, imam untuk perempuan kan? Laki-laki untuk perempuan dan untuk laki-laki. Fokus ini. Kalau satu begini, satu laki-laki, kemudian di belakang laki-laki. Ini kan posisinya boleh sejajar kan?
3: Boleh.
1: Ya kan? Yang imam ini, makmum ini kan? Tadinya di belakang, tarik begini sejajar. Ini yang meriwayatkan anak kecil yang belum balig itu. Ini riwayat Ibnu Abbas. Satu paket. Termasuk sholat, kemarin kan kita tarawih kan, sholat malam. Yang dua rakaat itu kan. Ya, sholat malam yang sampai 11 itu, tambah khafifatain 2. Itu riwayatnya ini. Yang sholat tahajud malam yang 11 rakaat, tambah khafifatain 2. Ini riwayatnya ini. Tutup dengan witir 1 rakaat. Itu anak kecil yang meriwayatkan. Dan tahukah anda, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bapaknya ini hafal 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Ini gitu caranya. Anda di sini ada yang diplomat, yang di kantor, yang taruhlah berdagang misalnya, ibu rumah tangga, ya, dan sebagainya. Boleh, nggak apa-apa. Saat ini kita mungkin belum maksimal, tapi jangan biarkan ada satu di antara anak keluarga kita yang tidak jadi kebanggaan, biarkan. Tolong ya, tolong pulang dari sini dilihat. Anak, Allah titipkan kepada saya berapa anak. Tolong siapkan jadi kebanggaan akhirat. Satu aja jadi ahli Quran. Untuk pelita di rumah tuh. Penghilang kesedihan, penghilang kegelisahan. Mendatangkan semangat. Itu demi Allah saya katakan, gak ada yang paling indah kecuali saat ayah pulang ke rumah. Tiba-tiba kemudian dia melihat anaknya yang kecil sedang murajaah. Amma yatasaalun, bahkan surat yang bapaknya sendiri belum hafal. Jangankan pulang ke rumah, anda sedang rapat, mau rapat, dikirimi video anak anda 3 tahun membaca surah Al-Ikhlas, itu hati tenang. Itulah Quran. Itulah Quran. Maka belajar dari Ibnu Abbas ini, apa yang terjadi ketika orang tua mampu memfasilitasi anaknya demikian, sekalipun orang tuanya tidak mencapai apa yang diraih oleh anak, tapi orang tua mewarisi setiap pahala yang dihasilkan dari anak itu. Karena itulah setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah kecil ini, Ibnu Abbas, maka semua doa tersambung bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Karena itu kalimatnya bukan radhiyallahu ta'ala anhu, tapi anhuma, untuk Abdullah dan bapaknya. Ikut semuanya. Nanti kakaknya yang sulung, Fudail, itu diwakafkan membantu Nabi. Ya, makanya yang terakhir membawakan air minum, air wudu, membawakan air wudunya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, dan beliau itu kan berwudu dulu. Ya, lalu wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, itu yang membawa air wudunya kakaknya Abdullah ini, Fudail ini. Ya, Fudail bin Abbas. Itu semuanya itu jadi baik. Jadi kalau ada satu anak tuh jadi ahli Quran, itu cahayanya kemana-mana, terbawa semua. Bisa jadi anak hafal Quran, bapak ibu berangkat haji, mungkin terjadi. Umrahnya dari rizkinya anak, bisa. Dan jangan salah ya, mungkin kelancaran usaha Anda pun, itu mungkin supportnya anak. Saya ceramah beberapa waktu lalu menerangkan di Quran tentang ya rizki orang tua ke anak, itu biasa. Tapi ada rizki anak ke orang tua, saya terangkan itu. Setelah saya selesai, saya pamit, ada orang tua datang, salah seorang mengatakan, Ustaz, benar yang Ustaz sampaikan itu? Bukan, Quran yang sampaikan. Usaha saya menjadi lebih lancar ketika anak justru didekatkan dengan Al-Quran. Padahal awalnya penyesuaian dulu, penyesuaian, penyesuaian. Tapi setelah itu cahaya hadir. Tapi prinsipnya, belajar dari sini, kita tidak hanya ngaji isi tafsirnya. Tapi proses membentuk itu tuh seperti apa? Maka belajar dari kisah ini, karena enggak mudah. Ya, kadang mesti berkorban. Karena itu Abbas membersihkan dulu dari ribanya. Pekerjaan dibersihkan dulu dari apa yang Allah enggak suka. Ya, lalu yang halal dikumpulkan, dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, dimakan oleh anak. Kan? Dari situ kemudian jadi energi, ada lompatan-lompatan pengetahuan, dibuka pengetahuannya. Niat diperbaiki. Itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, saya ingin sampaikan bahwa pertama, Allah menyayangi kita. Maka segera respon dan tangkap rasa sayang ini dengan ketaatan kepada-Nya. Satu itu. Yang kedua, pancarkan cahaya taat itu sekalipun pada pelaku maksiat. Sekalipun pada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergaul dengan mereka. Pancarkan akhlak mulia, pancarkan kebaikan. Rasa tolong menolong, tenggang rasa, tepat selera, toleransi dalam konteks yang benar. Pancarkan itu semua. Supaya mereka pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan cahaya iman. Dua. Tiga, belajar dari rawi periwayat tentang tafsir ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesibuk apapun Anda, mesti ada perwakilan anggota keluarga yang menjadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda merasa belum berumah tangga, anak kan jadi anak. Jadi baiklah sekarang untuk orang tua. Ya. Ini bagian terakhirnya. Kemudian saya akhiri supaya kita bisa memulai pekan selanjutnya ke ayat 22. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ini bagian terakhir, tersisa 5 menit untuk saya tutup. Sembah aku, kata Allah, supaya kalian jadi lebih baik. Karena aku penciptamu. Dan aku mencipta bukan hanya engkau, tapi orang-orang sebelum engkau. Biasanya terjemah sampai situ saja. Pemaknaannya sampai situ. Hei semua manusia, beribadahlah kepada Allah. Esakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptamu dan mencipta orang-orang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Nah, saya ingin detilkan sedikit teman-teman sekalian. Walladzina min qablikum itu bukan hanya menerangkan orang generasi sebelumnya. Bukan hanya sebagai pembuka. Tapi ada satu yang sangat indah yang jarang dikaji. Perhatikan sini baik-baik. Yuk kita baca ayatnya. Ya ayyuhan nasut taqu. Budu. Ya ayyuhan nasu' budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di sini khalaqakum. Walladzina min qablikum. Walladzina min qablikum. La'allakum attaqu. Perhatikan. Saya sudah bahas ya ayyuhan nasu ambudu rabbakum sudah. Alladzi khalaqakum sudah. La'allakum tattaqun sudah kan ya? Sekarang ini yang belum saya detilkan. Walladzina min qablikum, dan semua generasi manusia yang pernah hidup sebelum kalian. Fokus baik-baik. Fokus baik-baik. Ayat ini untuk umat Nabi Muhammad di era beliau.

ada tahu sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Fokus, fokus baik-baik. Ini maknanya dalam sekali. Satu, ada makna tauhid. Kedua, ada makna kudrah, kekuasaan mutlak. Kuasa mutlak yang tidak bisa ditiru. Untuk menunjukkan keagungan, kedahsyatan. Ya. Yang kadang-kadang ada sindiran halus di dalamnya. Nanti kita lihat. Makna tauhid di dalamnya apa? Mari kita lihat ketika Allah mengatakan wa'budu rabbakum. Sembah saya. Pertuhankan saya. Lalu manusia kan diberikan akal oleh Allah, yang konstruksi akal itu kan sering berpikir ya. Nah, pikiran itu kan dimulai dengan tanda tanya kan? Kenapa, apa, bagaimana, siapa dan sebagainya kan? Kalau ketika Allah mengatakan sembah saya, maka otomatis akal akan mengeluarkan fungsinya untuk berpikir dengan menampilkan pertanyaan pertama, kenapa? Allah yang menciptakan akal dan semuanya sudah tahu itu. Karena itu sebelum bertanya Allah sudah jawab. Logika yang paling tinggi yang tidak bisa dipantah, karena aku penciptamu. Kata Allah, karena aku penciptamu. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, karena aku penciptamu. Karena itu sifat tauhid disandingkan dengan kuasa mutlak yang enggak bisa ditandingi. Karena fitrah manusia itu begini, fitrah manusia itu cenderung tunduk patuh kepada yang lebih kuat, kepada yang lebih hebat. Lalu Allah menampilkan satu logika yang enggak bisa tertandingi. Siapa yang paling hebat di muka bumi ini di kalangan makhluk yang bisa mencipta manusia? Enggak ada. Jangankan manusia, hewan saja yang paling kecil, manusia enggak ada yang bisa mampu membuatnya, menciptanya. Lalu kenapa Anda bisa patuh tunduk hanya kepada pembuat benda tertentu yang bahkan membuat nyamuk pun tak mampu, membuat lalat tak mampu, hanya karena kedudukan sementara yang setelah itu selesai, bahkan meninggal dunia, Anda bisa patuh tunduk, siap kerjakan apa saja, bahkan diperintahkan untuk sujud pun Anda sujud. Lalu kenapa kepada yang menciptakan Anda, yang maha segalanya, menciptakan pimpinan Anda, menciptakan komandan Anda, menciptakan yang meminta, menyuruh, memerintahkan Anda dan mewafatkannya, kenapa pada puncak semua itu Anda tidak patuh? Maka Al-Quran menampilkan logika tertinggi ketika Anda bertanya, kenapa kami harus menyembahmu ya Allah? Karena aku penciptamu. Jadi kepada yang mencipta kecil saja, membuat yang kecil engkau begitu hormat, tunduk dan patuh, maka kenapa kepada yang mencipta dengan sempurna segala yang kecil dan besar itu engkau tidak menghormati dan menyembahnya? Jelas? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita menggunakan akal dengan benar, konstruksinya dipakai untuk berpikir dengan baik, maka cukup dengan satu kata ini pasti menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu pertanyaan kedua begini, ketika akal mengatakan kenapa terjawab, dia akan menyusul, apa buktinya? Kau menciptakan aku. Maka turunlah nanti detil ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan manusia yang enggak mampu diinformasikan oleh siapapun. Dan itu akan dibuktikan oleh perjalanan pengetahuan. Maka nanti turun ayat-ayat berbicara tentang manusia, bagaimana sebelum tercipta itu seperti apa. Bahkan disindir oleh Allah. Kok nanya? Ente aja gak tahu sebelum ente lahir seperti apa, mau bertanya. Terus ketika diberitahu bisa mengingat itu tidak? Maka ketika Anda tak mampu mengingatnya, diberikanlah oleh Allah jalan penjelas yang membantu akal untuk mengkonstruksikan itu dan dibuktikan oleh sains, oleh pengetahuan. Maka disindir pertama kali, jangankan proses mencipta, sebelum engkau ada aku tahu. Turun surah Al-Insan itu ayat pertama. Ya, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an. Lalu bagaimana dipadukan antara menciptakan fisiknya dulu, tubuh? Quran surah ke-22 ayat ke-5. Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13-nya. Ya. Setelah itu berproses di rahim perut ibundanya, bagaimana ibundanya mengandung berproses, Quran surah 31 di ayat yang ke-14, ditambahkan lagi Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15, mulai melahirkan, memberikan ASI maksimal 2 tahun itu ya, kalau ingin sempurna, Quran surah ke-2 ayat 233, dirawat-rawat terus berkembang dan sebagainya, itu disebutkan dengan rinci, bahkan dengan diksi yang sangat detil, luar biasa. Dan itu dibuktikan benar oleh pengetahuan. Jadi ketika

0: tanya pun bagaimana proses menciptakannya, turun ayat-ayat untuk mendetilkannya supaya meyakinkan kita memang hanya Allah yang Tuhan. Sekarang bawa, tunjukkan kepada saya. Di abad 15 abad yang lalu, siapa yang sudah bisa membuat satu karya buku bacaan yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia dengan begitu detail? Kitab mana, termasuk kitab yang disucikan, kitab mana, kitab suci mana yang menceritakan penciptaan manusia dengan begitu detail? Bandingkan dengan Quran. Dan dahsyatnya, Quran memperkenankan ayat-ayatnya untuk diteliti, diriset, dan dibuktikan. Kitab mana di muka bumi ini yang menantang supaya isi kitabnya diuji kebenarannya? Gak ada. Quran justru menantang, uji kalau gak percaya. Sampai ke titik itu loh Pak, Ibu. Sampai ke titik itu. Itu objektif sekali kan, ilmiah sekali. Diterangkan begini, gak percaya, uji. Kalau masih nuduh, datangkan yang semisalnya. Kalau masih nuduh juga, keterlaluan. Sudah gak punya bukti, gak bisa datangkan. Sudah yakin dengan kebenaran, tapi masih nuduh. Itu kurang kerjaan. Ya kan? Biasanya orang kalau sudah gak punya argumentasi, nuduh. Biasanya begitu. Nah, makanya la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi. Raib itu meragukan sambil nuduh. Tapi lucunya enggak punya bukti, ya? Enggak punya kekuatan berargumentasi, menuduh. Makanya ditantang. Di ayat 23 nanti tantangannya akan muncul sampai 24. Sabar ya, masih 21. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang paling menarik adalah ini. Muncul kalimat ini. Kalau kita manusia sampai sini mungkin cukup. Ini indahnya diksi Al-Quran. Saya tanya begini ya, apa lawannya kurang? Halo? Lawan kurang itu lebih kan? Baik. Lebih itu sama dengan tambah kan? Baik. Makanya di matematika ada tambah ada kurang, ya kan? Kalau di hitungan prediksi ada kurang lebih kan? Ada tambah ada kurang. Baik. Sekarang perhatikan logika manusia, lawannya tambah itu kurang. Tapi diksi yang Allah sampaikan di Al-Quran tidak begitu. La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, Allah tidak katakan aku kurangi. Karena sifat Allah tidak pernah mengurangi nikmat yang telah dijanjikan pada hambanya. Apa lawan tertawa? Nangis. Apa lawan hidup? Mati. Apa lawan kaya? Bukan miskin. Cukup itu Anda karena mikir Quran aja. Kalau pikiran manusia pasti cari lawannya. Wa annahu adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan seorang tertawa dan menangis. Amata wa ahya, mematikan menghidupkan, tapi aghna wa aqna, yang menjadikan seorang kaya dan cukup. Jadi enggak ada sebetulnya yang miskin. Yang miskin itu manusianya yang tidak pernah merasa cukup. Dan saking sayangnya Allah masih disupport juga lewat zakat. Gak cukup dengan zakat, pakai infak. Gak cukup dengan infak, pakai sedekah. Kalau masih gak cukup juga, memang manusianya yang pengen miskin. Lalu? Ya. Nanti begitu masuk ayat 215, kita akan mengerti tentang itu. Kita masih di ayat 21. Ya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Sebetulnya kalau bahasa manusia, sampai alladzi khalaqakum saja cukup. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum la'allakum tattaqun. Cukup selesai. Kenapa mesti ada walladzina min qablikum? Apa dasarnya di situ? Nah, ini isyarat Quran begitu tinggi untuk menerangkan kepada kita bahwa sebelum kita pun sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Generasi manusia-manusia lain. Coba lihat mereka. Satu, bagaimana ketika mereka soleh? Apa hasil yang mereka dapatkan? Bagaimana viral kisahnya? Bagaimana dibicarakan dan diungkit mereka? Bagaimana diistimewakan? Sebaliknya ketika mereka ada yang kufur, bagaimana nasibnya dalam perjalanan sejarah? Bagaimana Fir'aun dibincangkan? Bagaimana Qarun dibicarakan? Bagaimana Haman diviralkan? Seperti apa Musa, Harun kemudian dikisahkan? Dan seterusnya. Maka Allah seakan ingin mengatakan, kalau kalian benar menyembahku seperti orang-orang dulu itu menyembahku, maka yang terjadi akan begini. Tapi kalau kalian kufur, ingkar, kalian punya kedudukan sombong, punya kekayaan ria, punya pangkat, jabatan, kekuatan, merendahkan, maka lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman berjalan di muka bumi. seperti apa kemudian dipertontonkan sampai dengan saat ini. Maka kita diminta untuk melihat dari perjalanan sejarah agar mengambil hikmah tentang apa yang kita rasakan dan lakukan saat ini. Maka kalimat walladzina min qablikum kelak akan ditafsir dengan turunnya tentang kisah-kisah orang-orang di masa lalu. Jadi dibuka dengan pendahuluan walladzina min qablikum, sehingga manusia bertanya, kalau belum tahu kan bertanya. Dan orang sebelum kalian, logika kita akan bertanya, siapa orang sebelum kita ini? Maka banyak bertanya. Yahudi mengetes Muhammad, kisahkan dong tentang Dzulkarnain. Maka turun surah Al-Kahf itu bercerita tentang itu. Bagaimana kisah Luqman, bagaimana kisah Ya'qub, bagaimana kisah Ayub. Menariknya apa? Nanti setelah sampai ke ayatnya, semua ayat-ayat yang berbicara tentang orang di masa lalu itu, penutupnya rata-rata akan ditutup dengan jembatan membangun kesadaran yang menginspirasi. Kalimat Qur'annya disebut ibarah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Nanti ada ulul absar, ya, ada ulul albab. Ada ulul absar, ada ulul albab, ya. Di surah Ali Imran ayat 13 ulul absar, nanti di surah Yusuf penutupnya ulul albab. Ulul absar bagi yang bisa melihat, meriset dengan kejernihan pandangannya. Ulul albab bagi orang yang punya pikiran jernih. Jadi kalau kita berpikir jernih, pandangannya jelas, tidak ada kabut, enggak ada halangan, seharusnya semua kisah-kisah di masa lalu itu ibarah. Apa itu ibarah? Bukan pelajaran. Kata dasar ibarah itu dari kata abara, ya ambur. Sesuatu yang dilewati, melewati jembatan. Ya, sebagai penutupnya begini. Jembatan itu kan penghubung. Ya. Maka seakan Allah ingin sampaikan begini, saya akan kisahkan kepada kalian kisah-kisah di masa lalu supaya menjadi jembatan yang menghubungkan dengan keadaan kalian di masa kini untuk mengambil inspirasi dari apa yang mereka telah alami di masa lalu. Itu maksudnya. Jadi ketika Nabi Muhammad sakit, diturunkan kisah Nabi Ayub. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu sakit sekarang, tapi Ayub penyakitnya lebih daripada kamu. Maka ketika Ayub sakit, ini yang dilakukan. Maka Nabi belajar dari sikap Nabi Ayub, diterapkan dalam kehidupan. Ketika beliau disakiti, turun ayat-ayat tentang Musa. Muhammad SAW, Musa itu lebih daripada kamu. Ya, udah ngeyel umatnya, baru diselamatkan dari Fir'aun, kaki belum kering, sudah minta Tuhan yang lain, dan sebagainya. Itu dipakai sikap itu untuk sabar menghadapi umatnya. Makanya ketika terjadi pembagian ghanimah dan ada yang komen di antara prajurit, ini gak adil, ini bukan hukum Allah, ini bisa-bisaannya Nabi aja. Dulu udah ada yang begitu. Ya, udah ada yang begitu. Benih-benih sifat-sifat nifak itu sudah ada. Apa komen Nabi? Indah sekali. Saya disakiti biasa, Musa dulu lebih parah daripada ini. Jadi ternyata kisah di masa lalu itu bisa dijadikan jembatan untuk menginspirasi sekaligus memotivasi jikalau keadaan kita merasakan hal yang sama dengan umat di masa lalu. Kenapa saya tanya di awal sekarang ini ayat berlaku untuk kita atau tidak? Kalau Anda mengatakan untuk kita, maka jangan tarik terlalu jauh. Bawa aja kehidupan kita ke inspirasi di era Nabi. Ada di sini yang pengusaha? Ada. Kan zaman Nabi juga ada yang pengusaha, yang pebisnis, yang pedagang ada. Kenapa Anda tidak belajar dari kisah berdagang sahabat-sahabat Nabi yang nilainya bisa menginspirasi Anda? Ada di sini yang pengajar? Ada. Kenapa enggak belajar dari sahabat-sahabat Nabi bagaimana cara mengajar yang efektif? Keluarkan itu semua, jadikan kurikulum kehidupan. Maka itu akan jadi jembatan yang terbaik untuk memberikan satu kurikulum kehidupan yang mencerahkan. Karena Nabi mengatakan, khairul qarni, era terbaik itu adalah eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladzina yaluna, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, ngikut terus sifat baiknya. Jadi kalau kita bisa mengambil saripati kehidupan dan miniatur praktek kehidupan Nabi, diterapkan nilainya ke kita sekarang, maka kita akan bertransformasi menjadi era terbaik di masanya. Itulah sebabnya saya tutup yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari merumuskan kitab sahihnya ke dalam 97 topik. Setiap topik itu kurikulum yang kita butuhkan. Di setiap topiknya ada ayat, ada hadis, ada ayat, ada hadis. Ini cara bacanya begini, Anda profesinya apa? Lagi butuh apa, keluarkan temanya. Kan sering ada pertanyaan kan, iman itu naik turun kan? Bagaimana supaya naik dan dijaga supaya enggak turun? Maka buka kitab yang kedua, Kitabul Iman. Nanti ada ayatnya, ada hadis, jumlahnya 57. Keluarkan, pelajari. Ketika Anda pelajari, itu terkatrol, imannya naik. Saya sering ditanya, bagaimana Ustadz menguatkan ingatan, belajar yang efektif? Keluarkan Kitabul Ilmi.
1: Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi itu ada perangkat cara belajar yang efektif, keluarkan, pelajari. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan. Dan hasilnya bisa dirasakan. Semua mendapatkan yang sama, itu lompat setiap era generasinya. Itu terapkan, bawa dalam kehidupan. Nah, ini yang kita dapatkan. Jadi ayat ini, satu ayat itu hanya pembuka saja, tapi mengantarkan pondasi yang sangat kokoh untuk kita memilih membangun bangunan apa yang ingin kita dapatkan untuk kehidupan kita. Tinggal Anda bangunannya mau apa, keluarkan ayatnya setelah itu. Profesinya mau apa, tanamkan ayat dan hadisnya dalam jiwa kita, praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah, apapun yang kita lakukan, itu senantiasa berada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Ya, makanya di ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum. Dan semua puncak kebahagiaan, kemakmuran, kebaikan ada dalam nilai takwa yang pernah kita ulas di pertemuan sebelumnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala.

Oke, saudara pendengar, demikian tadi satu renungan ya atau tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang inilah tanda orang yang sedang dicintai Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi tanda-tanda tadi ya bisa menjadi gambaran apa saja yang menjadi penyebab ya orang-orang tersebut adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah. Dan saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini ragam maksud kami di mimbar ragam Islam edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya kami akan hadirkan serial Sandi Radio, malam ini persembahan RRI Sungai Liat dengan judul Satu Detik Saja.

0: Hanya butuh satu detik untuk membuat kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi satu detik juga bisa membuat kita menyakiti hati orang lain. Satu detik itu kini merubah dunia Ratih.
1: Cepat, cepat! Kalian ini lelet sekali. Yang sat-set dong kerjanya. Saya ini menggaji kalian bukan untuk berleha-leha. Sebentar lagi restoran itu mau buka. Masa sudah jam 7 begini meja belum dirapikan? Dasar tolol.
0: Pemilik restoran tersebut adalah Agung, seorang pengusaha muda. Restorannya terletak di kawasan elit Pasifik Indah. Restoran ini ramai dikunjungi pelanggan. Selain karena rasa masakannya yang enak, tempat yang cozy dan mewah, restoran Agung juga meraih penghargaan restoran bintang 5. Namun sang pemilik sayangnya memiliki sifat yang temperamental, sehingga ia sering berkata kasar dan kotor kepada para pegawai di restorannya. Banyak pegawai di restorannya yang mengundurkan diri lantaran tidak betah bekerja dengan sifat Agung yang sering marah-marah.
2: Si bos tiap hari kerjanya marah-marah terus. Pantesan gak ada orang yang betah kerja sama dia. Kemarin aja udah 4 orang yang resign gara-gara dia.
3: Aku juga sebenarnya pengen berhenti, tapi nyari kerjaan sekarang kan susah. Mana banyak lagi kriteria yang harus pinter lah, cantik, putih, tinggi, langsing. Sempurna deh pokoknya.
4: Yeah, bihun kali, cantik, putih, tinggi, langsing. Aduh.
0: Ratih terlihat kerepotan membawakan baki makanan yang banyak menuju meja pelanggan. Tiba-tiba, seorang anak kecil yang sedang berlari-larian tanpa sengaja menyenggol kaki Ratih. Sehingga...
1: Ada apa ini ribut-ribut? Siapa yang memecahkan piring-piring berisi makanan ini?
3: Saya, bos. Saya nggak sengaja, bos. Tadi kaki saya kesenggol sama anak kecil yang berlarian. Jadi...
1: Diam! Saya nggak butuh alasan. Udah salah, bukannya mengakui kesalahan, malah bikin alasan. Gaji kamu bulan ini saya potong.
3: Bos, jangan, bos. Mau makan apa anak-anak saya?
1: Itu bukan urusan saya, dasar dugu.
0: Ratih dimaki dan dipermalukan di hadapan seluruh pelanggan restoran. Tak henti-hentinya ia menangis, meratapi nasibnya.
1: Loh, uang yang saya letakkan di laci kantor semalam kok hilang? Jangan-jangan ada yang mencuri? Gak bisa aku biarkan.
0: Agung pun bergegas mengecek CCTV dan mengumpulkan seluruh karyawannya.
1: Semalam, siapa yang pulang paling akhir dan menutup restoran?
5: Saya dan Ratih, Pak.
1: Saya tahu, Sani memang saya beri kepercayaan untuk mengunci dan membuka pintu restoran. Tapi, kenapa Ratih malah pulang bersamamu? Bukannya kalian selalu pulang sendiri-sendiri? Lagi pula, rumah kalian kan tidak searah.
5: Maaf, Pak, sebelumnya saya kebetulan tidak membawa kendaraan. Jadi saya minta tolong kepada Sani untuk mengantarkan saya pulang.
1: Lalu pagi ini saya kehilangan uang saya. Saya cek CCTV dan lihat kamu mencuri uang saya. Uang itu saya simpan di laci kantor. Maling kamu ya? Apa gara-gara saya mau potong gaji kamu terus kamu mencuri?
5: Tidak, Pak, tidak. Saya nggak pernah mencuri. Itu bukan saya, Pak.
1: Sudahlah, kamu gak usah membela diri. Kamu saya pecat. Pergi jauh-jauh kamu. Saya jijik lihat muka dungumu. Dasar maling.
3: Bos, aku mohon, bos. Jangan pecat saya. Saya kerja apa kalau dipecat dari sini, bos?
0: Hati Ratih remuk redam dicaci maki dan difitnah oleh Agung. Dengan berat hati, Ratih melangkahkan kaki keluar dari restoran tempat ia bekerja kurang lebih 20 tahunan. Sani terdiri. terdiam. Ia sulit menerima bahwa Rati adalah pelaku pencurian uang tersebut. Usai kejadian tersebut, restoran milik Agung menjadi sepi pembeli. Restoran Agung yang dulunya ramai, kini senyap seperti kuburan. Membuat Agung makin frustasi dan makin melampiaskan kemarahannya kepada anak buahnya. Agung memecat koki yang memasak sup buntut tersebut dan memarahi Sani karena tidak meneliti makanan yang disajikan kepada pelanggan.
1: Hei Sani, kamu itu tahu diri dong. Harusnya kamu yang bertanggung jawab atas kelalaian koki biadab itu. Kamu cek lagi makanannya, bersih nggak? Enak nggak? Saya pekerjakan kamu karena ibumu itu ngemis-ngemis sama saya. Jangan kamu lupa ya, walaupun saya paman kamu, tapi saya tidak sudi mengaku kamu sebagai keponakan saya. Apalagi mengaku kerabat dengan ibumu yang menjijikkan. Atau jangan-jangan kelakuan kamu itu sama seperti ibumu. Sama-sama wanita sundal.
0: Sani mengepalkan tangannya dengan kuat dan tanpa sadar, Sani yang gelap mata mengambil pisau daging yang tepat berada di belakangnya dan langsung menusuk perut Agung.
2: Mati kau bajingan! Jangan kau sebut nama ibuku di mulut kotormu itu! Brengsek!
0: Teriakan para karyawan yang histeris tidak membuat Sani berhenti menusukkan pisau ke perut Agung. Berkali-kali hingga Sani tersadar bahwa ia telah membunuh Agung dengan tangannya sendiri.
6: Dengan ini, terdakwa Sani kami putuskan dalam pasal 338 KUHP bahwa pelaku yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana 15 tahun penjara.
0: Sani menerima konsekuensi atas perbuatan dengan ikhlas dan menjalani hukumannya selama 15 tahun kurungan penjara.
3: Sani, kenapa kamu melakukan itu?
7: Aku tanpa sadar telah memegang pisau itu, Tih. Aku sangat menyesali perbuatanku. Entah setan mana yang merasuki pikiranku. Saat itu aku tidak bisa berpikir jernih. Aku memang pantas dipenjara, Tih. Ini adalah akibat perbuatanku sendiri yang harus kupertanggungjawabkan. Ini adalah teguran untukku, Tih. Agar aku mungkin makin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ini jalan terbaik untukku.
3: Sani, aku akan sering mengunjungimu. Tapi jujur, dari hatiku yang paling dalam, aku terkadang berharap agar Agung cepat mati. Aku pun sakit hati dengan ucapannya. Belum hilang hingga saat ini kata-katanya. Aku mencoba melupakannya, tapi fitnah yang ia berikan padaku seperti paku yang tertancap di hatiku.
7: Maafkan aku, Ti.
3: Kenapa? Kenapa kamu minta maaf pada aku, San?
7: Aku bersalah padamu. Karena sebenarnya akulah yang mencuri uang Agung itu. Tapi tidak kusangka kamu malah menjadi tersangkanya, Ti. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan itu semua demi ibuku. Ibuku sakit, Ti. Tapi pada akhirnya uang yang kucuri itu pun tidak ada gunanya. Tuhan telah mengambil nyawa ibuku. Maafkan aku, Rati. Aku memang bersalah.
3: Aku tak marah padamu, San. Walau rasanya ada sedikit kecewa. Tapi setelah semua yang kau alami, aku maafkan kau, Sani.
7: Ada satu rahasia lagi, Tih. Yang membocorkan ban mobil Agung adalah aku. Kan aku kesal dengan mulutnya yang jahat itu. Kurasa satu detik saja perkataan yang keluar dari mulutnya yang jahat dan tidak berperasaan itu cukup membuatku bisa melakukan apa saja, Tih.
5: cuma cukup 1 detik

Lidah tak bertulang memang benar adanya. Pepatah yang menggambarkan betapa sebuah perkataan bisa menyakiti hati orang lain. Luka yang dihasilkan oleh sebuah perkataan bisa membekas untuk waktu yang lama dan menghasilkan trauma mendalam. Hanya butuh satu detik kata yang terucap. Hal tersebut bisa saja menyebabkan pertengkaran, pertikaian, ataupun pembunuhan. Jaga lisanmu, perkataanmu, karena lisan bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh pedang.

Demikian tadi kami hadirkan satu detik saja persembahan RRI Sungai Liat malam hari ini di Sandiwara Radio edisi hari ini. Kami selalu hadirkan ya setiap malam untuk Anda. Dan saudara pendengar, kami masih menemani Anda ya di program program acara kami selanjutnya. Kan kami hadirkan di rumah kita ada lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan menemani ruang istirahat Anda ya, tentu dari beberapa apa namanya karya-karya apa namanya masyarakat Sanggau ya, dan beberapa lagu yang memang merupakan lagu daerah ya, dan ada lagu Jawa, kemudian lagu daerah yang ada di Kabupaten Sanggau seperti lagu Iban, kemudian Bidayu, lagu Bekido ya, Kanayan, macam-macam ya. Jadi kita akan hadirkan. Selamat bergabung, tentu kami juga menyapa Anda malam hari ini yang selalu standby ya, selalu mendengarkan kami di 97 FM, juga untuk Anda yang monitor kami di wilayah perbatasan, baik itu di Kecamatan Antikong atau di Kecamatan Sekayam ataupun di beberapa kecamatan lain yang terjangkau siaran kami. Kami juga menyapa Anda yang ada di Landak ya, di Skadau, kemudian di luar Kalimantan Barat yang monitor melalui streaming kami rri.co.id. Kami akan kembali saat lagi, juga ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, dan informasi tersebut Anda bisa cek juga di situs resmi kami rri.co.id. Terima kasih.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
3: Halo Senak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Beda Bol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
9: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
13: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gawe horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
16: Jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
18: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.

informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI NTKong, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Prevost Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Sejak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat. Busa di kanala juo. Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Provinsi Kalimantan Barat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sangkau menyuplai telur murah dalam rangkaian pameran pembangunan Kabupaten Sangkau 2026 di Stan Disbunak Sangkau pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Kepala Bidang Peternakan Disbunak Kalbar, Novita Salim, menjelaskan sebanyak 12.000 butir telur disediakan dengan harga Rp1.600 per butir atau Rp16.000 per pak. Dan ia menyampaikan telur tersebut berasal dari peternak Kabupaten Kuburaya dan dipasarkan dengan harga tingkat kandang. Distribusi telur juga didukung APBD Provinsi Kalimantan Barat, termasuk untuk mobilisasi sumber daya manusia dan angkutan. Kegiatan ini pendengar menjadi bentuk kolaborasi guna menyediakan telur murah bagi masyarakat Sanggau. Nah, kehadiran telur murah diharapkan membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Nah, pendengar, selain Kuburaya, ia menyebut pasokan telur Kalimantan Barat juga berasal dari sejumlah sentra produksi seperti Kota Singkawang dan Bengkayang. Penyediaan telur murah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan konsumsi telur sekaligus mendukung masyarakat memperoleh pangan berkualitas.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Intermezzo.
4: Cep, apalagi tebak-tebakannya Cep?
5: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
4: Nggak tahu, Cuk.
5: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
6: Sama Nita Lila.
4: Nggak tahu, apaan, Cuk?
5: Tukang nasi goreng.
4: Kenapa, coba? Kenapa, Cuk?
5: Nasi udah mateng, masih aja digoreng.
3: Intermezzo.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat

masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Oke, pendengar, sampai di sini kami hadirkan rumah kita, lagu-lagu daerah tadi. Mudah-mudahan bisa menemani Anda, ya, menemani malam minggu Anda tentunya, atau Anda yang sedang santai di rumah, ya, mau keluar tapi kondisi cuacanya yang tidak begitu baik, ya. Jadi ada beberapa yang mungkin menikmati suasana malam minggunya di rumah, ya. Tapi kalau anak-anak muda biasanya OTW aja gitu ya. Tapi ada baiknya untuk sedapat mungkin ya, untuk menghindari aktivitas di luar lah gitu, terutama pada malam hari, apalagi ini cuacanya berkabut gitu ya. Akan lebih baik di musim seperti ini berada di rumah gitu ya. Oke lah kalau begitu, masih ada satu program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan menemani tengah rundengar Anda pendengar di Sapa Malam edisi hari ini. Saudara pendengar, nanti kurang lebih 2 jam ke depan ya, jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami buka layanan telepon ataupun WhatsApp ya. Anda bisa bergabung, sampaikan salam Anda dan request lagu-lagu tembang kenangan Anda di 0857-5381-0365 atau di 0811-5756494. Oke, kita coba terima ini di layanan telepon. Wah, sudah terputus ya. Kita coba lagi, kita coba terima dulu. Ada siapa? Ini yang pertama. Halo, selamat malam. Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam. Sapa Malam, Jim.
0: Ya, Mbak Miyati.
1: Semangat malam.
0: Semangat malam. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi bungkusin makaroni malam ini.
0: Bagaimana?
1: Lagi bungkusin makaroni.
0: Lagi bungkusin
1: makaroni.
0: Makaroni.
1: Iya.
0: Ya, sambil apa? Menyiapkan gitu ya.
1: Betul. Daripada tidur malam, mungkin dagangan hari Senin.
0: Ya, berarti belum sempat tidur.
1: Belum.
0: Kira-kira, ya? Kira-kira lagu yang cocok untuk menemani gitu ya? Apa nih kira-kira nih?
1: Apa yang enak? Malam ini sering panas,
0: mungkin. Ya, ini cuacanya lagi panas, berkabut juga nih, Mbak.
1: Soalnya nggak dapat kita juga nih.
0: Ada pelita juga, iya iya. Tambah panas dong.
1: Apa ya?
0: Apa lagunya?
1: Rindiani. Iya.
0: Baik. Ada teman-teman mau disenggol?
1: Selalu dalam ingatan Tuhan yang Maha Esa, cinta.
0: Amin.
1: Buat ayah dan anak-anaknya semoga selalu segera. Mbak Lom, Mas Tengki, Ayah Mas Fatum, Bunda Esti, kami Bunda Esti, semoga selalu juga di berdua ya.
0: Amin.
1: Ada Pak Mansan, Bapak Alen, ada Pak Deli, beliau, ada Tatuban, nah, yang lain kurang jadi sampai itu itu Bang Bremian.
0: Ya.
1: Bang Bremian sampai pun tetap semangat malam, hati-hati. Terima kasih teman berkati keluar
0: nanti. Amin, terima kasih.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ya, ada Mbak Miyati di Sanggo, masih ada aktivitas katanya, karena besok mau apa? Dagangan ya, jualan ya, ya, ya. Ada Bunda Farida di Palu. Bunda, selamat malam.
2: Selamat malam, ya. Bang Okrin.
0: Betul.
2: Hey.
0: Ya.
2: Apa kabar di Sanggau?
0: Kabarnya baik, Mbak. Ini cuacanya aja yang panas nih.
2: Hujan ya di Sanggau?
0: Sampai saat ini belum kayaknya, belum ada hujan. Kemarin sempat hujan ya, tapi mungkin minggu kemarin apa? Hujannya juga nggak lama.
2: Oh, syukurlah. Di sini cerah.
0: Cerah ya?
2: Nggak ada tanda-tanda hujan ya, tapi ya disyukurin aja ya, kita bersyukur.
0: Kalau kabut-kabut asap ada nggak di sana?
2: Nggak, kalau di tempat di Palu nggak ada.
0: Oh, di Palu nggak ada ya?
2: Iya.
0: Syukurlah. Jadi enak aktivitas di luar juga enak. Kalau di Sanggau ini, wah, kabutnya luar biasa nih.
2: Oh ya, memang kalau Kalimantan ya,
0: ya.
2: Kita Kalimantan, khususnya Kalimantan itu pasti ada kabut-kabutnya ya. Itu yang menyebabkan itu apa itu ya?
0: Apa? Karena sempat terjadi kebakaran juga, Bunda
2: Oh
0: Farida.
2: Iya.
0: Ya, di beberapa titik wilayah
2: Tapi,
0: Kalimantan Barat.
2: Apa, semoga aman-aman saja ya, baik-baik semua ya.
0: Semoga aman.
2: Iya. Bang Okrin, Bu Farida mau request lagu ya.
0: Judulnya?
2: Judulnya boleh yang di cover boleh ya?
0: Di cover boleh, boleh.
2: Iya, ini lagu lawas tapi yang Bu Farida minta yang cewek yang nyanyi ya.
0: Boleh, judulnya apa nih?
2: Judulnya Katakan Sejujurnya.
0: Dari?
2: Dari siapa ya yang cewek yang nyanyi?
0: Kata
2: dari Krista Hetarua.
0: Krista, coba kita cek dulu ya.
2: Hetarua. Iya.
0: Dari siapa tadi?
2: Dari Hetarua.
0: Hetarua.
2: Krista.
0: Hah?
2: Trisa Hetarua. Trisa Hetarua.
0: Trisa Hetarua.
2: Hetarua.
0: Coba
2: iya.
0: Coba. Trisa. Ya, coba-coba. Trisa, Trisa. Oh ya, ada nih.
2: Oh ya, makasih Bang Okrin, makirin salam ya.
0: Yuk.
2: Ya, enggak boleh lama-lama. Karena di belakang kita masih banyak teman-teman kita mau gabung ya.
0: Iya, benar.
2: Kita durasi enggak boleh terlalu lebih dari 5 menit. 5 menit iya. Itu cukup panjang ya waktunya,
0: cukup
2: lama
0: panjang,
2: ya.
0: Betul.
2: Iya. Jadi kita harus tahu ya ada batas-batasannya ya.
0: Yeah.
2: Karena terkadang teman-teman kan nggak suka dengar ini mau gabung kan diangkat pasti di belakang ya nggak mau gabung gitu.
0: Yeah.
2: Sama juga kalau Bu Farida telepon nggak diangkat 10 kali telepon nggak diangkat, aduh turun. Belum rezeki. Kali Bu Farida bilangnya oh, belum rezeki turun dulu. Iya Bang Okrin mau kirim salam ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, salamnya. Tadi siapa? Mbak Miati ya?
0: Mbak Miati, ya benar.
2: Nah, Mbak Miati, salam sehat ya. Ada Putra Galau, ada Mama Roni ya. Ada Pausu Usri, Mama Yogi, Mama Ana, ada Mbak Elsa, Bu Esti. Ada Bu Indi. Bu Indi, Bu Resmi, Bu Kartika yang ada di Denpasar. Ada Mama Indah, Mama Boboy. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Yuli di Sanggau, Mbak Yuli dari Palu, ada Bang Irman, Pak Nasrun dari Palu, ada Bang Leman, ya, ada Bang Lanius, Putra Tolato, ada Mama Niko, Wanusu, Pawai, ada Kakek Panji, Kakek Ririn, ya, Pak Benijo, ada Pak Widi di Tokyo, ada Mas Eko, ada Ayu di Mas Hoisana, ada Mbak Viola, ada Rahma di Padang, ada Paman Sam ya, buat semua-semuanya Bang Okri, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam kompak, salam sejahtera untuk semua-semuanya Bang Okri, dilanjut ya nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Siap.
2: Oh, durasinya 4 menit Bang Okri. Makasih ya, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Sampai dihitung durasinya ya. Oke lah, kalau begitu, terima kasih Bunda Frida ya. Sehat-sehat bersama keluarga. Ya, Bang Widi di Tokyo ya. Ya, Bang Widi, selamat malam Bang.
3: Halo, selamat malam Bang Okrin.
0: Apa kabar Bang?
3: Suaranya kecil sih banget ya, ini Bang Okrin.
0: Kecil sekali ya.
3: Ini sudah pakai headset kok. Sudah pul kok.
0: Ya,
3: lama
0: ya.
3: Kali ya.
0: Mungkin
3: nggak dengeran sih Bang.
0: Mungkin karena terlalu jauh ya Bang ya. Jadi
3: apa suara Bang Okrin enggak ini ya? Ini udah nempel sekali ini. Ini.
0: Tapi di sini suaranya udah apa tuh cukup keras.
3: Oh, gitu ya.
0: Ya?
3: Oh iya, sebentar.
0: Halo, ya. Atau mau saya tambahkan nih volume?
3: Oh iya. Oh, udah.
0: Udah.
3: Oh iya, cukup. Bang Okrin gimana kabarnya ya. Sehat ya?
0: Saya kabarnya baik, sehat. Bang Widi sehat.
3: Sehat-sehat. Tadi sempat hujan di Jepang, aduh, ada petir juga. Aduh, luar biasa lebatnya.
0: Iya.
3: Nggak bisa pulang. Jadi di udah selesai kerja di tempat kerja dulu, berteduh sampai hujannya reda. Iya. Kalau di Sanggo panas ya?
0: Di Sanggo panas, belum ada hujan ini. Malah berkabut nih bang, asapnya luar biasa nih.
3: Iya ya, tadi sempat dengar di berita-berita itu di Kalimantan tuh banyak ada kebakaran-kebakaran itu. Itu karena apa ya bang?
0: Mungkin karena faktor kering ya, kan panas gitu ya. Kering jadi.
3: Katanya dari lahan-lahan apa tuh, carik apa, sawah itu ya, bakar-bakar katanya.
0: Ada sebagian dari apa, petani tradisional, ada juga lahan-lahan, sebenarnya lahan gambut yang lebih apa sih ya, lebih berpotensi ya. Yang memang setiap
3: itu
0: tahun.
3: Itu kan asapnya juga mempengaruhi juga ya untuk kesehatan yang nggak bagus ya.
0: Betul, pekat. Ini kalau anjuran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, meliburkan juga beberapa hari untuk anak-anak sekolah.
3: Betul, memang, itu kan.
0: Iya, cuacanya lagi tidak begitu bersahabat gitu ya.
3: Iya, kalau turun hujan kan nggak apa-apa sih. Kini mungkin nggak ada hujan soalnya kan.
0: Betul.
3: Wah, berbahaya juga ya kesehatan kita.
0: Betul, betul.
3: Iya. Bang Oktin, mau request lagu Manca boleh?
0: Manca boleh, lagunya, judulnya?
3: Lagunya dari Lionel Richie.
0: Lionel Richie.
3: Say You Say Me, kalau tidak salah. Say You Say Me, itu lawas lagunya itu.
0: Coba-coba kita cek ya.
3: Iya, sambil jalan-jalan ya Bang Green.
0: Yuk.
3: Salamnya yang baru lewat ada Bu Miati, selamat malam. Ada Bu juga, Bu Parida, selamat malam Bunda, sehat selalu. Bunda Dapur Resmi, Bu Indi, Bu Kartika yang ada di Denpasar, ada Muan Usu di Samar, Sayu Masuk di Maluku Tengah. Ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Sulawesi Barat, Anda Mamola, Mbak Elsa, Pak Nastrun di Palu, ada Marani, ada Kak Yuli di Sungai Mawang, selamat malam. Ada Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah, Putra Latul-Latul, Pak Ansam. Kemudian ada Bang Lanius, Wan Usi Bustri, Kakek Ririn, Kakek Cangkul, Piola di Makassar, Datuk Uban, Ai Patah Hati, Bung Pail, Kak Rahman di Padang, Bu Esti, Bun Winiju di Manado juga, ada Mbak Ella di Mak Sambas, Bang Jali, Pak Ai Kepo, Bang Mbak Doni, Bu siapa lagi tuh? Mbak Kakung ya, di Kebun Raya. Bunda Natalia di Palu, Nenek Kabayan, dan semuanya salamnya dirangkul jadi satu asambes. Ada lagunya Bang?
0: Lagunya ada?
3: Iya, makasih ya Bang, selamat bertugas. Sampai sudah, salam sehat keluarga. Arigato gozaimasu,
0: Mas. Baik, terima kasih Bang Widi. Arigato gozaimasu. Sehat-sehat di sana ya. Ya, lanjut lagi nih, ada siapa di line telepon ya? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Ya, wah, udah lama nggak dengar suara. ini apa gara-gara dikomplain merajuk gitu ya? Nggak masuk-masuk atau gimana?
4: Gimana, abang?
0: Maaf. Gimana? Mungkin teman-teman.
4: Apanya gimana? Pio nggak ngerti. Ya. Nggak bisa masuk lewat telepon biasa, Pio masuk lewat WA aja.
0: Gitu, soalnya kemarin teman-teman pada komplain kelamaan katanya, wah riuh gitu ya.
4: Riuh gimana bang?
0: Padahal enggak ini juga sih, biasanya waktunya ya biasalah gitu ya, kadang 5 menit, tapi ya enggak apa-apa, kita ambil positifnya aja ya.
4: Apa itu bang?
0: Apa kira-kira?
4: Enggak tahu kenapa ya.
0: Oh enggak paham.
4: Ada apa sih?
0: Ya udah, nggak usah dilanjutin lah kalau begitu.
4: Ada apa bang?
0: Tapi gimana? Kabarnya gimana? Kabar dulu lah malam ini.
4: Baik.
0: Nah, gimana Makassar? Gimana panas? Berasap kah? Berkabut kah?
4: Enggak, panas.
0: Normal ya?
4: Panas banget. Makassar mah panas, tapi kalau malam dingin.
0: Oh gitu. Tapi kalau asap nggak ada.
4: Ya yang tadi kenapa bang?
0: Enggak, waktu itu kan sempat gitu ya, sempat dikomplain sama teman-teman katanya apa kelamaan gitu. Jadi setelah komplain dari teman-teman, Mbak Vio kok jarang muncul, mungkin kalah cepat ya. Enggak gini, enggak ya.
4: Nggak ngerti.
0: Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa.
4: Ayo, mohon maaf kalau ada yang komplain ya, maaf ya.
0: Kemarin ya, bulan kemarin apa gimana?
4: Oh ya?
0: Iya.
4: Kenapa?
0: Ya mungkin karena apa? Karena kelamaan mungkin ya. Tapi saya pikir sih nggak kelamaan.
4: Oh, itu mah udah biasa, Abang. Mungkin karena pengen banget nembus belum ada kesempatan. Ya dia mohon maaf ya kalau kelamaan, mohon maaf banget.
0: Nah, ini positif sekali Mbak Vio.
4: Iya, minta maaf lah memang kalau kita salah. Berarti salah sama Vio. Mohon maaf ya, mungkin kebanyakan ngomong kali. Mohon maaf semua abang-abang, mbak-mbak, mohon maaf banget. Ya udah Vio, pengen dengerin lagu dong Abang.
0: Apa tuh judulnya tuh?
4: Ada kah? Dia dapat lagu, Pak?
0: Boleh. Nanti kita pilih waktunya ada kita hadirkan.
4: Oh ya udah, ikutan aja deh. Ya emang ikutan aja. Ya dia lagunya buat siapa ya? Mbak Elsa, Bang Lanios. Buat semua yang marah, yang mohon maaf, yang komplain sama Vio, mohon maaf banget ya. Nggak sengaja, mohon maaf. Terus pokoknya buat semuanya aja deh yang lagi monitor, tanpa terkecuali. Happy weekend semuanya ya. Buat Bang Okrin, selamat beraktivitas. Halo.
0: Baik.
4: Selamat beraktivitas Bang Okrin.
0: Baik.
4: Dia minta maaf juga Abang.
0: Baik, terima kasih.
4: Karena Abang dikomplain ya.
0: Sama-sama berarti ya.
4: Sama-sama, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, sehat bersama keluarga ya. Mbak Vio di Makassar ya. Wah, senang malam ini bisa dengar lagi suaranya Mbak Vio. Ya, kabarnya baik, sehat ya. Kemudian nanti kita cek di WhatsApp ya. Tapi kita terima dulu di line telepon. Ini ada siapa? Oke. Halo, selamat malam. Kemudian nanti.
5: Halo, selamat malam. Kenapa ketawa?
0: Mbak Elsa.
5: Ada yang lucu ya?
0: Soalnya nadanya agak-agak gimana gitu ya.
5: Ya, gimana ya gimana. Masa sih telepon WA sampai betul-betul 3 kali diangkat?
0: Iya.
5: Harus adil dong, sekali WA, sekali telepon biasa gitu dong. Iya.
0: Habis tadi pas ngangkat WA, teleponnya belum muncul begitu angkat WA, kan teleponnya muncul.
5: Kalau udah mau habis tuh yang ngomong WA tuh angkat aja telepon biasanya kan. Kayak Bang Oplin ngomong sama Mbak Elsa, kalau mau habis pas WA masuk pasti Bang Oplin
0: angkat aja telepon kan? WhatsApp-nya gitu ya. Iya.
5: Tadi sebelum Mbak Miyati masuk memang Mbak Elsa yang masuk tapi enggak diangkat juga. Dah 4 kali itu enggak diangkat tuh. Dah Mbak Elsa empes tuh telepon tuh. Makanya nih nadanya agak tinggi. Air pun Mbak mengalir.
0: Semua
5: kering,
0: ini.
5: Tanaman kering, bunga kering. Yang enggak kering tuh bunga-bunga cinta ya. Bunga-bunga uang pun kering juga, Bah.
0: Bunga bank juga kering ya. Waduh.
5: Mata bagus kata orang Melayu, Allah ya Rabbi. Mata dia udah mau tidur, mau kering ya.
0: Makanya jangan ngopi. Ini akhir-akhir ini Mbak Elsa saya pikir ini. Kebanyakan
5: kopi
0: ngopi.
5: Kopi sudah habis, ada orang jual.
0: Ngapa pula asap dah banyak, kopi pun habis.
5: Tidak ada ojek turun ke balai, tidak ada orang ojek.
0: Malam Minggu loh.
5: Aduh, tidak bisa keluar kita. Jangankan keluar malam, siang pun tidak bisa.
0: Siang juga tidak bisa keluar ya. Ya, ini cuacanya lagi enggak baik nih.
5: Kirain udah enggak pakai nih telepon biasa.
0: Pakailah.
5: Orang sekali telepon biasa, sekali WA gitu orang. Ya. Jadi tak ada telepon biasa kecewa. Betul. Bukan kita tak punya paket ada. Tapi malas. Nampak pun muka kita yang telepon kan?
0: Bagus lah kalau nampak kan enak kelihatan gitu ya.
5: Yalah. Janganlah kaget Mbak Viola dengar kita sama Mbak Okin nih. Kita ada biasa dah. Ngomong kayak bercanda ya.
0: Terlalu serius pun nanti cepat tua pula.
5: Cepat tua, banyak tumbuh uban.
0: Uban memang dah banyak tumbuh nih Mbak Elsa, macam mana lah?
5: Iyalah, walaupun musim kemarau, apa tuh kebakaran di mana-mana kan? Uban tetap subur.
0: Tapi tidak apa-apa, kalau daerah lain, yang penting daerah kita jaga lah gitu kan?
5: Yalah, semoga lah. Yalah, semoga maka hati-hati ini jangan keluar rumah. Jadi harus daripada tidak ada yang penting-penting, lebih baik diam di rumah aja, Bang Okrin.
0: Jangan bermain api.
5: Jadi, Nah, iyalah. Bakal sampah boleh lah ya. Tapi jaga jarak lah, jangan dekat rumah sekarang ya.
0: Bakar ayam ke, bakar lele ke, boleh.
5: Ayamnya kan? Lelenya belum ada nih. Belum. Cuma ceritanya nih. Nantilah, bawa kita bakar-bakar. Tanggal 12 bulan 9 nantilah ya. Semoga ada rezeki, bawa kita bakar-bakar. Semua kita bakar ya.
0: 12 bulan 9 ya. Iya.
5: Tunggu 1 bulan lagi lah.
0: 1 bulan.
5: Enggak nyampe lah 1 bulan kayaknya.
0: Kurang lebih lah, hampir.
5: Yalah.
0: Setengah bulan
5: ini
0: lebih.
5: Ini lagu udah pasti enggak nemu nih, udah telepon ke berapa kami nih? Udah telepon kelima kayaknya ya.
0: Mana tahu nanti waktu ada kan bisa kita putar. Oh iya.
5: Kalau ada sih lagu itu je lah.
0: Apa tuh?
5: Susah abang mau minta lagu-lagu yang biasa Mbak Elsa minta dan tak bisa diputar lagi dah.
0: Enggak apa pula. Oh iya.
5: Mbak Elsa kan enggak tahu tahun-tahunnya. Kita biasa-biasa mintanya kan?
0: Cari lah yang
5: tahu lagu itu keluarnya tahun berapa.
0: Yang tahun-tahun lama aja cari.
5: Oh iyalah. Kalau macam tu, satu nama tetap di hati ya lah dari AY ya.
0: Satu nama tetap di hati.
5: Berapa menit dah tu? Mbak Farida tadi katanya 4 menit ya.
0: Baru enggak 2 menit.
5: Oh iyalah, masih boleh salam-salam lah ya.
0: Boleh lah.
5: Salamnya terutama buat Bok lagi siaran, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Dan saudara dalam lindungan Tuhan Maha Esa. Tadi ada Mbak Pio, Bung Widi, Mbak Farida, Mbak Miati ya. Buat Mbak Miati hati-hati tuh main pelita dia ya.
0: Main pelita.
5: Baik. Nanti itu kan kita ngelem plastik pakai pelita hati-hati, biasa kena tangan Bok keren kan.
0: Utama kena hidung.
5: Yalah, tapi dia udah bergabung udah aman. Dia telepon pertama jadi aman. Kecuali dia belum bisa belum bergabung, itu yang susah. Pandai sampai 12 nanti dia ngelemnya tuh kan.
0: Tapi dia cepat ngelemnya.
5: Iyalah, dia biasa kerja kayak gitu ya. Kalau kita jadi koyong bisa kita mau keren ya.
0: Betul.
5: Kan? Lanjut lagi ya. Ada Ayu Patapuka, ada juga Abu Dendi, ada Kak Long. Jangan bergulung musim kemarau nih Kak Long, panas ya.
0: Betul.
5: Mau mandi tengah malam nanti penyakit kan?
0: Mandi kembang nama.
5: Itulah. Ada Bung Pael, ada Mbak Ling juga, Mbak Dayang, Bu Esti, Bung Lanius, ada Putra Tato, Mbak Maula, Mbak Yuli. Ini Mbak Yuli yang mana-mana lah yang di Sanggau ada juga Bi Yuli, Bi Yul ya.
0: Bi Yul.
5: Ada Mbak siapa standing yang di Sambas tuh ya?
0: Siapa?
5: Mbak Ella ya.
0: Mbak Ella.
5: Mbak Ella, Mbak Yuni, Mama Indah, pokok banyak lah yang lagi monitor yang di daerah Aceh, bukan Aceh, di Bali itu ada siapa ya? Mbak siapa? Made Resmi kan?
0: Made Resmi, ya.
5: Bersama Kartika kan tak salah ya? Yalah yang lagi monitor jelah AI itu yang di Pontianak tuh.
0: Mbak Kakung.
5: Mbak Kakung.
0: Ya.
5: Kalau Codeso lagi nganuk sawit terus orang tua tuh.
0: Dia banyak job.
5: Itulah baik-baik nih musim kabut nih. Baik-baik bawa mobil sawit tuh ya. Yang lain kita rangkul aja Bu Okrin dari A sampai Z tanpa terkecuali. Buat Bu Okrin sehat selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati ya.
0: Amin.
5: Jangan lupa orang di rumah jelah.
0: Betul, ya. Tidak boleh lupa.
5: Tak boleh lupa.
0: Harus tetap ingat.
5: Tetap ingat ya. Yeah. Walaupun banyak penggoda-penggoda lah ya. Harus buat iman lah ya.
0: Apa yang nak tergoda ni?
5: Apa yang tergoda? Dah tua gitu. Dah anak tua, dah tua gitu. Oke deh. Bung Okrin. Mohon maaf lah kalau ada keseleuk ni lidah ni ya. Mbak Farida, Mbak Yuli tadi udah ya. Mbak Natalia ya. Buat Bung Okrin terima kasih. Selamat malam. Semangat malam.
0: Baik.
5: Jangan terlalu banyak ngopi musim panas ya. Minum air hangat kuku aja ya.
0: Setuju.
5: Oke, selamat malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Ya, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Bunda, selamat malam.
6: Selamat malam, semangat malam, Bang Okrin.
0: Selamat malam, semangat malam. Apa kabar,
6: Bang Okrin?
0: Ya, kabar saya baik.
6: Puji Tuhan sehat baik juga ya. Di sini, di Palu. Masih di Palu, Bang Okrin.
0: Masih di Palu.
6: Masih.
0: Baik. Bunda, kalau di sana tadi Bunda Farida sampaikan enggak ada asap ya di sana ya?
6: Oh, Bunda Farida enggak tahu, dia bukan di Palu kok. Dia di sana jauh lagi.
0: Oh, gitu. Tapi
6: di sini kalau ada asap, ada banyak debu di sini.
0: Oh, jadi. Ya.
6: Ada. Ibu Farida kan jauh dari Palu, dia di apa ini? Ampanah, Kabupaten Tojounauna. Iya.
0: Masuk lagi.
6: Jadi,
0: ya.
6: Jadi Ibu Farida jauh 8 jam dari sini.
0: Beh, jauh.
6: Kalau di sini lagi ada asap, ada abu, debu, banyak debu, Bang Okrin. Jadi saya kalau malam tutup apa? Siang itu tutup-tutup pintu terus.
0: Iya.
6: Pokoknya baru satu hari nyapu, besoknya sudah ada debu di meja.
0: Wah, ini debu apa? Debu jalanan apa memang debu udara ini?
6: Debu anu juga, debu itu juga, asap itu pasti ada debunya juga.
0: Iya, iya, iya, iya.
6: Asap itu, asap.
0: Iya.
6: Ada asap kelihatan kabut gitu.
0: Iya.
6: Itu yang dari Kalimantan itu, Bang Otrin.
0: Mungkin ya. Iya,
6: iya. Iya, memang. Kan tapi, sampai sini dekat sudah Kalimantan Palu kan.
0: Betul. Tapi di sana ada kebakaran-kebakaran juga enggak sih?
6: Kebakaran enggak ada di sini. Di sini ada. Sekarang dilarang bakar-bakar. Biar di depan rumah dilarang bakar-bakar di depan.
0: Oh, gitu.
6: Enggak bisa sembarang karena musim panas ini.
0: Ya, rawan ya.
6: Iya. Jadi kita harus berhati-hati bakar-bakar. Tanpa tidak boleh sembarangan, Bang Okrin.
0: Betul, betul. Ya. Bunda, penelpon yang ke-6 ini?
6: Tidak usah, saya ikutan aja. Pokoknya ya. Terserah aja ya. Saya cuma mau senggol-senggol salam-salam ya, Bang Okrin.
0: Yuk.
6: Salam yang pertama. Ada Mama Yogi, Mama Indah, Mama Murti, Mama Bobo ya. Mama Marla, Mbak Viola, Mbak Elsa. Ada Putra Lato-Lato, Kakek Rinin, Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius, ada Kakek Panji, Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, ada juga Bang Gali, ada Bang Windy di Tokyo ya, ada Bang Lai Putra Tengah, ada Pak Benny Joe, ada Bung Klip, pokoknya dirangkul aja dari sampai setan tanpa terkecuali ya, Bang Okrin.
0: Siap.
6: Buat Bang Okrin tetap semangat, sukses selalu, doa terbaik buat Bang Okrin dan keluarga di rumah.
0: Amin.
6: Makasih ya Bang Okrin. Selamat malam, semangat malam, sapa malam.
0: Baik, terima kasih kembali Bunda. Selamat malam, semangat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ya, itu menjadi harapan kita di cuaca yang tidak menentu. Semoga semuanya pada sehat ya, terhindar dari namanya flu, batuk, lain sebagainya. Ya, pinter-pinter jaga apa sih kesehatan lah gitu ya. Biar di musim seperti ini aktivitas juga masih tetap lancar gitu ya. Ya, baik, di line telepon kembali kita terima. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Hai.
7: Kenapa nih? Dari Ayi patah hati ini.
0: Patah hati kah, Ayi?
7: Bukan nama lagi patah hati. Lagu yang dipesan yang dah tidak bisa masuk, tidak bisa diputar lagi.
0: Kita tampungkan
7: boleh. Mau telepon nih pun dah. Nomor HP biasa dah tidak bisa dikabutkan lagi.
0: Bisa, Ayi, semuanya.
7: Bingung benar nih. Aku dukung Mak Esa nih. Udah gak air nak menyalir, pikiran bertambah hancur nih.
0: Waduh.
7: Baru balik dari kota Skadau nih, Oklin.
0: Ada acara apa pula di sana, Ayi?
7: Ada acara anak kemanakan nenek di Skadau. Baru nyampe rumah tadi jam 21 udah ini.
0: Wah, kemalaman berarti ya. Berarti berangkat.
7: Berangkat tadi pagi jam 6 lewat, jam 6.30.
0: Wih.
7: Balik dari sana tadi, itulah kita udah jam 8.
0: Oh, PP ceritanya nih.
7: PP nih, Skadau.
0: Gitu.
7: Satu keluarga, satu rombongan. Masih di dalam perjalanan nih balik nih. Tapi mereka pakai roda 4, kita pakai roda 2-nya.
0: Betul, syukurlah udah sampai ke rumah dengan selamat ya, Ayah.
7: Dalam selamat kami. Kami di Kilo 2, Jalan Sintang. Sintang Skadau.
0: Oh, cukup jauh.
7: Desa berapa Skadau, Sintang.
0: Berapa jam, Ayah? 2 apa 3 jam?
7: Sekitar... Tadi pagi sih agak narik di motornya, agak laju-laju gitu. Kata orang sih nggak nyampe 2 jam.
0: Oh gitu.
7: Ada angkat acara akan nikah lah. Tapi udah selesai pesta, bawa kami balik. Yang penting kita pesta ini sama kalau gitu kumpul keluarga apa, ketemu dengan keluarga.
0: Betul.
7: Begitulah. Tapi ngomong-ngomong lagu ini kita dapat ya?
0: Boleh, kita tampung boleh.
7: Nggak, aku nggak dapat tampung. Bisa tampung nih, rantainya kuat.
0: Oh gitu.
7: Kalau dulu rantainya mudah, sekarang rantainya kuat nih.
0: Kuat rantainya ya.
7: Kuat rantainya sekarang. Jadi aku ngojek lagu cucu aku yang di anu saja.
0: Di mana? Suban?
7: Yang di mana Suban.
0: Oh ya, satu nama tetap di hati.
7: Satu nama tetap di hati ya?
0: Ya.
7: Terima kasih yang nyenggol kontuar aja pelan-pelan. Aku suka dengan cucu aku tuh pelan-pelan.
0: Lembut ya.
7: lembut, tapi hatinya marah. Senangnya naik, tapi hatinya lembut.
0: Dia memang bunyinya marah, tapi sebenarnya dia nggak marah.
7: Nggak marah. Memang itu.
0: Pak. Nadanya seperti itu memang.
7: Gaya bahasanya memang begitu senangnya naik, pak.
0: Ayo
7: itu udah marah juga.
0: Iya.
7: Egonya tinggi ya. kami sama cucuku itu sama egonya tinggi.
0: Enggak, dia marah. Misal satu jam marah, habis itu enggak marah lagi, Ayi.
7: Enggak marah, Ayi, ya. Begitu.
0: Iya.
7: Tapi kalau Ayi dengan marah dengan dua cucu kemana kan tetangga, memang. Tapi mereka tuh enggak ambil pusing ya.
0: Udah paham ya, Ayi ya.
7: Udah paham, ya, biar aja lah. Semasa Ayi masih panas, sebiang tuh mandi-mandi dulu. Kata, nanti tadi ingin gampang aja, kata
0: dia. Betul.
7: Siapa tadi? Maaf ya, Viola kan di Makassar ya.
0: Mbak Viola, ya.
7: Tenang ya Mbak Viola, begitulah. Hidup kita dunia ini ada yang 10 menit, ada 3 menit begitu ya. jangan tersinggung, biasa aja lah.
0: Jangan enggak sampai 10 menit Ai.
7: Oh, 10. Nah, maka hatiku sampai patah hati sekarang nih.
0: Saya yang kena komplain Ai.
7: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
7: Begitulah siku nyari 2026 banyak macam bagainya, Pak.
0: Macam-macam ya. Ya
7: macam-macam. Apa lagi kita orang awam begini? Ngomong orang yang betitel pun masih ragu juga ya. Masih. Kadang-kadang aku ketawa juga sendiri, Pak. Kadang nenek bilang, ngapain nonton berita itu nyaluk TV itu ketawa. Ayo saya kurang beres, ya bukan kurang beres. Memang itulah. Bukan kita orang awam gitu. Orang yang pintar-pintar pun ngecau juga nih.
0: Gitu ya.
7: Bisa salam ya, salam pakai Mak Elsa Jembatan Suban. Datuk itu, Datuk apa, Datuk Uban gimana di Sidas ya?
0: Datuk Uban ya, Sidas.
7: Di Sidas, tadi Pemasi, ada keluarga aku yang nama Sarah dulu katanya, bukan coba tanya nanti, kalau tanya tadi, di tempat keluarga aku sekarang Sarah. Sepupu aku itu, kalau kakaknya, adiknya itu Sitah namanya. Tapi katanya tinggal di Toko. Toko itu berapa jauh dari Sidas ya.
0: Kurang tahu ya.
7: Mudah-mudahan Datuk Uban informasi ya. Aku bilang kalau di Sidas tidak tahu, tapi katanya tinggal di Toko katanya. Nama keluarganya itu lah. Sitah namanya.
0: Sitah.
7: Adik-beradik dengan Sakar itu. Mudah-mudahan Datuk Uban mendengar ya. Makan kungnya waktu di Kubur Raya. Mama Indah dan Bapak Indah di Ngabang ya. Bersama anak kita depan kompi udah masuk kan?
0: Depan kompi yang pertama kalau salah.
7: Oh yang pertama kok. Iya. Itu kan salut dengan anak aku tuh. Pintar dia nelfonnya.
0: Iya. Number one terus ya.
7: Sama Piala tadi yang di Tokyo tuh. Lumayan ada hujan di Jepang ya.
0: Ya benar.
7: Terima kasih Nyanggola Ayi patah hati nih. Abang Dendi di Sanggau ini udah patah hati juga nih.
0: Eh ngapa pula?
7: Itulah yang dia telepon biasa apa yang masuk ke dia bilang.
0: Dia sibuk Ayi.
7: Sibuk. Orang banyak jobnya sama banyak dengan Kekalong mah.
0: Betul.
7: Kekalong dari penyanyi seberang bersama ibu. Dokter cinta itu setinggi Abu Koce pun dah senggelam juga. Cucu kita di Sungai Mawang nih.
0: Ya.
7: Mbak Yuli ya?
0: Mbak Yuli.
7: Kalau aku dah dia ngeleponnya sedih aku dengar mah.
0: Apa pula ya?
7: Aduh, tersinggung mah.
0: Oh.
7: Aduh, mah. Hatiku sedih kalau dia ngan lepon sedih lah dengan aku.
0: Pilu ya?
7: Pilu, hatiku. Teringat aku masih muda dulu, Pak. jadi kita nih maaf ngomong karena waktunya dah terlalu mepet nih. Bukan mepet banyak ngoceh nih. Aku dirangkul semua aja ukirnya.
0: Okay, siap.
7: Baik dari yang keluar daerah dari Kalimantan Barat, mau di dalam kota Sanggau. Kalau di kota Sanggau ini berapa kecamatan lagi, Pak Ukirin?
0: Berapa kecamatan? Ayah yang lebih paham kayaknya.
7: Katanya dulu 5, tapi aku pernah ada dengar 12 kecamatan lagi. Kemana 3 dong?
0: Ya mungkin kok bisa kurang Ayi? Harusnya nambah.
7: Itu maka Ayi itu, orang awam ini susah ke Ayi pahamnya.
0: Oh gitu, nanti kita cek-cek lah.
7: Begitu ya oke deh nah. Kepada banyak orang aku dapatkan apa nama itu yang di Sambas itu?
0: Siapa? Mbak Bang Lanius.
7: Abang Lanius sama siapa? Bunda apa nama itu?
0: Itu Wanusu.
7: Wanusu. Kalau udah panen padi, kirim-kirim Sanggau ini dikit berasnya.
0: Betul.
7: Tak usah banyak lah. Ada segantang dua gantang jadi lah.
0: Segantang dua
7: jadi
0: gantang.
7: Jadi begitu juga. Kredit saya banyak minta maaf. Kadang agak ngoceh.
0: Okay. Terima kasih, Ayi.
7: Ayi terlalu patah hati. Air tidak mengalir nih.
0: Oh gitu.
7: Nanti kami sama nenek apa beli air galon nih.
0: Hey.
7: Empat galon sekali beli. Tidak apalah. Yang penting bisa mandi lah.
0: Betul.
7: Mudah-mudahan hari ya. Hujan Jepang lari ke Kalimantan Barat ya.
0: Betul.
7: Kalau ada 2 jam ya hujan lumayan semua bisa penuh ya.
0: Betul.
7: Jadi begitu ya, Okedin. Sekian, terima kasih. Selamat malam, nyalang pagi.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Ai. Ya, ada Ai patah-patah ya. Ai patah hati katanya. Di Ai patah hati. Kok saya jadi lupa tempatnya Ai ya. Ya, di rumah lah gitu ya. Oke, terima kasih Ai. Sehat-sehat bersama neknya ya, bersama keluarga. Kita coba buka di WhatsApp dulu ya. Mohon maaf saya tahan dulu, sudah 6 penelpon, 7 ya bersama Ai tadi. Kita buka di WhatsApp, ada siapa? Mid malam, siapa malam? Biyul mau request lagu Mencari Alasan dari Slam ya. Ya, salamnya buat Mainda, Wanusu di Sambas, Bang Jali Putra Mayau di Ai di Sompu ya, Bang Eko di Perintis. Tadi ada Biyul ke Perintis pegel. Buat yang baca kopi panas saja. Oke, enggak sempat lagi Bang ke studio lagi Bang Biyul. Ya mungkin lagi sibuk ya, kabut asap juga Bang katanya. Makasih Mbak El. Mbak Elsa ya, salamnya Ai patah di Sompu. Terima kasih. Oke, terima kasih Biyul ya. Ya. Lanjut Toho dekat Anjungan, Bang Okrin bilang sama Ai ya. Ai, ini Toho tuh dekat Anjungan. Ya, dari Anjungan ke Toho kurang lebih setengah jam lah. Salam dari Mbak Nani di Anjungan katanya, buat semuanya yang lagi monitor. Ya, terima kasih Mbak Nani ya. Wah, Mbak Nani lagi di Anjungan, makanya gak tahu ya dari Toho ke Anjungan ke Toho itu setengah jam lah gitu ya. Nah, tapi mungkin yang ditanya Ai ini Sidas ke Anjungan gitu ya. Ya. Atau saya yang kurang nyimak tadi. Terima kasih ya Mbak Nani, informasinya juga. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi apa pertanyaan dari Ai di Sompu ya. Oke, Bijul. Kemudian siapa lagi nih? Bang Widi, ya Bang Widi tadi sudah. Mbak Vio, ya Mbak Vio juga sudah. Bang Okrin tanya Mbak Vio alamatnya di Makassar di mana, moga bisa ketemu sama Bu Farida ya. Ditanyain sama Bu Farida Mbak Vio alamatnya di mana gitu ya. Ya nanti mungkin via Pak Japri lah gitu ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih. Oke, itu WhatsApp yang sudah masuk ya bersama kita, line telepon juga. Kita ambil salah satu lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp ya, kita ambil salah satu lagunya dan kita hadirkan 3 buah lagu di sesi yang pertama ini. Nanti kita buka lagi di terima lagi dan siapa di sesi yang kedua ya. Jadi kita hadirkan dulu Katakan Sejujurnya dari Trisha Het Harua ya, kita dengarkan ini. Kemudian ada Rindiani dan juga Mencari Alasan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Okey, kita masuk sesi yang kedua. Ada Mak Indah di Ngabang. Mak Indah, selamat malam.
1: Iya, halo. Selamat malam Bang Okli.
0: Ya, Mak Indah, apa kabar?
1: Kabarnya sehat puji
0: sehat,
1: Tuhan.
0: Syukurlah.
1: Cuacanya ini enggak hujan-hujan Bang Okli. Kenapa ya?
0: Ya, belum ada hujannya nih.
1: Ya ada sih, tanggal 17-an kemarin tuh ada hujan.
0: Tapi kayaknya enggak cukup gitu ya.
1: Ya?
0: Kayaknya enggak cukup hujannya segitu gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mak Indah request lagunya dari ini ke Adela, Bintang Kehidupan Bang Oklin.
0: Bintang Kehidupan.

0: Hello. Ini dengan Yuni di Landa.
1: Mbak Yuni di Landa.
0: Empat kabar.
1: Dah lama enggak dengar suaranya. Apa kabar Mbak Yuni?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kabarnya.
1: Saya juga kabarnya baik, sehat nih. Gimana teman-teman di sana katanya ngeluhkan airnya ini sudah mulai kering katanya. Benar enggak sih?
0: Ah, benar banget, Bang. Betul.
1: Tapi kalau tempatnya Mbak Yuni juga kering.
0: Kita nih sungai, Bang.
1: Oh, ada sungai di sana. Jadi masih aman lah ini.
0: Landa, kita ini bukan landanya, di Pahumannya sungai
1: oh.
0: Landa.
1: Oh, di Pahumannya. Iya. Mbak Yuni, penelpon kedua.
0: Ya tadi itu kita tuh ketawa ngomong Mbak Elsa kayak gitu. Ada pula basi oh. Anaknya.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Mbak Yuni, ikut lagu Mbak Elsa tadi, Bang.
1: Gimana?
0: Ikut lagu Mbak Elsa.
1: Mbak Elsa, satu nama tetap di hati. Oke lah.
0: Itu aja, Bang. Diputerin ya, Bang.
1: Oke.
0: Soalnya udah lama dah, Bang, gak mungkin ya.
1: Mungkin sibuk mungkin ya.
0: Iya, benar banget tuh, Bang. Salamnya kita rangkul aja, Bang, ya, baru sampai Zot.
1: Yuk.
0: Buat abangnya selamat bertugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati, Bang. Jangan lupa pakai masker ya, Bang.
1: Siap, ini cuacanya berkabut ya.
0: Betul banget, Bang. Sama di sini juga cuaca, Bang.
1: Betul.
0: Oh iya, Bang, tadi pagi aja ada tuh, Bang. Ada debunya, Bang, di sini, Bang.
1: Iya, ada debu.
0: Harus ada kebakaran di sini gitu, Bang. Makanya di sini tuh selalu pakai masker juga.
1: Semoga.
0: Oke, berabangnya saya aja, Bang, ya.
1: Baik.
0: Berabangnya, ya, makasih. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam, Mbak Yuni. Ya, sehat bersama keluarga Mbak Yuni, ya. Ya, ada Bu Sonia. Kita terima dulu Bu Sonia, ya. Bu Sonia, selamat
2: Halo.
1: Malam.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Malam, Bu Sonia. Apa kabar, nih?
2: Gimana? Baik.
1: Sehat.
2: Tetap baik, kabarnya cuma kemarau.
1: Iya, kayak lagunya kemarau yang
2: panjang. Bung Opi? Bung Opi sehat?
1: Saya kabarnya baik, sehat juga nih.
2: Ya, syukurlah syukur. Kalau baik. Sedang sakit ya.
1: Betul, jangan sakit.
2: Saya, asal jangan sakit, biar panas, jangan sakit.
1: Betul.
2: Yang penting cuaca panas, hati jangan panas ya.
1: Betul.
2: Malah harus dingin.
1: Malah harus dingin.
2: Hati jangan panas-panas ya. Betul. Walau cuaca panas ya. Saya mau cover apa? Saya mau lagu ini. Request lagu judulnya tuh Bilakah ya.
1: Bilakah dari?
2: Tapi covernya versi English ya.
1: Dari Enis.
2: Iya Pak, versi English, bahasa Inggris gitu.
1: Oh gitu.
2: Tapi ini Bilakah, nah, gitu judulnya itu.
1: Judulnya
2: ada Bilakah. Tuh di YouTube, ya.
1: Coba.
2: Ya. Cover versi English.
1: Ya kita cek ya.
2: Musiknya, voice-nya. Itu kan ditranslatekan to Indonesia gitu.
1: Gitu.
2: Cari aja ada di YouTube itu.
1: Cover Inggris, ya.
2: Bagus itu lagu.
1: Pak Demersi.
2: Iya.
1: Iya.
2: Bisa kan?
1: Boleh.
2: Kalau bisa 100 pontennya, berarti ya. Bung Opin pintar ya.
1: Kalau nggak bisa 50.
2: Oke lah, salam. Ya. Iya. Salam untuk semuanya lah ya. Mempersingkat waktu.
1: Ya.
2: Oke, Bung Opin, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Sonia. Selamat malam. Ya. Ibu Sonia ya, mungkin masih di kebun tadi suaranya agak apa sih? Bergema gitu ya. Ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih Bu Sonia ya. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Ya, kita masih tunggu untuk teman-teman yang ingin bergabung ya, masih di line telepon di 085753810365 atau di WhatsApp 0811575649 ya. Ada Bu Sonia, lagunya Bilakah de Mercy, tapi ini cover apa Inggris ya. Ya, kita akan dengarkan bersama. Tadi ada Bintang Kehidupan, ada satu nama tetap

hati. Dua lagu pertama yang sudah di request ya. Kita cek juga di WhatsApp. Di WhatsApp ini tadi ada Mbak Nani juga ya. Mbak Nani ada. Kemudian ya, Pak Wi. Jadi kita ambil salah satu lagu yang teman-teman tampung juga ya. Kita pilih salah satu. Jadi kita akan hadirkan. Ya, mudah-mudahan waktunya ada, kita hadirkan semua lagunya. Pengennya begitu ya. Jadi, nah tadi ada yang lagi di perjalanan. Ya, hati-hati dalam perjalanan. Tadi Mbak Yuli apa enggak salah ya? Masih dalam perjalanan. Hati-hati dalam perjalanannya ya. Sambil santai. Kalau ngantuk ya istirahat dulu ya. Cari tempat yang aman untuk istirahat. Pelan-pelan saja. Ini cuacanya berkabut, kadang-kadang mempengaruhi apa jarak pandang ya. Jarak pandang ketika berkendara itu. Jadi kurangi aja laju kecepatan ya. Gak apa-apa agak kemalaman dikit nyampenya. Yang penting pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan aja. Oke, kayak lagunya apa kotak ya. Pelan-pelan saja ya. Iya. Kalau begitu kita nikmati dulu. Ada beberapa lagu yang sudah di request oleh teman-teman yang sudah bergabung. Dan kita akan kembali untuk sesi yang ketiga selanjutnya selepas beberapa lagu berikut ini.

atau pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Kira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Oke, kita masuk sesi selanjutnya di line telepon. Saya coba terima ada siapa ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam.
0: Selamat malam, semangat malam.
1: Iya, Bung, ini cuaca di Subah dingin nih, Bung. Kalau di Subah semalam tuh hujan lebat juga, Bung. Cuma sebentar aja, jam 11 setelah saya gabung dengan Eri, dengan Bung Eko Ajuan tuh tiba-tiba langsung hujan.
0: Gitu. Tadi malam ya.
1: Saya tanya adik sepupu saya yang dari Sanggolido Batun Bengkayang, dia bilang sana enggak hujan, di sini malah hujan lokal begitu.
0: Gitu. Iya, syukurlah ada hujan ya, sedikit ya.
1: Ya, walaupun hujan masih ada kabut asap, masih ada. Ya,
0: gitu. Masih,
1: walaupun
0: ya,
1: tebal. Iya, gitu. Sehat ya, Bang Ganteng ya.
0: Kabarnya baik juga nih, sehat.
1: Oke. Lagu dapat ya. Kayaknya ini saya lagu ini kayaknya belum pernah diputar juga nih di Sanggo nih, Bung.
0: Apa tuh judulnya?
1: Kayaknya langka ini ya. Tapi saya pernah juga sih dengan Bung Jeki waktu digabung di Antikong. Penasaran gak penyanyinya, Bung?
0: Bagaimana?
1: Penasaran gak penyanyinya nih?
0: Dari siapa?
1: Roma Irama, judulnya Sepi Mencekam.
0: Sepi Mencekam.
1: Ya, Roma Irama. Bukan dangdut itu ya, Bung, pop itu, Bung.
0: Ya, kita cek ya.
1: Ya, ya. Sepi Mencekam ya. Ada dua sepi juga. Di situ ada, dia bilang dikasih tahu pop gitu dia. Itu Roma Irama. Karena lagu Roma Irama ini ternyata ada dangdutnya, ada popnya juga, Bung. Kayak Ahmad Albar itu.
0: Sepi Mencekam. Mana nih?
1: Roma Irama ya, pop dia. Salamnya yang pertama buat Bung Ganteng demi sehat Bung ya. Kemudian terima kasih itu sapaannya yang di apa Dek Viola di Makassar ya. Saya selalu dengar beliau gabung di Pelangkaraya tuh, Bung. Suka canda-canda dengan penyiar lain, dengan Bung Okta juga tahu dia ya. Biasa saya gabung dengan Bung Okta juga dia dengar ya gitu. Terus ada Mbak Elsa, Mbak Ling, Mbak Tike, Mama Yogi, Mama Niko, terus ada Bu Esti, terus yang lain kita rangkul ya. Yang belum tersapa mohon maaf aja. Ini siapa Mbak siapa tuh yang maka itu Mbak siapa tadi itu yang barusan gabung tadi ada nyapa saya juga tuh. Di Palu tuh siapa, Bunda Natalia sama Bu Farida ya,
0: ya
1: nah, sama Bung Widi juga. Gimana Bung lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Keterangan pop kan Yan?
0: Iya.
1: Ah, betul-betul. Kita dengarkan lagu ini ya. Sesuai dengan perasaan saya, Bung.
0: Gitu ya.
1: Iya dong, itu lagu bukan sembarang lagu itu ya. Oke, Bung Tin.
0: Iya.
1: Semangat lalu, tetap semangat, tetap menjalankan tugasnya di RRI Sanggau. Pokoknya pulang hati-hati saja di mungkin enggak mungkin pulang ke Antikong, ke Bung ya jauh ya, Bung ya. Oke, itu saja Bung Tin, selamat malam. Tuhan berkati.
0: Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati ya. Bang Leni Subah Sambas ya, lagunya Sepi Mencekam, sesuai dengan suasana hati katanya. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang.
0: Bang Eko.
2: Iya betul Bang. Udah lama baru gabung lagi nih Bang.
0: Iya, mungkin ada kesibukan lah ya.
2: Iyalah, betul Bang.
0: Tapi sehat Bang Eko.
2: Kalau sehat sih alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah.
2: Kalau Bang gimana Bang?
0: Saya juga kabarnya baik nih, sehat.
2: Alhamdulillah. Bang Eko telepon kedua ya.
0: Betul.
2: Lagu ya. Mumpung musim kemarau ini Bang Eko urus lagu Setitik Air dari Koni Dio ya.
0: Setitik Air Koni Dio.
2: Dari Koni Dio.
0: Oke. Okay.
2: Mumpung ini suasana lagi kemarau nih kan. Salam-salam dulu Bang ya.
0: Oke.
2: Udah lama Bang Eko kepada nyalam-nyalam 6 kawan-kawan nih. Pertamanya buat Mbak Ella 9297 di Tebas-Sambas ya. Buat Wan Usu juga 6663 di Sambas juga. Buat Mbak Mola di Sipampat Kayu Lab. Ini ada angkat Bang Eko nih Bang.
0: Iya, Mbak Mola ya.
2: Mbak Mola. Buat adik Yuli juga di sini Mawang, semoga sehat sama keluarganya. Kalau Bang Eko tidak bosan-bosan lah nyalam Mbak Yuli ini, semoga sehat sama keluarganya Bang ya.
0: Amin.
2: Ah, terus buat Mbak Juni juga di landak. Ini Mbak Juni ini pernah nyala-nyala juga, jason salam pun nggak ada juga kali. Ah, bernama Bobo yang di Kucing. Buat Mbak Sisi di Mbaung juga, nggak pernah gabung juga Mbak Sisi lama juga nih. Ah, ini juga Ai juga ada lupa nyala Bang Eko, gak ada Bang Eko pernah gabung nih. Buat Ai juga di Sempu, semoga sesama neknya Ai. Buat Ai Kepo di Sebongkup, Kalong di Penyelandi, Bang Joto RJ di Nengah Taman, Bang Dendi sementara kepuasnya, Pak El yang di Meliau, Mbak Ica yang di Melawi, Bang Hendrikus di Entuma, Dato Uban di Landak, Putra Mayau, Putra Segitiga di Tanjung Kepuas, Putra Lato-Lato, Mbak Lia di Sabang Merah, buat Ibu Prida juga yang di Palu tadi, terima kasih salamnya. Buat Bang Marcel yang di Meliau juga, buat Mama Munti yang di Ginisnya. Kalau Mama Munti kalau gabung mesti ada nyala Bang Eko, jadi nggak lupa dia ada buat cuman-cuman ditikung dulu kan. Nah gitu aja Bang Oklin ya.
0: Siap.
2: Buat lagunya siap Bang?
0: Lagunya siap.
2: Oke, buat Bang Oklin terima kasih ya Bang ya, selamat malam Bang.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Eko, selamat malam. Sehat-sehat bersama keluarga ya Bang Eko di Perintis Sanggo ya. Ada beberapa kesibukan jadi apa jarang gabung katanya. Ya, semoga lancar ya. Ini cuacanya juga lagi tidak begitu apa baik gitu ya, berkabut, ada asapnya juga. Oke, terima lagi di belakang Bang Eko ada siapa? Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya. Bunda?
3: Ya, belum bisa tidur, bang, panas banget.
0: Ya, lagi panas ya cuacanya ya. Belum bisa tidur.
3: Malam-malam pun keringat banyak banget.
0: Iya, benar. Hawanya aku panas.
3: Telepon ketiga. Masih ada dapat enggak sih kira-kira?
0: Boleh, ini waktunya masih ada kurang lebih 30 menit nih.
3: Oh ya, kata masih bisa sih. Lagunya Bunga Sedap Malam ya.
0: Bunga Sedap Malam. Ya.
3: Bang. Bunda bisa tanya sedikit.
0: Tanya ya, silakan. Kalau saya bisa jawab saya jawab, tapi kalau enggak ya, mohon maaf.
3: Ini kan hari Sabtu ya.
0: Betul.
3: Ya betul. Gini bang. Biasanya tuh hari Sabtu. Setelah warta berita pukul 19
0: ya.
3: Taruh hari Sabtu kan apa itu acaranya biasanya mimbar agama Kristen Protestan begitu toh.
0: Oh iya.
3: Tadi kok agama Muslim gitu, Islam gitu toh, apa mungkin ada sudah tidak tua di situ kah bagaimana gitu loh. Saya bingung dengernya gitu.
0: Iya. Seharusnya mimbar agama Kristen. Kalau besok mimbar agama Katolik ya.
3: Iya.
0: Iya.

0: Iya, tadi itu kan tapi agama yang tadi itu kan di apa?
1: Ya, agama, mimbar agama Islam ya.
0: Islam gitu ya. Tadi itu kan benar Kristen Protestan gitu loh maksudnya. Ya,
1: berarti penyiarnya yang keliru ini.
0: Iya, coba ini saya hanya apa ya? Tanya itu sebenarnya itu sudah dijatuh apa enggak sih gitu loh, apa memang harus penyiar sendiri mau nak hari ini aku begini begitu loh.
1: Ya enggak lah.
0: Nah itu langsungnya kok bisa keliru maksudnya begitu.
1: Ya kadang-kadang mungkin penyiarnya lupa hari ya.
0: Oh begitu ya.
1: Iya.
0: Soalnya gini bang, saya itu mau WA, saya nggak punya HP-nya anu ya, apa namanya, nggak bisa WA gitu ya, jadi nggak bisa langsung tadi gitu. Jadi nunggu ini pun saya ini nelpon yang ke 13 kali ini baru bisa masuk karena sepi gitu kan. Tadi dia masih ramai itu nggak bisa masuk ya nggak apa, kadang-kadang memang masuk nggak diangkat dan gitu kan enggak gitu. Ya inilah namanya kita harus sabar gitu. Ini buat pengangguran, bunda minta maaf banget ya.
1: Enggak apa-apa, ini masukan yang bagus, mengingatkan juga kan harus saling apa, mengingatkan
0: ya,
1: kan.
0: Iya untuk berikutnya itu ya supaya ya lebih apa ya, lebih punya hikmat gitu loh.
1: Betul.
0: Iya, bang. Ya minta maaf, sekali lagi minta maaf. Ini saya sarankannya diranggir saja lah dari SMBC ya. Saya pernah sedang malam bang.
1: Siap.
0: Oke, makasih bang Alkirin. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih Bunda Esti. Selamat malam. Ya, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ada Bunda Esti ya. Masukan yang bagus sekali ya. Mengingatkan untuk sama-sama gitu ya. Ya, kadang-kadang ya sesama insan manusia itu memang harus diingatkan ya, siapa saja kadang-kadang ada kelirunya gitu ya. Jadi kalau diingatkan begini kan bisa lebih ingat gitu ya. Ya terima kasih Bunda Esti ya. Nah ini selayaknya orang tua nih, pas nih gitu ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih Bunda Esti atas masukannya juga atensinya ya. Tadi enggak apa lagunya Bunga Sedap Malam ya. Ya, tadi lagu yang kita tampung tadi Bang Widi juga request lagu Say You Say Me ya. Ya, Say You Say Me dari Lionel Richie ya, kita akan hadirkan. Jadi ada 3 lagu sesi yang ketiga ini. Apabila nanti masih ada waktu, kita hadirkan lagu-lagu yang ditampung ya dari sesi pertama, kedua, dan ketiga. Baiklah kalau begitu, menemani ruang istirahat Anda, untuk Anda yang mungkin belum bisa tidur. Tadi Bunda Esti belum bisa tidur katanya karena cuacanya lagi panas banget ya, jadi belum bisa tidur. Ya kita nikmati bersama. Tapi yang sudah istirahat, selamat beristirahat, mimpi indah gitu ya. Jadi besok bisa fight lagi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitasnya. Oke, kita akan dengarkan 3 lagu berikutnya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Oke, kita coba terima. Ini masih ada penelpon. Di ujung telepon ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Krim.
0: Selamat malam, Mbak Mola. Tumben-tumben ini kena buah ujung ini, Mbak Mola.
1: Ketiduran.
0: Oh, ketiduran.
1: Iya, iya, iya. Baru pulang dari lapangan.
0: Oh.
1: Oh, terima hadiah malam ini.
0: Oh, dapat ya.
1: Nah, itu masih ada musik tuh. Masih dapat lagu ya, Bang?
0: Dapat.
1: Lagunya Cinta Kita.
0: Cinta Kita.
1: Salamnya lagunya buat Abang Angkat The Printis, Ayi susah senang, aman Nek, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bunda sama Bang Lenius, kakak tersayang di Kucing, ayo masuk Bang Mak Boboy, masuk kah?
0: Belum nampaknya malam ini.
1: Bang Joko segitiga, Bang Pael, Ayuban, buat Bang Krim satu gelas kopi pahit kopi tanpa pahit. Gula.
0: Tanpa gula ya.
1: Kopi pahit aja nikmat tanpa gula.
0: Baik.
1: Bersama keluarga sehat selalu di rumah.
0: Amin, amin.
1: Buat Bang Krim terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Mbak Mola. Selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga. Baiklah saudara pendengar, mungkin Mbak Mola menjadi penelpon terakhir. Sampai di sini kami bisa menemani Anda dan mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas ya. Tidak unsur sengaja kami untuk menyudutkan merendahkan Anda dan terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda semua, perhatian Anda semua, masukan, saran, pendapat lain sebagainya yang sama-sama kita untuk memberi yang terbaik ya. Tentu apabila ada silap kekeliruan dari kami yang bertugas, itu murni kesalahan kami ya, mungkin menjadi perhatian dan juga untuk lebih baik di kemudian hari ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sapa Malam edisi hari ini ya. Coba cek kembali pintu garasi rumah, perlengkapan dapur mungkin masih belum tertutup, belum terkunci ya. Pastikan dalam kondisi yang aman, kendaraannya masih di luar mungkin. Coba cek kembali ya dan semoga tidak mengganggu peristirahatan Anda. Kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua yang selalu setia bersama kami dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga serangkaian program acara yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Okrin, ada Suherman di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabah Merah, Bumi Ternate, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital, serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di RRI Sanggau. Pagi hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi, daerah Nante. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau pagi ini menemani Anda hingga jelang 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Minggu 23 Agustus 2026, wah gak terasa nih kita udah hampir berada di penghujung bulan, di bulan Agustus ini. Dan semoga apapun yang Anda kerjakan semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Ya walaupun kita di tengah cuaca yang kemarau cukup panjang, kabut juga yang semakin pekat nih ya untuk di wilayah Kota Sangga dan sekitarnya. Tetap semangat, salam sehat juga nih ya, salam hangat ya, salam bahagia juga untuk Anda dimanapun Anda berada yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Dan saya menemani Anda pendengar ya hingga jam 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan serangkaian program acara juga yang sudah kami persiapkan untuk Anda di pagi hari ini ya. Kami hadir dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik ya. Ini dengan tema Engkaulah Mesias Allah yang Hidup ya. Karena pendengar, pengakuan iman ini mengingatkan kita bahwa Yesus ini bukan sekedar tokoh yang kita kenal ya, tetapi sungguh Mesias ya, Putra Allah yang hidup, yang hadir dan menyertai perjalanan hidupnya. Nah, untuk mendalami tema ini pendengar ya, telah hadir juga bersama kami yang melalui via Zoom. Ini ada Bapak Nali ya, selaku penyuluh agama Katolik Kabupaten Sanggau. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Gimana Bapak kabarnya hari ini?
1: Baik. Baik Bu.
0: Baik ya.
1: Luar biasa.
0: Waduh, luar biasa ya, Pak. Udah semangat nih Bapak subuh-subuh nih, Pak.
1: Ya, sudah semangat pagi, bangun pagi.
0: Waduh, bangun pagi ya, Pak. Oke, baik, terima kasih juga nih ya untuk Bapak Nali juga nih ya sudah berkenan hadir bersama kami ya di program Mutiara Pagi Agama Katolik ya melalui via Zoom. Dan kami juga hadir di pagi hari ini, Pak, Bapak Nali ya, ini melalui kanal YouTube kami ya di RRI Sanggau dan juga di media sosial kami di Facebook ya di RRI Sanggau. Baik Bapak Nali, silakan ini untuk menyampaikan renungannya di pagi hari ini mengenai tema kita, Engkaulah Mesias Allah yang Hidup.
1: Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,

0: Dan Yesus Kristus, salam, selamat pagi untuk kita semua dimanapun berada. Sebelum saya masuk kepada tema yang dimaksud, saya langsung kepada Injil yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Baik, diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang terlepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini saya mengambil tema tentang Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena ini merupakan puncak dari keimanan kita sendiri. Ketika bertanya kepada siapapun, setiap orang yang menganggap dirinya sebagai murid-murid Yesus, maka pertanyaan ini akan harus ditunjukkan juga kepada kita semua, bahwa kita pun harus diberi pertanyaan yang sama. Tapi apa katamu, siapakah aku ini? Karena itu, hal ini sangat fundamental dalam beriman kita. Hal ini sangat menentukan apakah kita sungguh-sungguh beriman atau tidak. Dan ini juga merupakan retret singkat yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu sharing Tuhan kepada kita bahwa apa yang telah engkau jalani selama ini, apa yang telah engkau buat selama ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Atau bisa dikatakan bahwa apa yang Yesus perbuat selama di dunia ini, apakah telah kita perbuat juga, atau kita lakukan, atau kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu kita semua diberi pertanyaan yang sama, karena kita semua menjadi pengikut Yesus yang pasti akan mengalami krisis, mengalami kendala, mengalami kesulitan ketika kita mengenal Yesus secara baik. Karena itu, mengapa para murid ini dibawa di tempat daerah lain, bukan di Yerusalem ataupun di kota-kota yang ada di daerah itu, yang semuanya memuja Tuhan. Tapi mereka dibawa ke daerah Kaisaria Filipi karena di sana semua orang masih menyembah para dewa atau tempat-tempat untuk persembahan para dewa. Dewa yang berasal dari Yunani, yang dari Romawi, maupun dari daerah Syria. Mereka semua membawa dewa-dewa itu untuk disembah. Dan Yesus bertanya pada para murid hal yang sama, siapakah aku ini? Yaitu itu hal yang sangat fundamental dalam keberimanan para murid. Ya tentu, Petrus, pertanyaan yang pertama, siapakah aku menurut mereka? Itu pertanyaan sangat umum sekali. Yaitu ketika mereka menjawab bahwa engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah satu dari para nabi. Itu sangat menentukan betul bahwa Yesus salah satu dari para nabi itu. Namun bukan itu jawabannya yang dibutuhkan oleh Yesus kepada para murid. Para murid membutuhkan bahwa mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus atau tidak. Mereka sungguh-sungguh mengalami perjalanan bersama Yesus atau tidak. Karena itu, Yesus bertanya kedua kalinya, "Siapakah aku menurut kamu?" Dan itu sangat-sangat membutuhkan jawaban yang pasti, jawaban yang mutlak yang perlu kita berikan. Ketika kita dalam beriman pun demikian. Ketika kita ditanya, "Siapakah Yesus menurut kamu?" Maka kita pun kemungkinan tersentak, merasa terkejut, merasa bahwa saya tidak punya jawaban tentang itu. Saya tidak punya jawaban tentang siapa Yesus bagi saya. Padahal kita sudah mungkin ada yang 5 tahun mengikuti Yesus, ada yang sudah 10, ada yang sudah 50 tahun mengikuti Yesus. Tapi pertanyaan sama diberikan, dilontarkan, maka tentu jawabannya sangat berbeda satu dengan yang lain. Ada yang mungkin mengatakan sebagai gembala, ada yang akan mengatakan sebagai guru, ada yang mengatakan sebagai pendamping, teman-teman, ada juga yang mengatakan sebagai Tuhan. Dan ketika dia mengatakan sekedar Tuhan, maka sangat jauh sekali cara berpikirnya orang itu. Karena apa? Boleh dikatakan sebagai Tuhan, tapi bahwa dia sendiri ketika ditanya akan menjadi jawabannya akan liar sekali. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa para murid akhirnya ditanyakan kedua kalinya? Itu untuk memberitahu pada mereka supaya mereka apakah mereka mengenal Yesus atau tidak. Maka Yesus katakan, "Berbahagia engkau sebab apa yang engkau sebut itu bukan dari mulutmu sendiri, tapi dari Allah yang menyampaikannya kepadamu." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus itu, maka kita pun bertanya, apakah benar-benar itu diucap oleh diri kita sendiri akan kasih karunia Allah ini dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar dari dalam hati kita sendiri kita telah menjalani keputusan-keputusan hidup kita bersama dengan Yesus, berjalan dengan Yesus? Tentu setiap orang akan menjalani sesuai dengan pilihannya masing-masing. Ada yang pilihan yang mungkin yang akan merasa bahwa saya ingin jalan yang enak saja bersama dengan Yesus. Saya tidak mau memikul salibnya. Saya tidak mau mengikuti Yesus secara utuh. Dan ada juga yang akan menjalaninya setengah-setengah, yaitu kadang mengikuti, kadang tidak. Ataupun ada juga yang mengikuti Yesus secara sepenuhnya, yaitu mengikuti jalan salib yang telah ditentukan oleh Yesus sendiri. Maka perjalanan itu menentukan cara beriman kita kepada Tuhan. Cara kita beriman sungguh-sungguh, apakah kita hidup bersama dengan Yesus atau tidak. Dan pertanyaan itu akan berulang-ulang akan disebut dalam perjalanan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh telah beriman atau kita masih ragu akan iman kita sendiri. Atau kita beriman, ya berjalan sajalah sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau waktu saya suka, senang, maka saya akan datang ke gereja, akan sembahyang, akan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang ada. Tapi ketika saya mengalami kesedihan, tertimpa masalah, maka saya akan mundur dan pura-pura tidak mengenal perjalanan menuju kepada doa-doa kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka mari kita semua sadari kembali perjalanan hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah berjalan bersama dengan Yesus atau tidak? Atau kita masih jauh dari perjalanan itu? Atau kita tidak sama sekali mengikuti apa yang Yesus telah sampaikan pada kita melalui Injil pada hari ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar untuk senantiasa beriman yang baik dan beriman berjalan bersama dengan Yesus yang telah menentukan hidup kita sampai pada hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, kita selalu berharap Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita, mengajarkan kita tentang bagaimana hidup yang Kristiani yang benar, agar kita senantiasa bisa menumbuhkan kehidupan kita dan juga mampu menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga. Mungkin itu.
1: Oke, baik, terima kasih ya untuk Bapak Nali ya untuk renungannya di pagi hari ini. Nah, Pak Nali, ini juga masih menjadi pertanyaan ya. Apa makna dari Engkaulah Mesias ya Anak Allah yang hidup nih dalam Injil bagi umat Katolik nih, Pak?
0: Baik. Karena ungkapan tentang Engkaulah Mesias Allah, Putra Allah yang hidup itu ungkapan keberimanan kita kepada Tuhan itu. Jadi karena itu kita semakin dipulihkan, dimurnikan dan juga diteguhkan karena kita bisa mengakui keberadaan Mesias yang kita agungkan ini atau dalam bahasa lain yang telah memberikan berkat kepada kita itu, apakah kita sungguh-sungguh beriman kepadanya atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh telah memberikan diri kita yang utuh kepada Tuhan atau tidak? Karena itu Yesus bertanya, siapakah aku menurut kamu? Maka jawaban yang disampaikan oleh Simon Petrus adalah Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Maka itu merupakan iman yang sungguh-sungguh yang terjadi di dalam diri Petrus itu. Karena itu Yesus menekankan kembali bahwa itu, berbahagialah engkau, bukan karena engkau yang mengatakan itu, tapi Allah sendiri yang mengatakan itu kepadamu. Karena itu iman yang kita dapat pun itu bukan karena berkat dari hidup kita, tapi karunia dari Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Jadi tingkah laku yang baik, perbuatan baik kita yang kita jalani sesuai dengan hidup Kristiani kita, itu merupakan berkat dari anugerah dari Tuhan, bukan hasil dari pendapat kita, hasil dari perilaku kita atau pekerjaan-pekerjaan kita, tapi itu adalah merupakan pekerjaan karunia dari Allah sendiri. Seperti itu.
1: Dan mengapa juga nih Pak, pengakuan Petrus gitu Pak ya, bahwa Yesus ini adalah Mesias dan menjadi bagian penting itu Pak dalam perjalanan iman para muridnya?
0: Ya, karena ini menunjukkan apakah benar-benar para murid. Ini pertanyaan itu dua ya. Pertanyaan pertama tadi, siapakah aku menurut orang lain? Dan yang kedua adalah siapakah aku menurut kamu? Maka pertanyaan pertama tadi itu umum saja. Itu bisa mengalir secara umum saja. Itu menurut pendapat orang lain sekitar kita. Karena kita pun begitu juga dalam beriman ini pun begitu. Yaitu mengikuti apa yang orang lain katakan tentang siapa diri orang itu atau Yesus itu. Kalau misalnya biasa kita di lingkungan kita, karena kita bertanya, ya si Petrus itu, tetangga di sebelah itu, siapakah dia itu? Maka jawabannya adalah banyak sekali. Oh, orangnya itu yang dulunya miskin, yang dulunya melarat, yang dulunya hidupnya menderita, atau apalah bahasa yang lain. Ataupun yang rumahnya yang sederhana, yang biasa pakai baju merah itu, yang biasa pakai motor Revo itu. Seperti itu pertanyaan umum sekali. Tapi ketika kita sendiri ditanya, lalu siapa Petrus menurut kamu? Maka akan terjebak oleh pertanyaan itu juga. Akan ditanya secara utuh pada kita. Kita tidak akan mungkin menurut orang lain lagi, tapi menurut diri kita. Oh, orangnya baik, orangnya biasanya kalau ketemu di jalan sering menyapa, biasanya kalau di jalan dia selalu senyum pada kita, seperti itu. Dan itu adalah yang kita alami sendiri, bukan orang lain alami. Maka seperti para murid pun demikian, pertanyaan yang kedua ini, siapakah aku menurut kamu, itu merupakan yang harusnya kita jawab secara pribadi. Ini dalam rangka keberimanan kita kepada Tuhan juga. Karena itu, ketika para murid ditanya hal yang sama, karena selama ini para murid mengikuti Yesus, apakah mereka ini benar-benar beriman? Maka, walaupun Yesus mengatakan demikian, akhirnya walaupun Petrus mengatakan demikian, akhirnya Petrus juga menyangkal 3 kali ketika Yesus disalib. Dan itu merupakan keraguan-keraguan dalam keimanannya Petrus. Tentu kita juga pasti mengalami kerapuhan hal yang sama seperti Petrus. Tidak akan mungkin kita sempurna seperti kita katakan, engkaulah Mesias, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Ketika itu juga kita akan berubah dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi manusia yang bisa dikatakan sangat baik atau dalam kehidupan kita sangat baik sekali. Tidak juga. Tentu ada rangka dan rangka perjalanan diri kita, tentu ada perjalanan itu juga yang kita lakukan. untuk menjadi lebih baik seperti itu. Walaupun Petrus sudah dengan tegas mengatakan tukolom Mesias seperti itu, tapi pada akhirnya Petrus pun menyangkal Yesus 3 kali, dan itu merupakan bagian dari kehidupan Petrus sendiri sebagai murid Yesus seperti itu. Baik.
1: Dan bagaimana juga sih Pak, kita dapat mengenal Yesus gitu ya Pak ya, bukan hanya melalui pengetahuan, apakah tetapi juga melalui pengalaman iman ya Pak?
0: Ya seperti yang saya katakan tadi juga, dalam keberimanan kita, ketika kita mengatakan kata orang bahwa Yesus itu adalah Nabi, bahwa Yesus itu hidup dalam sejarah, bahwa Yesus itu pernah ada dalam sejarah seperti itu adalah pendapat orang-orang lain yang orang sampaikan, yang kita baca di buku, yang kita lihat di berita seperti itu, dan itu adalah pendapat-pendapat yang orang lain katakan. Tapi ketika kita ada melakukan keimanan kita kepada Tuhan Yesus, tentu itu berbeda sekali. Bukan menurut pendapat sejarah, bukan menurut pendapat orang, tapi adalah diri kita sendiri. Kita mengenal Yesus sebagai apa? Apakah dia hanya sebagai Tuhan, atau dia sebagai Nabi, atau dia sebagai gembala, atau dia sebagai penopang hidup saya seperti itu, sebagai penjaga saya seperti itu. Tentu semua orang punya pendapat masing-masing tentang itu. Tapi ketika ditanya tentang iman, maka kita akan harus memilih yang terbaik dalam hidup kita sendiri. Itu dengan itu mengatakan bahwa Yesus adalah gembala, guru, sebagai teman, sahabat seperti itu. Dan itu adalah pendapat. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu salah. Tidak. Karena itu adalah iman. Atau diri kita menyadarkan diri kita kepada kehadiran Yesus dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam dinamika hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita dan akhirnya mengenal Yesus secara baik atau tidak. Seperti itu.
1: Nah, kalau misalnya nih Pak Nali ya, di tengah berbagai tantangan kehidupan gitu Pak ya saat ini. Nah, bagaimana sih Pak kita ini bisa tetap teguh nih Pak ya, bahwa mengakui Yesus ini adalah sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup nih Pak Nali?
0: Ya itu tentu dalam kerangka perjalanan hidup kita ya. Jadi kita tidak, walaupun kita boleh seperti Petrus yang tegas mengatakan engkau Mesias putra Allah yang hidup, namun pada akhirnya kita tetap harus melakukan rutinitas kita. Apakah kita berdoa atau tidak sehari-hari, atau kita setiap minggu ke gereja atau tidak, itu juga menjadi pertimbangan kita mengenal Tuhan. Karena semakin baik orang itu mengenal Tuhan, maka dia akan tahu apa yang harus buatnya dalam hidupnya. Kalau dia semakin tidak mengenal secara baik, maka dia akan ragu akan apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Semua orang boleh dalam tanda kutip berbuat baik, tapi ada perbuatan baiknya itu adalah karena dalam kerangka berimannya atau tidak. Karena dalam kerangka beriman atau tidaknya seseorang bisa dilihat dari apa yang telah dilakukannya dalam perjalanan hidupnya. Saya boleh mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi ketika setiap hari saya tidak pernah berdoa, ketika ada orang mau datang ke rumah kita mau doa rosario, kita bilang tidak sempat, tidak ada waktu kami di rumah, tidak sempat bongkar-bongkar, tidak bisa bersih. Jadi itu sudah bagian dari ketidakberimanan kita atau ketidakmampuan kita dalam menjalani rutinitas kita dalam keberimanan kita seperti itu. Karena kalau kita setiap hari pada akhirnya menolak kehadiran Tuhan, walaupun kita dalam tanda kutip tadi dibaptis dan adalah di KTP kita ada jelas-jelas kita adalah Katolik, namun pada akhirnya cara beriman kita yang setiap hari kita lakukan itu menentukan apakah kita sungguh-sungguh beriman atau tidak dengan Tuhan seperti itu.
1: Nah, bagaimana juga nih Pak, arti penting gitu ya Pak ya, pengakuan iman Petrus gitu ya bagi umat Katolik pada zaman sekarang nih Pak?
0: Ya sangat penting sekali pengakuan Petrus ini pada masa sekarang ini. Karena banyak begitu banyak dengan teknologi yang ada, orang merasa bahwa dia tidak membutuhkan lagi keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia merasa bahwa dengan hidupnya sekarang ini, apa yang dia dapat, apa yang dia lakukan, itu dia merasa bahwa semua sudah ada. semua sudah bisa disiapkan. Tanpa Tuhan pun saya bisa melakukan apa yang saya butuhkan, seperti itu. Tapi orang biasanya akan mengalami kesadaran ketika dia dalam tanda kutip menderita, sedih, mengalami kesedihan, mengalami kesakitan, baru dia beringat, oh iya, Tuhan ada rupanya. Tapi sebelumnya, kalau dia memang tidak, karena kita sekarang banyak yang bisa dikatakan sekuler ya, dia mengatakan, saya adalah Katolik, saya Kristen, saya Hindu, Buddha, Islam, tapi perbuatannya begitu sekuler ya. Jadi pikirannya pun sekuler dan juga imannya pun bisa dikatakan sekuler juga. Karena walaupun dia mengatakan diri beriman, tapi semua tindakannya begitu di luar nalar kita atau di luar pemikiran-pemikiran kita, seperti itu. Yang dikatakan sebagai orang beriman, seperti itu. Karena kalau orang beriman, maka dia berjalan sesuai dengan imannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi kalau dia tidak beriman atau sekuler, maka dia akan bebaskan diri dari perbuatan-perbuatan iman itu. Misal saja lah, paling gampang yang kita lihat ya. Ketika orang datang pergi ke gereja, misalnya, maka dia hanya mengatakan, ah, tolong ya, pas di tengah jalan kita bertemu, tolong ya, doakan saya juga. Nah, pemikiran seperti itu sangat sederhana. Nah, seolah-olah, oh, dia beriman juga ya rupanya. Tapi kalau perbuatan seperti itu, bisa dikatakan sebagai orang-orang sekuler. Kenapa? Mengapa kamu tidak pergi ke gereja kalau kamu Katolik? Mengapa harus saya doakan kamu seperti itu? Sedangkan seperti mereka Petrus juga ditanya hal yang siap menurut kamu. Kamu loh, bukan menurut saya, tapi menurut kamu, bukan menurut mereka, tapi menurut kamu. Ya, jadi kalau kita sendiri ketika dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu, ya tolong ya doakan saya ya. Kalau Bapak pergi ke gereja sebentar, itu sudah mengatakan kepada sikap-sikap yang seolah-olah dalam tanda kutip dia beragama, tapi sebenarnya tidak. Seperti ya, perbuatan seperti itu. Atau kalau misalnya ada teman-teman yang sholat, pergi sholat, lalu mengatakan, rajin berdoa ke masjid, soleh benar hidupmu, seperti itu. Dan ungkapan seperti itu sebenarnya bukan baik sebenarnya. Hanya kita biasa untuk apa namanya, untuk mengungkapkan itu kepada orang lain. Karena kita sendiri sama-sama muslim, mungkin teman-teman sama-sama muslim, tapi kita ngerti, oi, hebat kamu ya, terus sholat ke masjid terus, nah, seperti itu. Itu salah sebenarnya, tapi itu dibenarkan dalam kerangka seolah-olah kita menyapa orang, padahal kita sendiri sama-sama muslim, teman-teman muslim, atau sama-sama Katolik, seperti itu. Tapi kita seolah-olah itu dibenarkan, seperti itu. Ya.
1: Dan bagaimana juga nih Pak, hubungan antara mengenal Yesus gitu ya Pak ya sebagai Mesias dalam dengan kehidupan doa dan pelayanan juga nih Pak Nali.
0: Makanya kita tidak heran ya dalam kesaksian-kesaksian dan juga akhirnya pengorbanan orang-orang kudus ya. Mereka bukan orang-orang sempurna dalam hidupnya, namun mereka telah menjalankan keteguhan iman yang mereka jalani selama hidupnya. Dalam penganiayaan pun, sampai hari ini masih ada penganiayaan pun, mereka masih begitu rela bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka rela mati karena itu. Ya, karena itu mungkin kita ini bersyukur tidak dalam kondisi seperti mereka. Namun setidak-tidaknya kita menjalani perbuatan-perbuatan harian kita, seperti berdoa, atau pergi ke gereja, atau ikut doa-doa lingkungan, itu untuk meneguhkan iman kita juga. Bukan sekedar kita huru-hara, atau sekedar apa namanya melakukan rutinitas kita sebagai kewajiban kita datang ke gereja, atau ikut berdoa bersama dengan orang lain. Tapi itu adalah menguatkan iman kita. Itu meneguhkan iman kita sebagai kesaksian iman kita di tengah-tengah dunia ini. Dan itu sangat membuat kita semakin dikuatkan dan memampukan kita juga dalam seluruh aktivitas kita, itu kita diteguhkan dalam setiap tugas-tugas kita itu. Seperti itu.
1: Dan apa yang sebaiknya juga nih Pak Nali gitu ya dilakukan agar ketika iman juga nih Pak ya mengalami keraguan nih Pak atau menghadapi persoalan hidup yang mungkin cukup berat nih Pak Nali?
0: Ya, dalam hal seperti ini mungkin kita juga punya secara pribadi-pribadi juga akan mengalaminya ya. Setiap orang pasti akan mengalami, entah dia kaya, miskin, entah dia bijaksana, hebat, pintar, atau orang yang biasa-biasa saja, tetap akan mengalami hal yang sama ya, krisis dalam keimanan. Karena itu, apa yang terbaik ketika kita mengalami krisis itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan ya, semakin mendekatkan diri kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kalau kita semakin, ketika kita mengalami keraguan, mengalami kesulitan atau kemampuan kita untuk beriman kita semakin sulit, maka kita semakin harusnya semakin mendekatkan diri, semakin memampukan diri untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita semakin menjauh, ya semakin kita akan lepas landas, seperti itu, akan keluar dari rel iman kita. Tapi kalau kita semakin mendekatkan diri, kita akan semakin mengetahui siapa sih Tuhan kita itu, siapa sih Yesus itu dalam hidup kita. Apakah dia sungguh-sungguh kita butuhkan, atau kita hanya membutuhkan pada saat kita perlu saja, seperti itu.
1: Nah baik, terakhir nih Pak Nali, apa pesan dari Bapak gitu ya bagi umat Katolik agar pengakuan iman kepada Kristus ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari nih Pak?
0: Baik, Bapak Ibu Saudara Saudari dikasih Tuhan, kita harus mewujudkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan karena kita membutuhkan, hanya sekedar karena kita butuh kepada Tuhan Yesus. Namun ini merupakan fundamental iman kita sendiri. Karena itu, ketika Yesus mengungkapkan itu pada Petrus, dengan sekalian juga gereja juga diungkap, diteguhkan atau diresmikan juga pada saat itu. Yaitu, ungkap Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Itu merupakan dasar dari gereja yang ada sampai hari ini. Karena itu, kemampuan beriman kita, kebaikan-kebaikan kita, itu diwujudkan nyata karena kita sungguh-sungguh telah beriman kepada Yesus. Karena Yesus sendiri yang telah membangun dasar fondasi gereja dalam kehidupan kita. Karena itu gereja tidak juga hanya sekedar bangunan dalam hidup kita. Gereja adalah diri kita sendiri yang telah hidup karena Yesus telah membangunkan kita dalam kehidupan kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, semoga kita semakin yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh telah hidup di dalam hidup kita. Bahwa Yesus sungguh-sungguh telah memberikan kita jalan keselamatan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena itu ia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, tentulah setiap orang akan diselamatkan. Karena Yesus sendiri telah memberikan itu sebagai bagian dari keberimanan kita, meneguhkan kita, memberikan kita semangat kembali. Dan ketika kita membaca itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, maka setiap kita seharusnya semakin dikuatkan dan diteguhkan karena Yesus sendiri telah memberikan jalan itu kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, mari kita semua disadarkan kembali akan keberimanan kita masing-masing. Semoga kita semakin diteguhkan, dikuatkan karena Tuhan sendiri telah menyelamatkan kita masing-masing. Semoga.
1: Oke baik, terima kasih Pak Nali ya dari permenungan hari ini ya. Kita diingatkan juga nih ya Bapak ya, bahwa iman kepada Yesus ini sebagai Mesias dan Allah yang hidup ya, ini bukan hanya sebuah pengakuan di bibir, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui kasihnya ya, dan pengharapan, pelayanan, dan kesetiaan kepada Tuhan ya. Terima kasih kepada Bapak Nali ya, selaku penyuluh agama Katolik Kabupaten Sanggau, atas waktu dan sharing yang begitu bermakna yang pastinya di pagi hari ini ya Bapak.
0: Ya. Selamat pagi juga ini.
1: Oke, baik. Dan juga pendengar, semoga sabda Tuhan ya pada pagi hari ini juga semakin meneguhkan iman dan membantu untuk senantiasa menghadirkan kasih Kristus di tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dan saya cukupkan juga pendengar ya dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Dan Bapak, dan semoga nanti kita akan berjumpa kembali di program yang sama yang mungkin dengan tema yang berbeda ya Bapak ya. Oke.
0: Iya.
1: Siap. Baik pendengar, nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.

Biasanya, orang yang berbuat baik mengharapkan balasan kebaikan juga. Orang yang telah berbuat baik merasa perbuatannya tidak sia-sia, melainkan berhasil, sebab mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang akan merasa kecewa jika perbuatan baiknya dibalas dengan kejahatan. Yeremia, Nabi Tuhan, merasa telah banyak berbuat kebaikan untuk bangsanya, tetapi yang ia dapatkan adalah kekecewaan, bahkan ditolak dan dimusuhi. Yesus juga mengalami nasib yang sama, ditolak, dimusuhi, dibenci, disiksa, disalib, dan mati di Golgota. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar menjadi pelayan, rela berkorban, tidak untuk mencari kehormatan, kekuasaan, ataupun kekayaan. Sudah beranikah kita berkorban tanpa mengharapkan hormat dan balas jasa? Jika ternyata belum, kita bisa memulainya dari keluarga kita masing-masing.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sandal
0: Pro 1.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: tarinya bersama dengan UMKM. Itu ada beberapa artinya kuliner dan juga produk-produk UMKM, dan termasuk dari kain-kain Sabang Merah, kain kalengkang kita itu akan kita angkat ya. Bisa mereka lakukan pembinaan kepada terutama ibu-ibu ya nanti, karena mereka yang paling dekat dan mereka lebih intens diam di rumah bagaimana dalam rangka pemanfaatan pekarangan rumah.
1: Warta pagi selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Sarifah Dini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Kalbar terus memperkuat kolaborasi dalam penyediaan telur bagi masyarakat di berbagai daerah. Kepala Bidang Peternakan di Disbuna Kalbar, Novita Sali, menyampaikan hingga Agustus 2026, lebih dari 40 ton telur telah didistribusikan ke 14 kabupaten atau kota di Kalbar. Dukungan tersebut dapat diberikan untuk bazar, hari raya keagamaan, operasi pasar hingga gerakan pangan murah. Ia menyebutkan penyaluran telur telah menjangkau hampir seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Barat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh telur dengan harga terjangkau. Pemerintah Kabupaten Sanggau mematangkan persiapan menghadapi Festival Lestari ke-6 yang digelar pada tanggal 9 hingga 12 September 2026 mendatang. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan berbagai potensi UMKM, kuliner, seni, budaya, dan pariwisata Sanggau akan ditampilkan dalam festival tersebut.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai mematangkan persiapan menghadapi Festival Lestari ke-6 yang berlangsung tanggal 9 hingga 12 September 2026 mendatang. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyampaikan persiapan dilakukan melalui rapat bersama panitia dan pelaku UMKM untuk memastikan seluruh potensi daerah dapat ditampilkan. Dikatakan, rangkaian Festival Lestari diawali di Kota Pontianak dengan talk show, luncuran program unggulan daerah, dan forum bisnis. Kegiatan kemudian berlanjut ke Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Menurutnya, Festival Lestari akan menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan dan potensi daerah Sanggau. Sejumlah produk UMKM, kuliner, kain Sabang Merah, hingga kain kalengkang akan menjadi bagian dari yang ditampilkan. Selain produk UMKM, ia menyebut potensi pariwisata dan budaya Sanggau juga akan diperkenalkan dalam festival tersebut.
0: Kita sudah rapat bersama dengan panitia dan juga Festival Lestarinya bersama dengan UMKM. Itu ada beberapa artinya kuliner dan juga produk-produk UMKM, dan termasuk dari kain-kain Sabang Merah, kain kalengkang kita itu akan kita angkat ya, sehingga nanti produk-produk artinya antara beberapa tempat pariwisata juga nanti akan diangkat, budayanya juga, tarian-tarian juga akan kita angkat. Yang sudah menang, yang sudah kita lombakan baik di Paraje maupun di gawai dayanya, dan mereka sudah ikut ke provinsi, itu nanti kita tampilkan semua.
2: Ia berharap Festival Lestari dapat menjadi momentum memperkenalkan kekayaan ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata daerah. Keterlibatan UMKM dan pelaku seni diharapkan semakin memperkuat Sanggau sebagai daerah yang memiliki beragam potensi unggulan. Wulandari melaporkan.
1: Polsek Tayan Hulu bersama Satres Narkoba Polres Sanggau mengamankan NT, perempuan yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Gang Cidayu, Dusun Sosok 1, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu. Penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat dan menemukan dua paket plastik berisi kristal yang diduga sabu dalam penggeledahan rumah. Polisi juga mengamankan timbangan digital, telepon seluler, sejumlah plastik klip, dua dompet kecil, sepatu, dan sendok pipet yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika. Kasatres Narkoba Polres Sanggau, Ibtu Robianto, mengatakan

0: Penyidikan masih mendalami barang bukti dan keterangan NT untuk mengungkapkan kemungkinan keterlibatan pihak lain. NT dan seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Sanggau untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mendorong Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Pertanian memperkuat pemanfaatan pekarangan serta pemasaran hasil pertanian masyarakat. Ia menilai kolaborasi dinas teknis, petani, dan pelaku UMKM dapat memperluas pasar produk pertanian sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh pangan sehat.
1: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mendorong Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Pertanian memperkuat edukasi pemanfaatan perkarangan rumah kepada masyarakat. Menurutnya, edukasi tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk mendorong keluarga memenuhi kebutuhan pangan sehat sekaligus membangun generasi yang berkualitas. Ia menilai pemanfaatan barang bekas seperti pot, ember, dan polybag dapat menjadi media sederhana untuk menanam sayuran di perkarangan. Hasil tanaman tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan keluarga sebagai sumber pangan sehat yang mudah diperoleh dan terjangkau.
2: Bisa mereka lakukan pembinaan kepada terutama ibu-ibu ya nanti, karena mereka yang paling dekat dan mereka lebih intens diam di rumah. Bagaimana dalam rangka pemanfaatan pekarangan rumah, ternyata melalui barang-barang bekas, sampah yang sudah tidak dipakai tadi seperti pot, ember, polybag, dan juga tentunya lain-lain, bisa edukasi menjadi media untuk menanam ya, baik menanam sayuran yang artinya diberikan kepada anak-anak mereka, kepada keluarga mereka, persembahan artinya makanan ini sehat, sehingga tentunya mereka akan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan melahirkan generasi yang kedepannya sehat.
1: Selain edukasi, Susana mendorong kolaborasi dinas teknis dengan pelaku pertanian di Kabupaten Sanggau agar hasil pertanian dapat masuk ke ekosistem pasar UMKM. Ia melihat kawasan kegiatan UMKM dapat dikembangkan sebagai ruang penjualan produk pertanian sehingga masyarakat memperoleh akses pangan lebih mudah. Tri Putri melaporkan.
0: Kepolisian Resor Sanggau memastikan pengamanan malam penutupan pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 berlangsung aman. Padahal pengamanan Ibda Budi Wicaksono mengatakan pengamanan dilakukan sejak kegiatan berlangsung hingga seluruh rangkaian Festival Rakyat UMKM selesai. Pengamanan dilakukan secara bertahap dengan menempatkan personel pada sejumlah titik yang dinilai rawan kepadatan. Sebanyak 20 personel gabungan Polres Sanggau dan Polsek Kapuas diterjunkan untuk memastikan situasi tetap aman dan tertib. Ia berharap pengamanan dari kepolisian ini dapat mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan hingga hari terakhir. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau terus mendorong promosi sorghum sebagai sumber karbohidrat alternatif pengganti beras. Selain berakar pada tradisi lokal, komoditas ini dinilai memiliki potensi besar sebagai pangan sehat dan produk pertanian bernilai ekonomi tinggi.
3: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mempromosikan sorghum sebagai salah satu sumber karbohidrat alternatif pengganti beras. Kepala DKPT PHP Sanggau Kubin mengatakan, sorghum berpotensi dikembangkan sebagai pangan sehat sekaligus produk pertanian bernilai ekonomi. Ia menjelaskan tanaman sorghum telah dikenal oleh sebagian masyarakat lokal di wilayah pedalaman Kabupaten Sanggau. Selama ini, sorghum dimanfaatkan sebagai pangan olahan dan juga digunakan sebagai pakan ternak. Kubin mengatakan pemanfaatan sorghum oleh masyarakat juga berkaitan dengan tradisi dan juga budaya lokal. Namun, sorghum dinilai belum banyak dipandang sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi.
4: Mungkin masyarakat kita di sini, para petani kita di sini menganggap sorghum ini suatu tanaman yang biasa. Di masyarakat lokal, di pedalaman, selain menjadi panganan olahan, lalu juga sebagai pakan ternak, dan di sana buah segar juga digunakan dalam rangka mereka untuk adat budaya mengambil semangat padi. Yaitu sebagai tanda ketika mereka pulang dari ngambil semangat padi untuk ditaruh di sepanjang persimpangan jalan. Nah, bagi mereka bukan suatu produk yang bernilai ekonomi, padahal ini kan untuk tingkat konsumsi, kami pikir ini makanan sehat. Nah, mungkin kedepannya kita sama-sama mempromosikan bahwa beras sorghum ini suatu produk yang sehat, aman bagi kita.
3: Kubin berharap sorghum ke depan dapat dikenal masyarakat sebagai salah satu pilihan pangan sehat. Promosi dan pengenalan sorghum diharapkan dapat mendorong masyarakat melihat potensi tanaman tersebut tidak hanya dari sisi pemanfaatan tradisional. Oktober Randy melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sanggo matangkan persiapan Festival Lestari 2026. Wabup Sanggau dorong edukasi pekarangan dan pasar pertanian UMKM. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

101. Dari Dulu Dada Nanti 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sandal Pro 1.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

Teh Hijau Tulus. Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana.

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Dia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Pagi. Selanjutnya kami akan hadirkan ya di kabar dari Kalbar untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Karena informasi dan inspirasi.

0: bergabung di kolom komentarnya untuk berbagi informasi ya. Atau di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Dan sudah bergabung rekan-rekan saya semuanya di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi rekan-rekan. Oke, mana suaranya?
1: Iya, selamat pagi, Mei.
2: Ini suaraku, okay. Mana suaramu?
0: Baik, ya. Kita absen satu-satu dulu. Ini monitor siapa nih? Kenceng banget ya? Agak feedback suara saya ini. Dari mana itu? Boleh sambil dicek-cek ya. Oke, kita sapa-sapa terlebih dahulu. Dari Sintang, ada Riko, selamat pagi.
2: Yap, selamat pagi Mei, selamat pagi Dini, udah batuk kayaknya ya, dan selamat pagi juga Wahyu.
0: Gimana Sintang pagi ini?
2: Sintang pagi ini mendayu-dayu ya, sama seperti kemarin, kita berharap bukan hanya sendu, tapi segera turun hujan deh. Udah kesabaran mau mandi hujan juga gitu kan. Dan tentu kemarau segera berakhir, kemudian kebakaran di mana-mana tuh segera padam apinya. Untuk pantauan lalu lintas pagi ini cukup lengang Mai, karena memang kabutnya luar biasa. Jadi mungkin masyarakat sadar ya, enggan untuk keluar rumah, enggak begitu penting juga mungkin Mai,
0: perhatikannya. Baik, terima kasih Riko ya untuk update situasi terkini dari Sintang. Selanjutnya saya berpindah ke Sanggau, ada Dini, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mai, semuanya juga selamat pagi.
0: Gimana Sanggau pagi ini?
1: Sanggau pagi ini masih agak mendung ya, kayaknya ini lebih ketutup kabut asap karena memang hampir sama juga kayak di Sintang, belum ada hujan sama sekali. Kayaknya memang kita semua merindukan hujan ya, karena cukup tebal sekali nih
0: kabut asapnya. Tidak pernah serindu ini dengan hujan ya, anak-anak sekarang. Baik, seperti itu. Dari Sanggau kita bergeser ke Sambas. Ya, ada Wahyu, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mei.
0: Gimana Sambas pagi ini?
3: Ya, di Sambas juga. Harusnya waktu itu minggu lalu saya masih di Sambas enggak terlalu, sekarang sudah terlalu ini. Sudah kamu dengarkan Mei.
0: Ya ampun.
3: Sudah kamu juga, dan memang satu pekan terakhir ini memang tidak ada turun hujan di Kabupaten Sambas. Jadi situasinya masih pekat, terutama di titik-titik kecamatan-kecamatan yang memang menjadi titik hotspot terbanyak juga, seperti Tangaran, kemudian Teluk Keramat, itu tingkat kabutnya lebih tinggi dibanding dengan Sambas Kota.
0: Baik, terima kasih Wahyu ya. Dan untuk di Kota Pontianak juga ya sama lah ya, pagi hari ini masih cukup gelap karena sepertinya matahari juga masih tertutup oleh kabut asap, lalu juga masyarakat terpantau masih sebenarnya enggan ya untuk beraktivitas di luar ruangan untuk sementara, karena kembali lagi melihat kondisi cuaca yang seperti ini kayaknya lebih nyaman di rumah. Kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, kayaknya ya di rumah saja, seperti itu. Saya juga mau mengucapkan hati-hati di jalan untuk keluarga saya yang sedang di perjalanan menuju Sambas nih hari ini. Saya nggak diajak,
1: kasian ya, kayaknya mau ikut banget itu.
0: Iya, mau baik, seperti itu. Tapi kita harus memberi informasi dulu ya di pagi hari ini ya. Diawali dari Kota Pontianak, Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana Karhutla di Kalimantan Barat Sabtu pagi. Pada kesempatan ini Presiden Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk segera mengirimkan 8 helikopter waterbombing untuk menangani Karhutla di Kabupaten Kuburaya. Sementara itu Wakil Bupati Kuburaya Sukrianto mengatakan dalam peninjauannya Presiden Prabowo memberikan bantuan 8 helikopter waterbombing, 50 mobil pemadam kebakaran, dan menambah personil 1.200 orang. Sementara itu dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memaparkan perkembangan Karhutla berdasarkan hasil pemantauan satelit selama 24 jam terakhir. Bulo menyebutkan satelit mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan menurutnya tingkat kepercayaan tersebut menunjukkan adanya indikasi titik api dan asap di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Polres Sekadau lakukan olah TKP kebakaran 18 ruko. Riko, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mai. Nah, ini lagi-lagi momen kemarau yang panjang ya. Kebakaran ini bukan hanya hutan dan lahan, tetapi juga memang menyangkut tempat tinggal dan tempat usaha. Ya, seperti yang Mai katakan tadi, dalam hal ini terjadinya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan juga terjadinya ruko yang ada di Kabupaten Skadau, dan dalam hal ini Mei juga mendengar Polres Skadau ini lakukan olah TKP untuk memastikan apa sih penyebabnya kebakaran 18 pintu ruko yang ada di Kabupaten Skadau. Dan dalam hal ini juga dilakukan olah TKP oleh Polres Skadau, yaitu dimulai pada pukul 7.30 untuk mengidentifikasi titik awal api serta juga yaitu pengumpulan bahan keterangan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat. Dan dalam kesempatan tersebut, Mei juga mendengar Kapolres Skadau KBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Polres Skadau yaitu Ibtu Zainal Abidin. Beliau mengatakan bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan di lokasi dan juga keterangan para saksi, titik awal ini diketahui berada di salah satu ruko rumah makan, yaitu yang terletak pada bagian tengah deretan ruko yang kebakar. Dan di mana kebakaran ini juga sangat cepat, apinya membesar sehingga sulit untuk dilakukan penjinakan dan tentu menghanguskan yaitu setidaknya 18 ruko. Dan hingga kini ini masih dalam proses penyelidikan dan juga untuk memastikan tentang kerugian juga dan penyebab yang sebenarnya dari kebakaran tersebut. Juga berharap ini tidak terus terjadi di berbagai daerah, bukan hanya di Skadau tetapi juga seperti di Sintang dan di Pontianak dan di mana saja berada. Artinya kebakaran tidak boleh dibiarkan dan apapun hal yang bisa memicu terjadi kebakaran itu harus kita cegah, harus kita antisipasi. Mai, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Pemprov Kalbar dorong Sebubu Sambas jadi sentra garam. Wahyu, silahkan.
3: Benar sekali rekan Mei, ini adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat Bapak Krisantus Kurniawan yang mendorong Desa Sebubu Kabupaten Sambas menjadi sentra garam air unggulan katanya, terutama untuk di Kalimantan Barat karena dinilai memiliki potensi yang besar katanya mengembangkan produksi garam dan tentunya didukung dengan garis pantai yang cukup panjang, kemudian ketersediaan air laut juga, serta memang kondisi cuaca yang sebenarnya cukup mendukung katanya untuk proses produksi. Walaupun di sana ataupun di Desa Sebubu ini sebenarnya sudah banyak produksi garam, tetapi memang masih digunakan untuk kepentingan nelayan atau untuk menjaga si ikan itu. Dan Bapak Krisantus menilai setelah melihat langsung tahapan produksi garam rakyat ini yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari pemompaan airnya, kemudian pengendapan di kolam, kemudian penjemuran hingga daripada pengemasan. Dan dia menilai ini proses yang luar biasa karena memang satu bagian itu bisa menghasilkan sekitar 1 ton garam. Dan katanya kalau kalkulasi dari Bapak Wakil Gubernur itu, kalau 1 kilogram dijual 2.000 itu berarti 1 ton itu bisa menghasilkan sekitar 2 juta di satu bagian saja katanya. Dan dia juga menegaskan kalau misalnya ini tersedia dan masyarakat di sana juga ingin fokus dalam pengembangan pabrik garam ini, nantinya Provinsi Kalimantan Barat siap memberikan dukungan berupa alat, kemudian penelitian, kemudian pelatihan yang nantinya agar pembentukan bendungan-bendungan garam ini dapat dijual secara apa sih namanya ya konvensional begitu, secara modern. Dan itu salah satu hal yang disampaikan pada saat ia berkunjung ke area perbatasan kemarin rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Pameran pembangunan Sabang Merah hadirkan karya film lokal. Dini, silakan.
1: Ya baik Mei, ini pemerintah Kabupaten Sanggau yang membuka pemutaran film dan diskusi secara gratis yang bertajuk Sinema Ruang Publik di Gedung Galeri Prestasi Sabang Merah, kawasan Taman Arung Belopa Sanggau dalam rangkaian pameran pembangunan Sabang Merah tahun 2026. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ini dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tersebut menjadi ruang kreativitas bagi generasi muda dan pelaku industri kreatif di Kabupaten Sanggau, dan ia juga menyampaikan 4 karya film ditampilkan ya dengan mengangkat nilai budaya kehidupan masyarakat serta lingkungan di Kabupaten Sanggau, diantaranya yakni film berjudul Komik Jagoan, Mole, Amot, dan Sisa Satu. Dan film ini juga tidak hanya menjadi media hiburan tetapi juga dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM. Pemanfaatan ruang publik untuk pemutaran film dinilai juga dapat memperluas apresiasi masyarakat ya ini terhadap karya lokal Mei.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di kolom komentar untuk berbagi informasi atau di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak. Karang Taruna Kota Pontianak secara resmi meluncurkan Posko Segar Relawan yang berlokasi di halaman PMI Kota Pontianak, Jalan Ahmad Yani. Pada posko ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari layanan kesehatan, bantuan peralatan konsumsi hingga oksigen secara gratis. Pendirian Posko Segar oleh pengurus Karang Taruna bersama PMI dan BPBD Kota Pontianak ini merupakan bentuk kepedulian ya, dan sinergi nyata dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara di Kota Pontianak akibat kabut asap. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir meresmikan posko tersebut mengapresiasi atas inisiatif yang digerakkan oleh para pemuda dan relawan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang mulai merasakan dampak kesehatan akibat cuaca kering. Dan Korwil Karang Taruna Kalimantan Sudirman menjelaskan bahwa posko segar tidak hanya didirikan di Kota Pontianak, melainkan juga diperluas ke beberapa wilayah rawan karhutlah di Kalimantan Barat yang didominasi lahan gambut seperti Kabupaten Kuburaya dan Kayong Utara. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Bakti Komdigi melalui Diskominfo Sintang dorong petani adaptif di era digital. Riko, silakan.
1: Dan juga pendengar, seperti yang saya katakan tadi, dalam hal ini kita menyoroti tentang yaitu Komdigi. Jadi mohon maaf ini saya juga bingung nih kenapa bisa keluar sendiri terus dari tadi maka agak lelet ya berita
0: baik
1: RRI-nya nih nah.
0: Baik tidak apa.
1: Nah, ini masih juga pendengar, dalam upaya mempercepat transformasi digital khususnya di sektor pertanian, Bakti Komdigi ini melakukan kolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ada di Kabupaten Sintang, dan kegiatan ini sendiri digelar pelatihan yaitu jaringan fasilitator adopsi teknologi digital kelompok tani dan hortikultura. Di mana kegiatan ini sendiri main dilakukan pada 19 Agustus 2026 dan kegiatan berlangsung di Hotel Laja Sintang, dan hadir secara langsung juga yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo Igor Nugroho ini mengapresiasi sinergi ini, yaitu dan menegaskan bahwa teknologi digital saat ini memang merupakan kebutuhan mendesak untuk memajukan pertanian. Itu bukan lagi sekedar wacana masa depan, tetapi memang inilah yang harus dilakukan untuk perbaikan para petani bisa melakukan pemasaran dan hasilnya melalui dunia digital secara lebih luas, dan tentu juga mendapatkan benefit yang lebih besar bagi seluruh para petani yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Mei, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau ya. Disbuna Kalbar, suplai telur murah dalam pameran pembangunan Sabang Merah. Dini, silahkan.
2: Ya baik Mei, ini Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sbunak Provinsi Kalbar, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menyuplai telur murah dalam rangkaian pameran pembangunan Kabupaten Sanggau 2026 di stand di Sbunak Sanggau pada Sabtu kemarin ya, 22 Agustus 2026. Kepala Bidang Peternakan di Sbunak Kalbar Novita Sali menjelaskan sebanyak 12.000 butir telur disediakan dengan harga Rp1.600 per butir atau Rp16.000 per paknya. Dan telur tersebut juga berasal dari peternak Kabupaten Kuburaya dan di pasar dengan harga tingkat kandang. Ya, distribusi telur juga didukung APBD Provinsi Kalbar termasuk untuk mobilisasi sumber daya manusia dan angkutan. Dan kegiatan ini juga menjadi bentuk kolaborasi guna menyediakan telur murah bagi masyarakat Sanggau. Kehadiran telur murah juga diharapkan membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Selain Kuburaya, pasokan telur Kalbar juga berasal dari sejumlah sentra produksi seperti Kota Singkawang dan Bengkayang. Penyediaan telur murah ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan konsumsi telur sekaligus mendukung masyarakat memperoleh pangan berkualitas. Mei.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ya ke Sambas. Dapil Kalbar 3 untuk DPR RI dinilai mendesak meliputi Sambas, Bengkayang, dan Singkawang. Wahyu, silahkan.
3: Oke rekan Mei, ini adalah wacana pembentukan Dapil Kalbar 3 yang kemudian kembali disuarakan di berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Perbatasan Wilayah Kalimantan Barat, dengan tokohnya adalah Misni Safari ini, yaitu penambahan dapil yang memang dinilai dapat mempercepat ketika pembangunan karena memang aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan ini dapat terwakili katanya, dan memang penambahan satu daerah pemilihan ataupun kita sering menyebutnya dengan dapil di DPR RI Kalimantan Barat ini kan biasanya cuma sekarang cuma dua, dan kayaknya lebih bagus kalau misalnya ditambah satu katanya, dinilai karena memang mendesak, karena untuk menjawab keadilan keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif pusat. Nah, dapil 3 ini diusulkan adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kota Singkawang, karena memang selain daerah perbatasan dengan beberapa titik PLBN di dua kabupaten, dan ini lagi-lagi itu dia tadi keterwakilan masyarakat perbatasan itu lebih gampang sampai, begitulah menurut Misni. Dan memang Sambas dan Bengkayang ini merupakan daerah perbatasan antar negara yang memang membutuhkan sekali lagi keterwakilan secara langsung agar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ini juga mempercepat katanya pembangunan dan memang aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk sampai ke pemangku jabatan di pusat. Begitu kurang lebih rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Tapi kayak saya mau nanya sedikit deh, kalau untuk di tempat rekan-rekan, anak sekolah semua libur apa gimana? Ataukah mereka libur sekolah tapi tetap main di luar rumah atau seperti apa? Di Sintang dulu seperti apa? Bawa namanya, dulu sih.
1: Nah, iya dong, namanya anak-anak dong, Mbak ya. Enggak disuruh sekolah pasti minta main sama mak.
0: Iya.
1: Jajan lah, minta main tempat sepupunya ya. Kalau untuk di Sintang, aktivitas proses belajar mengajar memang diliburkan, Mei. Tapi yang pusingnya orang tua, banyak ngeluh ya. Karena sistem belajar daring, orang tuanya harus menjadi guru. Nah, ini memang menjadi dramatis. Semoga kabut asap cepat berlalu, sehingga aktivitas proses belajar mengajar di Sintang ini bisa kembali normal dan orang tua nggak puyeng lagi, Mei.
0: Baik, seperti itu ya, keluh kesah ayah yes. Di pagi hari. Kalau di Sanggau seperti apa, Dini, anak-anak sekolah di sana?
2: Ya, di Sanggau ya, yang awalnya juga hampir sama libur ya, ini sampai tanggal 24 barusan aja nih dapat WA juga nih ya dari wali kelasnya, katanya ini diperpanjang sampai hari Rabu. Cuman nanti ditunggu lagi, kalau hari Rabu memang cuacanya masih kurang membaik diperpanjang. Tapi tapi kayaknya pada senang ya anak-anak ya, pada bisa bangun siang gitu. Maknya memang yang pusing.
0: Pagi-pagi sudah ditodong ya, tugas hari ini buat video ini nih gitu ya. Kalau anak-anak sekolah di Sambas seperti apa Wahyu?
3: Ya, di Sambas juga sama rekan Wei ya, proses belajar mengajar juga ditiadakan, tapi memang kalau misalnya di komplek saya itu anak-anak lagi sibuk masih 17 Agustusan ya, dalam kondisi yang ya masih dengan kabut asap seperti ini rekan Wei. Tapi untuk proses belajar mengajar juga masih diliburkan dan memang periodenya per minggu rata-rata. Kemudian diperbarui kembali, begitu rekan Mei.
0: Baik, seperti itu ya. Semoga memang kondisi udara segera membaik supaya anak-anak bisa sekolah dan bermain di luar seperti biasa ya. Dan itu dia informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan, ada Riko, Dini, dan juga Wahyu ya, sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mei.
0: Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung lagi ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Pro 1.

0: 101.
1: Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan kabar dari Kalbar. Selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian.